0: Soalnya para menteri itu mau presiden, nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
1: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sariful Alam.
4: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
4: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini protokol terakhir akan kita

0: menyerahkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
1: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhudan Boyolali, Dania Rahmah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
4: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
3: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
4: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
3: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Setiabung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
8: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
7: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
8: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
7: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
8: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
6: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025 peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
8: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
6: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
8: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
9: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
8: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
9: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18 ribu UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
8: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
11: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
12: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
13: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
14: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
15: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
2: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Hari Kebangkitan Nasional yang memang setiap tahunnya diperingati sebagai momen untuk mengenang lahirnya semangat persatuan di tengah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Jadi peringatan ini pastinya juga menjadi pengingat atas peran para tokoh untuk membangkitkan kesadaran nasional pada masanya. Kebangkitan nasional, pendengar, tentunya jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, yang mana momentum tersebut menandai tumbuhnya semangat persatuan dan perjuangan yang sebetulnya sudah terorganisir demi mencapai kemerdekaan. Dan perjuangan para tokoh pada masa kebangkitan nasional sudah membawa Indonesia menuju negara yang merdeka, berdaulat sampai sekarang ini, di mana nilai persatuan dan nasionalisme yang diwariskan masih terus dikenang sampai sekarang melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Meskipun tergolong sebagai salah satu hari besar nasional, pendengar, memang tidak ditetapkan sebagai hari libur atau tanggal merah ya, sesuai dengan keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Tentu kalau kita misalnya mengingat kembali bagaimana perjuangan pahlawan yang sampai saat ini perlunya untuk diteladani, sehingga sesuai dengan tema resmi Hari Kebangkitan Nasional 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, supaya kita semuanya ini bisa menumbuhkan semangat kebangkitan dan persatuan dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih kuat dan juga lebih berdaulat. Kiranya kebangkitan itu juga tumbuh di sektor olahraga, pendengar, di mana sepak bola ternyata juga sudah mulai mendarah daging ya di Madiun, khususnya seperti sport science dan prestasi di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini yang nantinya akan dibahas dalam dialog AERA yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagaimana nanti PSSI Kabupaten Madiun dan juga Akademisi Olahraga Unipma Kota Madiun yang akan berdialog bersama rekan saya Imam Malik pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: RRI.co.id

Peringat Pro 1 RRI Madiun, sepak bola masih menjadi bahan perbincangan yang hangat ya saat sekarang ini, karena memang Piala Dunia juga masih menjadi salah satu tontonan yang dinantikan oleh masyarakat seluruh dunia bahkan ya. Sementara di lokal, pendengar, sport science dan prestasi di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini akan diangkat dalam dialog AERA yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagaimana sebetulnya sepak bola sebagai sebuah tonggak prestasi juga khususnya untuk generasi-generasi muda sekarang ini di momentum Hari Kebangkitan Nasional, yang tentunya Anda juga boleh bersuara nanti ya, karena siaran kami dihadirkan secara live di audio visual YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Pukul 8, pendengar, nantikan dialog AERA yang menyapa bersama rekan saya Imam Malik. Jadi Anda juga boleh berpartisipasi nanti baik melalui telepon ataupun juga WA ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami hadirkan info terkini pendengar. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan ancaman serangan panas mematikan yang mengintai jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kehilangan kesadaran akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat terpapar panas berlebih. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim IDAI Darmawan Budi Satyanto menyebut head stroke terjadi akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat cuaca ekstrim. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kerusakan organ vital hingga gangguan kesadaran akibat lonjakan panas tubuh secara drastis. Darmawan menjelaskan risiko head stroke meningkat pada jemaah haji akibat suhu ekstrim di Arab Saudi yang menghambat pelepasan panas tubuh. Kondisi cuaca panas berkepanjangan dapat memicu lonjakan suhu tubuh cepat hingga membahayakan fungsi organ vital manusia. Darmawan mengatakan panas yang masuk ke tubuh tidak dapat keluar sehingga suhu tubuh meningkat drastis dengan cepat. Kondisi tersebut membuat mekanisme pendinginan alami tubuh gagal bekerja saat terpapar cuaca panas ekstrim berkepanjangan. Selengkapnya info lain pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id. Sesaat lagi akan kami hadirkan dialog Aeraya Menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Imam Malik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya Menyapa. Ya, terkait dengan olahraga, ini dalam waktu dekat akan diselenggarakan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Rencana ini dijadwalkan ataupun diselenggarakan mulai 11 Juni. Jadi ada masih sekitar beberapa minggu ini untuk nanti euforia sepak bola. Nah, dan terkait dengan perkembangan sepak bola, ini memang olahraga sepak bola menjadi olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, baik itu di perkotaan bahkan maupun di pedesaan dan berbagai tingkat lapisan masyarakat, ini banyak yang mencintai ataupun menyukai sepak bola. Nah, bagaimana terkait dengan perkembangan olahraga sepak bola, kemudian bagaimana cara mengatasi ketika cedera dalam olahraga sepak bola, kita akan membahas pada pagi hari ini bersama dengan aktivis olahraga sepak bola. Beliau ada Wakil Ketua Asosiasi Sepak Bola PSSI, ASKAP PSSI Kabupaten Madiun, ada Bapak Ansori. Selamat pagi, Pak Ansori.
1: Selamat pagi, Pak Sudek.

0: Oke. Baik, ini suara sedikit kecil, mungkin bisa dinaikkan volumenya ini, Pak Ansori. Nah, selain Pak Ansori, oke, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain Pak Ansori, ini ada juga beliau akademisi olahraga Unipma Universitas PGRI Madiun, Unipma, ada Bapak Agung Dwi Darmawan. Selamat pagi, Pak Agung.
1: Selamat pagi, assalamualaikum semuanya, salam sehat.
0: Oke, salam sehat, salam olahraga, baik. Ya. Olahraga sepak bola ini semua orang pasti tahu dan pasti mendengar terkait dengan olahraga sepak bola, apalagi kalau ada euforia sepak bola baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia. Ini juga dinanti-nantikan oleh semua lapisan masyarakat ya. Ini terkait dengan olahraga sendiri di Kabupaten Madiun, saya ke Pak Ansori dahulu. Seperti apa ini Pak Ansori perkembangan olahraga sepak bola di Kabupaten Madiun, baik itu di tingkat grassroots maupun sampai di tataran kabupaten ini? Ya, suara sedikit terputus-putus ini, Pak Ansori. Mungkin bisa di ini. Nah.
1: Oke.
0: Oke, lebih jelas ini. Oke, sip. Halo Pak Ansori, ya. Ini suaranya ya sedikit ini terputus-putus ya. Mungkin bisa lebih di ini dekat dengan mic begitu.
1: Oke.
0: Nah,
1: bisa juga, Mas.
0: Nah, bisa ini bisa. Oke. Okay. Baik.
1: Kamu dari sampai dengan saat ini.
2: Cik, cik. Setru, cik. Cik, cik. Setru, cik. Cik, lu. Cik, cik, cik, cik, cik,
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, ini masih sedikit ada kendala terkait dengan jaringan suara. Nah, dan beberapa hal terkait dengan olahraga ini nanti akan kita bahas. Namun kita akan jeda sejenak sambil memperbaiki jaringan suara. Kita sejenak mendengarkan lagu theme song Pesta Bola Piala Dunia 2026.
2: Cik cik, lu cik cik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: pendengar dan juga pemirsa dari Madunia manapun Anda berada, kembali lagi bersama di Dialog AE Raya menyapa terkait dengan olahraga sepak bola sebagai sport science dan juga prestasi di momentum Hari Kebangkitan Nasional. Dan bagaimana perkembangan olahraga sepak bola di Kabupaten Madiun? Ini kita akan bahas. Ini yang telah bergabung melalui jaringan Zoom. Ini ada Bapak Ansori selaku Wakil Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Madiun dan juga ada Akademisi Olahraga Unipma. Ini ada Bapak Agung Dwi Darmawan. Ya, Pak Ansori, ini sudah menanti kami ini dan juga Pak Agung ya. Pak Ansori, terkait dengan olahraga sepak bola sendiri di Kabupaten Madiun seperti apa ini perkembangannya mulai dari grassroots hingga di tataran kabupaten ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Oke, Pak Ansori ini mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan ini. Iya.
1: Oke, siap Pak. Mas balik. Oke.
0: Iya. Silakan. Nah.
1: Oke, Mas balik. Silakan.
0: Silakan.
1: Oke, terkait dengan permintaan sepak bola di Kabupaten Madiun,

0: Iya, sinyal mic bluetoothnya ini sepertinya apaan, sorry. Iya. Oke.
1: Oke, Mas.
0: Nah, ini oke okay, yo.
1: Silakan. Oke, sudah.
0: Nah, ini aman, Pak. Silakan.
1: Oke. Makasih Mas, terkait dengan perkembangan sepak bola di Kabupaten Madiun, alhamdulillah untuk saat ini berjalan lancar dan ada beberapa kegiatan atau turnamen di tingkat grassroots mulai dari U9, U10, 11 sampai dengan 12. Dan pastinya ini menjadi apa ya, semacam pawah cendera di muka atau pembinaan yang kontinu untuk di Kabupaten Madiun ini, seperti itu Mas.
0: Oke, nah. Ini dari tataran pembinaan sendiri ini pengawasan ataupun seleksi tingkatan-tingkatan pemain ataupun atlet ini seperti apa ini, Pak Ansori?
1: Terkait dengan itu, kita kembalikan ke masing-masing SSB. Jadi di masing-masing SSB itu ada parameter tersendiri terkait dengan anak didiknya, dan pastinya ini kan sifatnya untuk memberikan wadah. Jadi untuk menjaring minat dulu Mas, jadi belum kita kalau di arah prestasi sih belum, tapi di tingkat grassroots ini menjaring minat dulu, jadi minat yang bakat anak-anak itu supaya bisa tersalurkan gitu, Mas.
0: Oke, ini di Kabupaten Madiun ada sekitar berapa klub atau berapa SSB yang berkembang ini, Pak?
1: Kalau untuk SSB itu ada sekitar 16-an, 16-17, kalau untuk klub ada 27 Mas.
0: Wow, banyak sekali ya, 27. Ini berarti hampir setiap di kecamatan ada ini?
1: Di setiap kecamatan ada, bahkan ada lebih dari satu di kecamatan, kecamatan terutama termasuk di salah satu kecamatan Kare itu belum ada Mas.
0: Oke, belum ada kecamatan Kare ini. Terkait dengan olahraga sepak bola, pastinya ini kan ada hal-hal dalam latihan juga yang terkait dengan teknik latihan ini perlu diwaspadai. Nah, saya ke Pak Agung ini selaku akademisi olahraga yang tahu terkait dengan teknik-teknik olahraga yang baik ini. Sebenarnya di dalam olahraga sepak bola ini, ketika biasanya kan anak-anak sudah mulai main sepak bola dan lain sebagainya, ini untuk mengawali olahraga sepak bola dengan baik ini seperti apa ini, Pak Agung?
2: Oke, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi tidak hanya di sepak bola, mungkin juga semua olahraga. Yang umum adalah kita perlu menyiapkan diri ya sebelum melakukan aktivitas, terutama olahraga yang mempunyai mobilitas yang tinggi. Nah, itu banyak yang umum itu pemanasan, kemudian penyusunan program yang struktur sesuai dengan usia-usia yang ada. Tadi Bapak Ansori sudah menyinggung ada kategori usia 9 yang secara berjenjang, gitu. Semoga programnya terukur, terarah, dan juga sesuai pada porsinya, dan juga tidak lupa ditutup dengan pendinginan yang dilakukan, baik itu dilakukan secara sadar oleh atlet, terutama untuk pelatih juga tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan. Dan kalau dari sudut pandang olahraga, sport science, tentunya pemberian teknik ya, teknik yang sesuai dan pas berdasarkan dengan mekanika, ini geraknya ya, seperti ini, ini geraknya seperti ini, jangan seperti ini, agar tidak terjadi disfungsi pada sendi, pada kerja otot, sehingga menyebabkan resiko cedera yang semakin tinggi.
0: Oke, nah, kalau melihat beberapa latihan di sepak bola kan ada, pernah saya melihat di video itu direndam di air yang ada esnya. Nah, ini sebenarnya untuk apa ya semacam ini?
2: Oke, jadi sport saya itu sudah mulai masuk ke dalam sepak bola ya, terutama esbet ya namanya itu ya. Esbet itu mempunyai fungsi secara umum untuk menurunkan, untuk mengontrol asam laktat. Jadi ketika kita beraktivitas seperti latihan di sepak bola, badan kita dan suhu kita akan naik, yang memberikan efek memperbesar resikonya terjadinya menumpukan asam laktat. Nah, sifat dari air es itu menekan asam laktat supaya tidak terlalu over. Tuh, itu salah satu yang sudah digunakan di dalam sepak bola, baik dalam lokal maupun sudah di internasional. Dan tentunya ada satu pendinginan dan atau saya katakan treatment ya, yang dilakukan itu adalah berjalan di atas rumput. Itu sekarang saat ini sering saya gaungkan, contohnya di anak-anak masih Kota Madiun dan beberapa pasien ataupun admin saya, itu jalan di atas rumput itu juga salah satunya memberikan efek mirip dengan aspek tadi. Tentunya lebih ekonomis, kita tinggal buka sepatu, buka kos kaki, jadi kita berjalan di atas rumput tanpa alas kaki, kemudian jalan beberapa menit, bisa dipakai sebagai pendinginan juga.
0: Oke, baik.
2: Jadi berjalan di atas rumput itu secara sains itu memperlancar aliran darah setelah kita latihan. Dan beberapa yang sudah saya dengar itu beberapa klub di Eropa seperti Paris Saint-Germain, Atletico Madrid sudah menerapkan aktivitas tersebut seperti itu.
0: Oke, baik, berjalan di atas rumput ini lebih ekonomis dari aspek ya. Oke, baik, bisa diterapkan. Nah, ini beberapa pertanyaan ataupun komentar juga telah masuk di channel YouTube kami. Terima kasih ya dari netizen. Ini ada Aura, kemudian ada Niftahur Rahman, ada juga Amin, kemudian Agus dan juga Dia Esti serta Mados Ristos. Nah, ini ada dari Aura. Ini semoga momen Hari Kidnas bisa jadi momen kebangkitan sepak bola nasional. Ini komentar dari Aura. Kemudian dari Miftahur Rahman, ini ada bertanya, sepak bola Kabupaten Madiun bagaimana kabarnya? Persatuan Sepak Bola Kabupaten Madiun, stadionnya apakah di Kota Madiun atau di Caruban Madiun? Ini seperti apa nih dari Pak Ansori? Silakan.
1: Ya, alhamdulillah untuk terkait dengan Sepak Bola Kabupaten Madiun sampai dengan saat ini bagus dan alhamdulillah lancar. Untuk stadion sendiri, karena kita di Kabupaten Madiun pastinya ada di Stadion Pangeran Timur Caruban. Seperti
0: itu, Mas. Oke, di Stadion Pangeran Timur Caruban ya. Kemudian dari Aura lagi, ini komentarnya, yuk Madiun kita bangun sepak bolanya. Dari Amin, liganya kapan bisa dimulai Kak? Nah, gak perlu kualitas pemain bagus, yang penting liganya jalan teratur, dari situ bakal muncul pemain berkualitas. Nah, ke Pak Ansor lagi nih, ini seperti apa ini kabar kompetisi sepak bola yang ada di Kabupaten Madiun ini?
1: Saat ini baru berjalan, itu tadi Mas Turnamen itu grassroot, Mas. Jadi grassroot itu kan di bawah, kita melihat grassroot itu kan di bawah 12 tahun, karena sifatnya itu kan fun game. Itu baru berjalan, dan kita ada beberapa agenda di tahun 2026 ini, ada beberapa agenda, termasuk salah satunya Bupati Cup, itu yang melibatkan klub-klub anggota ASK PSSI Kabupaten Madiun. Dan juga ada event rutin yang ini berafiliasi ke ASPROF dan bahkan ke nasional, yaitu Piala Suratin U13 dan U15 untuk tahun 2026. Seperti itu, Pak.
0: U13 dan U15 ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk Piala Suratin ini berarti yang menjadi pesertanya perwakilan dari perkabupaten atau dari per klub sepak bola begitu, Pak?
1: Terkait dengan Piala Suratin, pertama itu ada dua jalur, satu dari klub-klub yang terafiliasi, Pak, artinya yang sudah terdaftar di ASPROF PSSI Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua ini nanti bisa atas namanya dari perserikatan seperti Persekama atau PSM, seperti itu, Mas.
0: Oke, baik, dari klub-klub sepak bola dan juga dari persekitaran sepak bola. Nah, kemudian dari olahraga sendiri di sepak bola ini kan dalam waktu dekat juga ada akan Piala Dunia ya. Ini, nah, ini kalau untuk Piala Dunia sendiri, nah, yang berkembang sekarang ini kalau untuk nonton bareng itu kira-kira enaknya sepertinya di mana itu, Pak Ansori? Nah,
1: terkait dengan Piala Dunia, alhamdulillah kita saat ini menjadi penonton yang baik dan belum rezekinya untuk bisa ikut di Piala Dunia untuk Indonesia. Dan untuk nobar atau nonton bareng, tempat-tempat yang paling bagus itu pastinya yang di mana teman-teman itu biasa berkumpul. Dan mungkin di beberapa pertandingan nanti juga kita akan agendakan untuk nonton bareng dengan teman-teman pecinta dan pegiat sepak bola di Kabupaten Madiun. Gitu.
0: Oke, baik, akan diagendakan. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Pak Agung ini. Nah, olahraga sepak bola. Nah, selain di sepak bola, ini kan biasanya juga ada olahraga pendamping ya untuk pemanasan tadi. Nah, kalau untuk lari dan juga angkat beban, biasanya kan atlet-atlet ataupun pemain sepak bola ini kan larinya ada yang lari cepat, kemudian ada yang lari jarak jauh begitu. Nah, ini sebenarnya perbedaan, apakah ada perbedaan manfaat dari masing-masing jenis lari ini, Pak Agung? Halo Pak Agung? Iya, masih sedikit terkendala sinyal ini. Saya kembali ke Pansori lagi ini. Terkait dengan masih euforia sepak bola dunia. Nah, ini dari tantangannya sendiri di Kabupaten Madiun untuk mengembangkan olahraga sepak bola. Ini seperti apa ini, Pak Pansori? Nah.
1: Terkait dengan tantangan sendiri pastinya itu banyak sekali, Mas. Karena sepak bola itu olahraga yang melibatkan banyak orang. Ketika melibatkan banyak orang pastinya dibutuhkan banyak operasional, banyak pendanaan. Sinilah salah satu contoh kendala yang paling klasik. Jadi tidak semua SSB, tidak semua klub itu dengan mudahnya untuk memberikan pendanaan. Bahkan ada beberapa SSB dan klub itu operasionalnya dengan iuran dari siswa-siswa sendiri. Inilah tantangan yang harus kita carikan solusinya seperti apa. Dan karena sudah olahraga sepak bola ini sudah menjadi olahraga masyarakat, dan dengan itu kami di PSSI Kabupaten Madiun yang yang harus bisa mencarikan jalan untuk mencari solusinya.
0: Oke, baik. Ini mencari solusi. Ini kalau sponsor-sponsor untuk bergabung di dalam hal-hal semacam sepak bola itu sebenarnya adakah ketentuan-ketentuannya atau bagaimana ini, Pak?
1: Terkait dengan pendukung atau sponsor ini pastinya ada beberapa kriteria, terutama karena ini sifatnya olahraga, ini perusahaan dari terutama dari rokok ini kan tidak bisa masuk. Tapi itu kan tidak semua bisa memaksimalkan di situ, Mas. Dari sinilah kendala utama. Memang ada beberapa sih klub-klub atau SSB yang sudah bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, tapi tidak semua. Nah, dari sini sebenarnya yang kita harapkan teman-teman yang ada di klub-klub ini bisa berkolaborasi untuk meringankan operasional, meringankan perjalanan untuk ke depannya.
0: Oke, baik, kolaborasi antara klub dan juga pihak ketiga ya. Ini ada komentar yang masuk dari akun Yuyun Arif. Nah, semoga di momen Hari Kidnas menjadi awal kebangkitan sepak bola di Kabupaten Madiun khususnya. Kemudian dari Mados Ristos. Nah, ini ada komentar dan juga pertanyaannya. Konsistensi raihan prestasi khusus sepak bola biasanya perlu digencarkan kegiatan apa saja, Pak? Nah, apakah udah ada proyeksi event bergengsi? Nah, ini seperti apa, Pak, proyeksi untuk event kejuaraan sepak bola di Kabupaten Madiun?
1: Oke, makasih untuk Yuyun Arif Hidayati. Pastinya kita di momen Hari Kebangkitan Nasional ini kita akan jadikan momen di mana kita bisa bangkit dan bisa lebih semangat lagi untuk persepak bolaan Kabupaten Madiun. Satu lagi untuk Ustaz, terkait dengan event, kita sudah mempunyai jadwal pasti, jadwal yang itu linear dengan Asosiasi Provinsi dan juga PSSI, di mana itu ada Piala Suratin U13, U15, dan juga nanti di akhir tahun itu ada Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur.
0: Oke, baik. Untuk Piala Gubernur Jawa Timur ini. Nah, dan ini kembali lagi terkait dengan Piala Dunia juga. Nah, biasanya ini kalau lihat beberapa waktu lalu itu ada yang nonton sampai di jalan-jalan. Nah, di beberapa daerah ada yang sampai jalan itu harus dialihkan untuk nonton bareng. Ini seperti apa ini menurut Pak Ansori kalau hal semacam ini, Pak?
1: Ya, Piala Dunia itu kan memang menjadi magnet tersendiri, Mas. Selain kita bisa melihat mega bintang yang ada di lapangan, pastinya di sini gimana ya? Kembali lagi, sepak bola itu menjadi olahraga masyarakat dan diminati di seluruh lapisan masyarakat. Jadi terkait dengan itu sudah sewajarnya kalau masyarakat nonton bareng. Itu termasuk di salah satu kota itu sampai membludak, sampai jalan protokol itu ditutup. Nah, dan inilah yang mungkin nanti kita bisa upayakan supaya nanti bisa nonton bareng walaupun tidak di dalam apa, tidak di satu tempat yang seperti itu, tapi paling tidak itu di setiap titik-titik berkumpulnya masyarakat
0: seluruh. Oke, baik. Nonton bareng ini di Piala Dunia ini. Nah, sekarang saya kembali lagi dengan Pak Agung. Pak Agung, ini sudah terhubung dengan baik lagi atau bagaimana ini?
3: Ya. Ya, halo. Dengar, Pak.
0: Oke, baik. Pak Agung, sepak bola itu kan biasanya kontak fisiknya cukup tinggi ya ini dalam bermain sepak bola. Ini tadi sudah dibahas kalau ada pembibitan, ada juga latihan, ada juga rencana nonton bareng. Tapi kalau dalam bermain sepak bola sendiri kan kalau pemain-pemain ini kan rawan cedera ya karena kontak fisiknya tinggi. Nah, ini penanganan-penanganan cedera di dalam sepak bola yang mungkin kaki-kakinya rawan cedera ini sebaiknya seperti apa dalam penanganan cedera yang baik ini? Seperti apa ini?
3: Oke ya. Sepak bola itu benar kata Pak Ansori, semua kalangan bahkan yang masih bayi belum kenal aja udah ditunjukin sepak bola itu, Pak ya. Kita boleh juara tapi jangan sampai gagal di sepak bola itu katanya tuh. Pokoknya juaranya si game sepak bola, kalau menang harga diri kita naik gitu. Oke, jadi terkait cedera dalam sepak bola, alangkah bijaknya kita tidak ngomong penanganan dulu, Pak ya, kita ngomongnya pencegahan dulu. Dari mana caranya pencegahan? Dari strength and conditioning atau latihan fisik ya kalau bahasa umumnya ya. Jadi latihan fisiknya itu tidak hanya tentang VO2 max, daya tahan paru-paru. Jadi tidak melulu soal lari yang kuat, lari yang jauh, lari yang kencang, tapi juga mempersiapkan otot-otot yang bagus, terutama otot-otot yang digunakan dalam sepak bola. Contohnya otot besar ya. Kita melirik ke negara tetangga, yang patut kita contoh adalah negara tetangga yang sudah melek terhadap sport science. Contohnya Korea Selatan, kemudian Jepang. Di mana notabene itu mereka juga melatih latihan fisik artinya itu ya body workout dan strength conditioning itu. Maka sebelum terjadi cedera mereka menyiapkan diri agar meskipun terjadi benturan, nggak tadi Mas Malik ya, terjadi benturan, terjadi kontak fisik yang berat, di tackle dan segala macam itu, mereka mempunyai ketahanan ya, jadi ketahanan terhadap risiko-risiko yang ada di lapangan. Karena kalau sudah di lapangan tuh bola boleh lewat katanya ya. Tapi kalau pemain jangan, kan bahasanya kan itu kan kelas tahun 90-an seperti itu lah ya. Saya dulu juga binaan tahun 90-an juga itu. Jadi sebelum terjadi cedera, jadi kita wajib untuk melakukan strength conditioning. Nah, strength conditioning yang khusus untuk cabur olahraga sepak bola. Jadi setiap cabur itu mempunyai strength conditioning masing-masing. Ya itu. Jadi kami di Unipma itu sangat sering diminta oleh beberapa cabur untuk latihan strength conditioning dan sesuai dengan caburnya masing-masing, tidak secara umum. Kemudian ketika sudah terjadi cedera, itu perangannya bagaimana? Cedera itu ada dua jenis ya, ada strain sama sprain. Ya, itu yang umumnya strain itu kalau kalau dosen saya itu ngajari ST, T-nya itu otot. Jadi semua yang berhubungan dengan otot namanya strain. Nah, kalau terjadi dengan otot, ya itu dirilis, istilahnya dirilis, ya dirilis. Misalnya kalau yang sering terjadi kan kram ya, kram sambil nunggu medis datang itu kita rilis dengan shaking ya, dengan metode massage itu. Jadi di digosok dengan kecepatan tinggi. Jadi artinya dirilis ya otot yang terjadi kram itu misalnya di sini ya, itu digosok dengan kecepatan tipis, pegangnya tipis tapi dilakukan dengan cepat.
0: Oke, baik. Misalkan kalau di kram di kaki, misalkan di apa ya, di betis itu yang benar menggosoknya ke atas ke arah lutut atau ke bawah ke arah apa namanya? Tumit gitu.
3: Untuk melakukan treatment itu harus sesuai dengan arah otot. Sebenarnya cuman itu saja sih, Pak. Jadi kita harus tahu arah otot pada setiap bagian tubuh ya. Misalnya di lengan. Nah, lengan ini arahnya atas bawah. Oke, okay? Atas bawah. Itu gosoknya yang ke atas ke bawah gini. Tidak boleh ke samping. Ini tidak boleh. Kalau katanya orang dulu kan misalnya salah urat ya. Sebenarnya itu kalau di dunia nyata tuh salah itu melawan arus ya, jadi jalannya dia terabas gitu, itu namanya kayak gitu. Jadi mengikuti arah otot aja. Nah itu kalau yang strain, kalau sudah sprain itu sendi ya terutama ya, misalnya bengkak, terjadi bengkak kena tekel di pergelangan kaki, kemudian ada bengkak, itu dikompres dulu sebelum dilakukan treatment. Karena tujuan dari kompres itu kita tidak tahu, karena waktu di lapangan kita tidak bisa scan ya, tidak bisa MRI, jadi kita tidak tahu kondisi di dalam sendinya itu ada perobekan di ligamen atau di tendonnya dan segala macamnya. Jadi kita perlu S itu untuk meminimalisir terjadinya cedera yang lebih lanjut. Jadi misalnya kena selek, nah, Mas Manik bawa bola diseliding sama Pak Ansori, terus ada pembengkakan. Nah itu paling aman itu safety first-nya di S. Khawatirnya terjadi perobekan. Jika terjadi perobekan terus kemudian mohon maaf, dikasih yang panas-panas, misalnya yang umum itu geliga, hot cream, ataupun langsung dipijet ya, khawatirnya saja itu terjadi perobekan yang lebih luas. Jadi resiko cederanya yang harusnya cuman sebentar penyembuhannya,
0: oke. Baik, suara sedikit terputus ini. Ya, ternyata juga ini kita sudah berada di menit-menit akhir perbincangan terkait dengan olahraga sepak bola, sport science dan prestasi di momentum Hari Kebangkitan Nasional. Ya, ada Pak Ansori dan juga ada Pak Agung ini. Di menit-menit akhir perbincangan kita mungkin bisa disampaikan beberapa kesimpulan untuk meningkatkan prestasi olahraga sepak bola ataupun untuk menangani cedera ini di dalam olahraga sepak bola maupun olahraga secara umum. Mungkin bisa disampaikan kesimpulan pertama dari Pak Ansori dulu ini terkait dengan olahraga sepak bola untuk meningkatkan prestasi di momentum Hari Kebangkitan Nasional. Silakan Pak Ansori.
1: Oke, terima kasih Mas. Pastinya di Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi titik di mana kita akan memulai di tahun 2026 ini untuk meraih prestasi sebaik mungkin untuk persepakbolaan Kabupaten Madiun. Ya, terkait dengan cedera dan lain sebagainya dan sport session, besar harapan kami ke depan ini untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan Unipma yang memang itu sudah menjadi prodi dari Unipma tersendiri, dan itu memang belum kami miliki sampai dengan saat ini. Seperti itu Mas, Bangkit Sepak Bola Kabupaten Madiun.
0: Oke, baik, Bangkit Sepak Bola Kabupaten Madiun. Nah, dari Pak Agung sendiri, ini bisa disampaikan beberapa kesimpulan terkait dengan perbincangan kita pada pagi ini dalam olahraga sepak bola maupun olahraga secara umum di dalam penanganan cedera maupun lainnya. Silakan, Pak Agung.
3: Oke ya, jadi sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri dulu, apapun itu ya. Baik dari berdoa, ketika olahraga ya kita pemanasan dulu, meskipun hanya sebatas Kalau kayak awak gitu, hat, yang penting ada upaya dari kita untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan aktivitas. Kemudian jika terjadi cedera, alangkah baiknya kita meminta bantuan sama yang memang mempelajari hal tersebut secara profesional ataupun otodidak ya, itu tidak apa-apa. Jika mau memulai olahraga, alangkah baiknya meskipun kita punya anak kecil, kita berikan keluasan mereka dalam bergerak. Karena menurut almarhum dosen saya itu anak-anak itu yang baik adalah memiliki pengalaman gerak yang banyak. Jadi kita tidak harus membatasi pergerakan anak. Yang penting sebagai orang yang lebih tua, kita bisa mengontrol si anak tersebut mau seperti apapun dia bergerak itu bebas, kita bebaskan. Kemudian secara berkala kita juga wajib memberikan treatment ya, sebagai orang tua tuh kalau sudah malam anaknya dipijitin sendiri kakinya, itu sebagai langkah pencegahan cedera atau pencegahan resiko dari anak yang mulai dari awalnya dari orang tua itu, seperti itu Mas Malik.
0: Oke, baik. Pencegahan cedera ini dapat dilakukan dengan hal-hal yang mungkin dipijit tadi disampaikan, bagi, terutama di anak-anak ini dipijit di malam hari ya. Pendengar dan juga pemirsa dari Madu di manapun Anda berada, dan juga terima kasih netizen yang telah bergabung di channel YouTube kami. Ini maaf tadi ada sedikit kendala, baik itu kendala teknis maupun ada suara-suara yang masuk, dan semua netizen ini telah terjawab komentarnya. Terima kasih, dan juga pendengar yang tidak berkomentar dan di mana Anda berada, dan semoga ini nanti ke depan ini Piala Dunia, Piala Olahraga Sepak Bola ini bisa menjadi prestasi yang lebih baik di Kabupaten Madiun maupun di Indonesia secara umum untuk meraih prestasi olahraga sepak bola. Kami dari tim Kerabat Kerja yang bertugas, ada kurang lebihnya kami maaf dan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim ada bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa Magicom dan kompor blender untuk kebutuhan rumah tangga. Warga diminta mengetik hadir di kolom komentar agar bisa didata dan diproses pengirimannya hari itu juga.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembakhoax.id, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto dalam unggahan terdeteksi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 94%. Bukan foto dokumentasi penyaluran bansos yang nyata. Selain itu, tidak ditemukan satupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya bantuan Magicom dan kompor dari pemerintah di tahun 2026. Status bantuan Magicom dan kompor untuk tahun anggaran 2026 bahkan belum pernah diumumkan secara resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi, Halo RRI kembali hadir untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini dengan tentunya menghadirkan informasi-informasi dan juga aduan dari Anda sebagai masyarakat yang sudah masuk di tim Halo RRI untuk edisi hari ini 20 Mei 2026. Baik yang di 08113669907 ataupun juga Anda yang sempat berkomentar di media sosial kami atau yang sudah direct message juga ke media sosial kami, kami ucapkan terima kasih ya. Pagi ini pendengar kami buka informasi yang sudah masuk di tim Halo RRI Madiun dari Narin ya, terkait keluhan pada pelayanan di Disdukcapil Kota Madiun. Kejadiannya berlangsung pada tanggal 13 Mei 2026, yaitu foto KTP diambil saat SMA

kemudian sekarang sudah berbeda. Pernah mengalami kendala di airport karena perbedaan foto KTP dengan wajah asli. Di Sdukcapil meminta laporan lampiran surat dari perbankan dan perusahaan tempat ia bekerja untuk menyatakan terkait bahwa yang bersangkutan sama dengan yang ada pada data KTP. Nah, yang ditanyakan adalah persyaratan yang sebenarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagi petugas layanan dimohon juga katanya lebih ramah dan baik lagi. Tim Halo RRI saat ini masih menghubungi pihak Dukcapil Kota Madiun, dalam hal ini Bapak Pujo Suprantiyo. Pendengar, terima kasih kami ucapkan ya untuk Anda yang sudah mengirimkan informasi pada tim Halo RRI hari ini. Kemudian aduan yang kedua, selamat pagi, Halo RRI, saya Anissa. Kebetulan beberapa waktu ini saya sedang ada kegiatan kerja di Madiun. Hari Sabtu lalu, coba untuk menikmati Kota Madiun menggunakan layanan bus Mabur. Tapi kok minim informasi, bahkan ada perbedaan terkait informasi yang saya dapatkan dari petugas yang berjaga di kawasan PSC. Awalnya saya diinfo menuju ke kawasan Pahlawan Business Center yang dekat makam pahlawan. Ketika sudah sampai sana, kok saya diminta menuju ke kawasan parkir yang ada di Jalan Jawa. Kemudian diinfo juga katanya pendaftarannya jam 5 sore. Setelah tiba di Jalan Jawa, infonya malah bus baru berangkat jam 6:30 malam dan nanti diminta kembali lagi. Mohon untuk informasinya bisa lebih masif dan sama juga, jadi tidak membingungkan. Sayang sekali karena banyak sebetulnya peminatnya. Kemudian untuk AC bus kurang berfungsi maksimal, jadi selama berkeliling terasa panas di dalam. Mohon informasinya lebih jelas lagi, terlebih terkait jam operasionalnya. Peminat harus kemana dulu dan rutenya juga seperti apa? Karena kemarin mikirnya juga lewat di kawasan masjid-masjid kuno juga. Terima kasih ya untuk Anissa. Tim kami coba cross check ke di sub Kota Madiun, utamanya untuk operasional bus Mabur ya, yang seyogianya juga menjadi armada pariwisata juga karena bisa berkeliling Kota Madiun untuk menikmati view-view yang sekarang ini sedang dikencarkan, dipromosikan juga oleh pemerintah Kota Madiun. Nanti kami akan coba terus menghubungi dinas yang terkait dengan informasi yang sudah Anda sampaikan. Pendengar yang belum sempat berkabar, tim kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan di 0811-366-9907 atau boleh telepon ya di 459198. Jangan lupa kalau misalnya untuk WA, Anda boleh berkabar juga selain melalui informasi tertulis ya. Anda boleh sertakan foto ataupun juga video kaitannya dengan aduan Anda.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, saat ini tim Halo RRI sudah berhasil tersambung dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Madiun, Pak Pujo Suprantiyo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Pujo.
1: Selamat pagi Mbak, dengan Mbak siapa ini?
0: Saya Mbak Mada Pak, salam kenal ya.
1: Oh Mbak Mada.
0: Oke.
1: Mbak Mada, selamat pagi.
0: Sehat ya Pak?
1: Sehat selalu Mbak ya.
0: Amin. Pak Pujo, ini mau konfirmasi kaitannya dengan masyarakat yang menanyakan tentang persyaratan yang kaitannya juga dengan foto KTP ini Pak, dengan dokumen-dokumen yang memang harus dipersiapkan ketika melakukan perjalanan Pak. Sebenarnya syaratnya tuh boleh nggak sih Pak ganti foto KTP itu?
1: Ya, ini langsung Mbak ya?
0: Langsung Pak.
1: Oke. Ya, untuk ganti KTP, pas foto di KTP itu berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 bahwa perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen. Dan itu dilakukan pada waktu ada kerusakan fisik KTP. Jadi intinya boleh Mbak. Nah, tapi jika ada perubahan fisik secara permanen ya itu tadi ya, atau yang bersangkutan melakukan operasi wajah atau operasi plastik di wajahnya itu kan permanen Mbak ya, atau mohon maaf ini menjadi transgender ya, itu boleh dilakukan. Nah, karena apa, pada waktu kita apa itu di foto KTP itu kan ada titik-titik tertentu di wajah kita itu yang sudah dipasang di situ.
0: Ya.
1: Jadi ketika tidak mengalami perubahan yang apa itu signifikan, jadi foto itu sebenarnya tetap bisa dipakai. Misalkan kita fotonya waktu SMA, kan? Terus ketika kita umur 70, foto kita itu tetap bisa dipakai karena sudah ada titik-titik yang dipindai melalui di wajah kita itu pada waktu foto itu. Jadi misalkan kita, Pak sekarang pas foto itu saya jelek, sekarang saya itu cantik, jadi tidak perlu perubahan itu. Nah, misalkan ada instansi atau atau lembaga yang menolak foto kita dengan alasan tidak sama, misalkan dulunya kurus, setelah dia ikut program pembentukan badan atau fitness, dia menjadi wajahnya menjadi
0: tirus,
1: gemuk, ya, menjadi tirus atau menjadi gemoy, gitu ya. Nah itu bisa diganti fotonya, tapi harus ada alasan instansi yang menolaknya. Misalkan saya datang ke imigrasi mau difoto, ini bukan fotonya jenengan itu, itu foto Pak. Oh bukan, ini kan nggak sama. Nah, jadi imigrasi bisa membuat surat bahwa wajahnya itu tidak sama. Surat itu dibawa ke tempat kami, langsung kami ganti Mbak.
0: Oke. Artinya dokumen-dokumen yang merujuk pada perubahan foto pada KTP ini berupa apa saja Pak Pujo, biar ya, masyarakat jelas
1: di KTP
0: gitu.
1: Ada satu foto, yang kedua tanda tangan, yang ketiga ada perubahan nama mungkin. Kalau perubahan nama tidak perlu pakai instansi ya, tapi perubahan nama itu harus ada penetapan dari pengadilan, itu bisa diubah. Tanggal lahir pun juga bisa diubah. Nah, tapi harus ada penetapan dari pengadilan tentang perubahan data tersebut. Tapi untuk foto dan tanda tangan itu kami memerlukan surat penolakan dari instansi yang menolaknya itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi intinya ada bank, dia menganggap tanda tangannya tidak sama, boleh bisa diganti tanda tangannya, tapi bank itu menyatakan bahwa tanda tangannya itu tidak sama, menyatakannya ke kami itu, nanti kami akan kami layani.
0: Oke, baik.
1: Untuk perubahannya.
0: Ya, untuk syarat-syaratnya seperti ini, apakah sudah cukup disosialisasikan sih Pak ke masyarakat sehingga paling tidak tidak ada apa ya kejadian yang mengagetkan, misalnya udah kadung di imigrasi, di airport dan sebagainya gitu Pak?
1: Ya, untuk sosialisasi kebetulan kan pembuat aturan dari Dukcapil semangat dari Dirjen Pak, jadi semua melalui media massa, melalui itu sebetulnya sudah disampaikan, dan bahkan banyak masyarakat itu yang membawa apa aturan-aturan itu ke kami.
0: Hmm.
1: Misalkan Pak ini loh Pak katanya TikTok ini kok boleh diganti dan sebagainya itu. Nah itu Mbak. Okay. Jadi sebetulnya sudah tahu, cuman kadang kadang masyarakat itu gini, kita ketika dia datang ke kami dan kami harus minta itu, mereka bilang loh apa hubungannya apa ganti foto kok suruh ke perbankan atau suruh ke nah itu kami biasanya itu mencontohkan mencontohkan dalam pelayanan kami itu kalau misalkan dari bank menolak dengan harus minta surat dari perbankan itu yang menyatakan bahwa wajahnya tidak sama atau tanda tangannya tidak sama seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau case-nya misalkan kejadiannya di bandara berarti yang pihak bandara yang memberikan itu keterangan itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan sudah banyak Mbak yang di tempat kami yang melakukan perubahan foto itu foto. Karena seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dari hijab tidak dari tidak berhijab ke hijab tidak memerlukan itu.
0: Oke. Berarti langsung, Mbak, ya. Perubahan foto tetap dilakukan di kantor Dukcapil ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, kadang kan ada masyarakat tuh kan sekarang kan zamannya digitalisasi, Pak. Boleh enggak sih kita ngirimkan file fotonya langsung ke Dukcapil seperti itu? Enggak bisa ya, Pak ya?
1: Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa kita foto ada titik-titik tentu yang dibaca oleh perekaman pada saat itu. Kalau kita bawa fotonya kan bukan dari alat kita yang memindai nanti.
0: Oke.
1: Jadi foto itu harus dilakukan di Dukcapil.
0: Baik.
1: Kalau penduduk tidak bisa datang, misalkan disable atau lansia ngebrok sakit sudah menaun tuh kami yang datang ke rumah untuk melakukan perekaman itu.
0: Oke, okay, berarti ada fasilitas jemput bola juga ya Pak ya? Tapi sesuai dengan kondisi yang urgent saja ya. Oke, baik.
1: Misalnya tidak bisa datang, kami yang datang.
0: Oke. Okay. Kalau IKD Pak? Identitas kependudukan pendudukan digital, apakah juga bisa digunakan untuk mengurus perubahan?
1: Kalau IKD itu intinya gini Mbak, kita kan punya KTP manual, itu didigitalkan.
0: Oke.
1: Okay. Digitalkan masuk ke HP tadi, untuk melakukan perubahan tidak bisa di IKD, harus datang ke kantor karena untuk perekaman itu alatnya ada di kantor memang, foto dan aplikasinya itu ada di kantor, jadi nggak bisa kecuali alatnya kita bawa ke itu baru bisa kita ubah.
0: Jadi, artinya juga kalau misalnya aktivitas ini sudah terpaksa memang masyarakat tersebut berada di luar kota ataupun juga di luar pulau dan sebagainya memang harus kembali lagi ke Dukcapil terdekat gitu ya Pak ya?
1: Tidak.
0: Gimana
1: bisa
0: Pak?
1: Meminta tolong ke Dukcapil terdekat.
0: Oke, iya. Maksud kami kan gitu. Dukcapil terdekat gitu ya.
1: Maksudnya enggak bukan di Dukcapil kota, bisa minta tolong ke Dukcapil.
0: Iya, iya.
1: Kepergian ke Jogja, ke Dukcapil Jogja gitu.
0: Baik, oke. Okay. Berarti bisa dilakukan di mana saja dengan regulasi yang sama juga ya, Pak ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Mungkin Pak ada himbauan untuk masyarakat Kota Madiun dengan perubahan data KTP yang ingin Pak Pujo lengkapi?
1: Iya. Saya berharap semua penduduk di Indonesia atau khususnya di Kota Madiun itu jika ada terjadi perubahan pada KK-nya karena biodatanya mungkin karena pendidikannya sekarang sudah berubah atau jenis perkawinannya dulu belum menikah sekarang menikah, segera lakukan perubahan atau update KK kita karena kadang kita itu update itu karena ada kebutuhan. Ketika kita butuh mendadak, Pak saya harus cepat-cepat. Nah itu yang padahal kita harus memverifikasi dan memvalidasi data ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi sebaiknya kalau ada sudah ada perubahan segera lakukan perubahan atau update KK itu.
0: Supaya lebih lengkap kayaknya nanti kapan-kapan Pak Pujo dan rekan-rekan Dukcapil bisa dialog di RRI deh Pak.
1: Oh siap, saya sudah sering Mbak diundang sama
0: RRI. Iya, untuk update data yang terbaru ya Pak ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Pak Pujo makasih banyak ya untuk informasinya. Semoga nanti masyarakat bisa lebih paham lagi dengan regulasi sekarang yang tentunya harus bisa dipahami ya gitu.
1: Iya.
0: Makasih Pak Pujo, salam untuk rekan-rekan Dukcapil. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan. Nah, upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululah lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar kerempiang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar kerempiang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Halo RRI masih running untuk Anda sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah berkabar, ada yang sudah mengirimkan WA, kemudian juga voice note, ataupun juga ada beberapa yang memang sudah berkabar melalui media sosial kami. Kami terus menerima aduan Anda, pendengar, baik di 0811-366-9907, ataupun juga bisa Anda berkabar lewat media sosial kami @rri_madiun. Jadi ada beberapa hal juga, pendengar, yang memang perlu kita review ya, dari beberapa aduan yang masuk dari Halo RRI mulai hari Senin yang lalu, kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat yang setiap 3 kali dalam seminggu hadir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan terus cross-check ke dinas yang terkait dengan aduan-aduan yang masih belum terespon sampai saat ini. Sekarang ini kita di menit 38, lewatnya dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi juga untuk yang terus beraktivitas ya. Mungkin Anda melintas di wilayah Madiun dan sekitarnya, baik di Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, ataupun juga di wilayah-wilayah seputaran Karesidenan Madiun, silahkan Anda boleh berkabar kepada kami. Tidak hanya fasilitas umum saja ya, fasilitas publik, tetapi juga ada pelayanan-pelayanan lain yang memang jika tidak sesuai dengan regulasi yang ada, Anda boleh sampaikan pada kami, pendengar.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya baik, pendengar, recap lagi untuk informasi bus mabur tadi ya, yang sempat disampaikan oleh Mbak Anissa. Kebetulan tim Halo RRI tadi sudah menghubungi di Subkota Madiun, Kabid Angkutan Darat di Subkota Madiun Pak Gandum, tapi beliaunya sedang mengikuti agenda rapat di bagian hukum Pemkot Madiun. Tapi pendengar, beliau mengirimkan resume alur akses mabur Kota Madiun dengan bus wisata gratis milik pemerintah Kota Madiun sebagai sarana transportasi wisata dan edukasi yang mulai beroperasi 6 tahun lalu ya pendengar ya. Jadi ada 2 unit bus dengan kapasitas masing-masing 30 penumpang dan tarifnya gratis alias tidak dipungut biaya pendengar. Kemudian untuk programnya itu ada 2, yang pertama program Sejuta Lampu atau City Tour, itu setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 malam sampai jam 9 malam dengan titik keberangkatan di tempat parkir khusus Jalan Jawa. Yang hari Sabtu untuk City Tour Sejuta Lampu ya. Kemudian yang kedua untuk program wisata religi, di mana mulai diberlakukan tanggal 14 Maret 2026, itu jadwalnya hari Sabtu jam 3 sore pendengar. Rutenya di Pahlawan Religi Center atau PRC, kemudian Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman. Sementara untuk peminjaman bus disesuaikan dengan SOP yang ada. Jadi untuk Anda, masyarakat umum khususnya atau lembaga pendidikan yang ingin meminjam bus mabur untuk keperluan wisata atau edukasi, ada beberapa persyaratan yang memang harus diajukan begitu ya, yaitu berkirim surat ke Wali Kota Madiun, tembusan ke Dinas Perhubungan atau Dishub. Kemudian untuk sekolah atau lembaga pendidikan, itu melalui surat ke Wali Kota Madiun, tembusan ke Dishub dan Dinas Pendidikan atau Disdik dengan mengisi formulir digital pendengar. Websitenya di peminjaman bus mabur ya, yang tentunya sudah bisa Anda akses juga di laman resmi Pemkot Madiun. Sekali lagi, hari Sabtu setengah 7 sampai jam 9 malam untuk City Tour Sejuta Lampu, kemudian untuk wisata religi mulai jam 3 sore hari Sabtu ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berkabar di Halo RRI, dan kita akan ketemu lagi di hari Jumat untuk Halo RRI edisi berikutnya. Anda tetap boleh berkirim pesan kepada kami di 0811 366 9907, atau boleh DM kami juga di media sosial baik Instagram, TikTok ataupun juga Facebook @RRI_Madiun. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah berpartisipasi pendengar. Tetap kita akan layani apa yang sudah Anda sampaikan pada tim Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811 366 9907, dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kami hadirkan info terkini pendengar. Pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Informasi terkini diterima Rabu 20 Mei 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat yang menyebutkan seluruh WNI tersebut saat ini berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mawengkang, dalam pesan tertulis kepada RRI menegaskan pemerintah memantau situasi tersebut secara serius. Seluruh jalur diplomatik akan terus ditempuh untuk menjamin hak-hak para WNI selama proses penanganan berlangsung. Menurutnya, pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan keluarga para WNI guna memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi mereka. Sebelumnya, 5 WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia terlebih dahulu diamankan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Selengkapnya informasi ini pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda baik melalui App Store ataupun juga Play Store.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih.

0: atau bisa di nomor WhatsApp kami yaitu di 081-1366-9907. Anda juga dapat melihat kami di kanal YouTube kami yaitu di RRI Madiun, bahkan kami juga sudah multiplatform. Anda dapat mendownload RRI Digital di Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Baik, telah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun yaitu ada tamu istimewa, ada Bapak Ihwan Pujo selaku staf mutu layanan Faskes. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Dela.
0: Lama tidak bertemu, di mana aja lagi. Bapak?
1: Rumah saja sebenarnya.
0: Sehat ya Bapak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di samping Bapak Ihwan ada Ibu Dewi Lestari selaku duta mobil JKN Siti RS Siti Aisyah Madiun. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Bagaimana keadaannya, sehat?
2: Masya Allah luar biasa sehat.
0: Luar biasa. Alhamdulillah. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya itu ada Firda. Halo Firda.
3: Halo Del, apa kabar? Tadi baik, suaranya agak sedikit nggak kedenger ya. Oke, teknisi kita sudah siap ya. Oke ya. Oke, Del, pagi hari ini luar biasa banget ya. Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa pagi-pagi. Padahal kita udah sehat-sehat juga ya, semuanya udah sehat. Pada hari ini juga tema kita juga lumayan nih Del. Kalau misalnya kamu ke BPJS, ke rumah sakit, kamu kan suka ngantri-ngantri, suka uring-uringan kan. Kali ini luar biasa banget nih temanya, ada jawaban buat kamu. Apa temanya?
0: Ada apa tuh? Ada antrian online melalui mobile JKN. Jadi ada aplikasi baru. Baru atau lama sih Pak ini sebenarnya?
1: Sebenarnya aplikasi lama ini Mbak. Sudah mulai 2018 sistem antrian ini sudah diimplementasikan di semua Faskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3: Oke, jadi mungkin pertama-tama Fida mau tanya dulu sama Ibu Dewi ya, saya panggil Ibu Dewi.
2: Iya.
3: Oke, Ibu Dewi, sebetulnya kalau di rumah sakit itu kok bisa ada antrian panjang itu seperti apa sih Bu? Apa misal, apa memang belum mengenal cara antri yang benar gitu melalui BPJS atau gimana nih Bu?
2: Nah ini ya, jadi sebenarnya yang di rumah sakit itu ada antrian itu karena pendaftarannya manual. Antrinya artinya pendaftarannya secara langsung dan belum bisa online kan. Terus kemudian ketika ada inovasi seperti ini, sistem antrian online mobile JKN itu sangat memudahkan sekali bagi pasien. Jadi untuk antrian di loket pendaftaran itu bisa terkurangi, kerumunan juga bisa terurai karena alurnya lebih cepat. Jadi pasien tidak perlu mengantri di loket pendaftaran, bisa langsung check-in di mesin APM kemudian langsung ke poli. Itu sangat mempersingkat waktu sekali.
3: Iya, jadi nggak terjadi penumpukan-penumpukan ya, gitu betul. Ya. Kadang-kadang kita kalau ke rumah sakit juga udah malas banget nih. Aduh, penuh nih gitu ya. Iya. Tapi kalau kita sudah antri di pihak apa namanya? Aplikasi itu sudah aman. Kita udah tahu bakal jam berapa kita masuk ya.
2: Betul.
3: Coba Pak Pujo.
1: Siap.
3: Tolong dijelaskan nih, sebetulnya seperti apa nih antriannya? Kita daftar antriannya seperti apa?
1: Sistem antrian mobile JKN ini merupakan salah satu fitur yang ada di aplikasi mobile JKN. Dari sekian banyak fitur mobile JKN-nya, ini sudah pada install semua atau belum mobile JKN-nya?
3: Sudah, ya? Insya Allah sudah.
1: Di dalamnya itu ada salah satu fitur yaitu antrian online mobile JKN. Di sini itu sebagai menjawab dari hambatan yang dialami oleh peserta saat berobat ke rumah sakit maupun ke faskes primer, ngaten, memberi layanan yang mudah, cepat dan setara, ngaten. Layanan yang mudah itu sehingga pasien itu tinggal ngambil antrian di rumah, tidak perlu datang subuh-subuh atau dini hari gitu ya, atau mengantrikan sandal ataupun helm di rumah sakit. Dulu kan trennya gitu, ngantri sandal atau helm di rumah sakit gitu.
3: Supaya nggak ada yang ngambil.
1: Tinggal di rumah saja, ambil antrian, sudah muncul estimasi waktu layanannya kapan gitu. Nanti pasien tinggal datang ke rumah sakit sesuai dengan estimasi waktu layanannya itu. Tidak perlu datang awal-awal banget gitu. Jadi saat datang tinggal check in dan langsung datang ke poli sudah.
3: Jadi pas sadar kita, pada saat kita daftar, kita sudah tahu diterima di nomor berapa, di jam berapa estimasinya, kemudian dokter yang kita kunjungi juga kita sudah tahu.
1: Siap.
3: Ya. Jadi pas ke sana tuh enggak bingung nih. Aduh, saya mau kemana nih? Enggak gitu ya. Nah, ini sepanjang ini Pak, adakah kendala dari BPJS dengan antrian ini? Maksudnya sosialisasi yang kurang atau seperti apa nih Pak?
1: Untuk saat ini mungkin dari sistem BPJS Kesehatan dan rumah sakit selalu dikembangkan. Kita ada sistem bridging, jadi apa yang diinputkan di rumah sakit akan masuk di aplikasi sistem kami. Mungkin kendala yang kedua selain sistem bridging itu dari segmentasi pesertanya.

0: Itu belum setiap peserta BPJS Kesehatan itu paham terkait aplikasi mobile check-in ini dan paham mulai digital juga. Okay. Belum peserta juga, mungkin Gen Z ataupun milenial tuh sudah okay, mm-hmm. gitu terkait aplikasi serba digital. Mungkin segmen peserta yang lebih senior.
1: Nah, yang lebih, agak sulit ya.
0: Betul, lebih.
1: Seniornya jangan menekan ke saya, Pak. Senior, siapa ini senior? Seniornya kesana aja. Kalau ke saya kayaknya duduk gitu loh. Langsung madek gitu ya. Terus ini untuk prosedurnya sendiri, misalnya yang anggaplah orang tua gitu ya. Ini seperti apa, Pak, panduannya supaya bisa mengikuti? Dan kadang-kadang malah sebetulnya yang paling perlu adalah orang tua ya.
0: Betul.
1: Karena kalau orang tua disuruh ngantri kan kasihan juga gitu. Itu seperti apa nih?
0: Untuk ada petugas duta mobil juga yang namanya.
1: Nah, alhamdulillah banget ya.
0: Setiap peserta yang berkunjung ke Faskes nanti ada duta mobil JKN yang akan diedukasi bagaimana menginstal dan bagaimana cara mengambil antriannya. Selain itu nanti saat pasien berkunjung ke kantor BPJS juga pastinya akan disampaikan terkait instalasi mobil JKN itu.
1: Oke, okay. Jadi yang memandu ini adalah Bu Dewi.
2: Iya, betul.
1: Gimana Bu Dewi kalau misalnya tiba-tiba ada pasien yang memang belum juga punya aplikasi, terus tapi dia juga melihat mungkin harus berkelanjutan untuk berobat gitu ya. Jadi kan otomatis dia harus istilahnya tepat waktu lah untuk datang, iya, supaya tidak menunggu lama. Seperti apa nih, Bu?
2: Jadi persyaratannya sebenarnya mudah menginstal mobile check-in ini asalkan punya HP dan NIK. Jadi kita ada petugas, nanti kita akan mendaftarkan akunnya pasien. Semisal pasien itu belum punya akun mobile check-in, kita akan daftarkan melalui grup kami dengan BPJS. Kemudian setelah terinstal, kami masukkan login ke akunnya tersebut dengan NIK dan password yang sudah terdaftar. Nanti akan kita sekalian kita daftarkan untuk kontrol selanjutnya. Jadi kami dari rumah sakit itu sudah ada apa ya, tim yang akan tidak lelah-lelahnya membantu pasien ini untuk mendapatkan antrian untuk kedepannya. Jadi pasien pulang kontrol hari ini, kedepannya sudah dapat nomor antrian lagi buat kontrol selanjutnya.
1: Jadi nggak kesulitan lagi ya?
2: Iya, tidak kesulitan. Lagi. Apalagi yang sepuh-sepuh itu.
1: Ini dipastikan pelayanan maksudnya tidak dipersulit dan juga tidak berbayar ya, Bu?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Ini jadi mempermudah sekali.
1: Mempermudah sekali ya. Jadi memang ini sangat membantu kalau misalnya harus berobat secara rutin, juga harus apa namanya ya? Kalau orang tua kan minta diantar biasanya ya, minta diantar keluarga yang harus ngejadwal dulu gitu untuk nganternya. Ini kan minimal kalaupun memang masih seperti itu tapi sudah tepat waktu.
2: Iya, sudah. Tepat
1: tidak waktu. Tidak molor-molor lah ya. Meninggalkan pekerjaan sebentar tapi kan kita paling 30 menit nih udah kelar gitu kan.
2: Betul.
1: Kalau dulu kan aduh enggak bisa, Bu, saya kerja. Ini kan mesti nunggu nanti kalau datang jam 6,
0: pagi.
1: Datang jam 6 paling nanti dapat jam 2. Ya, kan betul. Itu ngabisin waktu ya.
2: Iya, jadi sudah ada estimasi.
1: Estimasi seperti itu. Nah, antrian seperti ini juga mungkin bisa digunakan untuk apa lagi selain untuk mendaftar?
2: Banyak sekali manfaatnya dari mobile JKN tersebut. Salah satunya cek kepesertaan, aktif atau tidak aktifnya kepesertaan JKN-nya peserta. Kemudian untuk perubahan data juga bisa dilakukan di situ. Misalkan ingin pindah Faskes, itu juga bisa dilakukan di mobile JKN. Kemudian bisa cek juga tagihan. Mungkin untuk peserta yang mandiri itu kan setiap bulannya ada tagihan, itu bisa dicek juga melalui mobile JKN.
1: Gitu ya.
2: Seperti itu ya.
1: Jadi kan benar-benar mempermudah gitu ya.
2: Betul,
1: jadi untuk pindah juga boleh ya. Jadi enggak harus ke
0: harus ke kantor.
1: Wah, enggak ketemu Mas Pu.
0: Dari HP.
2: Iya. Jadi sekarang eranya di viral ini
1: ya, handphone aja ya. Jadi nggak akan ketemu orang-orang BPJS ya.
2: Iya.
1: Ya. Oke, Della, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak, Del?
3: Mau tanya nih, Bu. Kalau antrian online ini yang dari mobile JKN udah berlaku di semua Faskes kesehatan atau belum sih?
0: Ya, untuk antrian online mobile JKN ini sudah berlaku ke semua Faskes, baik Faskes primer maupun rujukan yang kerjasama dengan BPJS kesehatan. Ini merupakan salah satu unggulannya. Jadi misalkan mohon maaf yang nggak ingin sakit, ya misalkan Mbak Della berobat ke puskesmas, ternyata dirujuk ke rumah sakit, yeah, misalkan RSI. Kemudian dari RSI ini dirujuk lagi ke rumah sakit lain yang lebih tinggi. Kan kalau misalkan masing-masing rumah sakit ini menerapkan sistem antrian online sendiri, Mbak Dila kan harus menginstal masing-masing rumah sakit aplikasinya sendiri.
3: Yeah. Oh gitu.
0: Iya, kalau kalau menggunakan aplikasi rumah sakit, oh, kalau sedangkan dengan Mobile JKN dengan satu aplikasi saja itu sudah bisa ke semua faskes.
3: Oh ya, gitu. Betul. Jadi sebenarnya tuh di masing-masing RS itu juga ada aplikasinya.
0: Iya, masing-masing rumah sakit mengembangkan aplikasi sendiri, terutama untuk pasien umum itu kan belum bisa menggunakan Mobile JKN.
3: Dan gitu, semua dipermudah dengan adanya Mobile JKN ini. Betul. Jadi semuanya bisa langsung menggunakan Mobile JKN.
0: Satu aplikasi untuk semua.
3: Oke. Gitu. Terus tuh kalau semisal sakit mendadak, terus langsung itu penanganannya langsung atau tetap antri dulu?
0: Kalau sakit mendadak yang dikategorikan gawat darurat itu bisa ditangani di gawat darurat, di unit gawat darurat semua faskes tanpa antrian pastinya, tanpa, sesuai dengan triase gawat daruratannya. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ada standarnya.
1: Mbak Dewi, misal seperti ini. Kalau saya sudah daftar nih, dapat antrian nomor 2 karena memang baru cepat gitu ya daftarnya. Tapi kemudian ada kendala nih, enggak bisa nih, maksudnya saya enggak bisa datang di jam sekian, kan dikasih estimasi jam tuh. Dikasih estimasi misalnya saya harus datang jam 7, misalnya jam 7 pagi. Ternyata saya jam 7 enggak bisa. Apakah saya harus antri ulang atau
2: Enggak. Jadi nanti nomor antrian itu ketika njenengan bawa ke rumah sakit, nanti ada namanya check-in mandiri. Nah, itu nanti dicek-in di situ, dapat nomor antrian yang real, yang kertas itu. Nanti dibawa aja ke poli. Nanti tinggal bilang ke perawatnya kalau tadi tertinggal antriannya. Nanti pasti disesuaikan antriannya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi tidak perlu mengulang awal. Okay. Ya, antriannya tetap nomor tersebut.
1: Iya, karena kan kalau antri lagi itu udah banyak ya. Oh, jadi gitu ya, enak ya. Kan kalau di sini enggak ya. Kalau udah kelewat, mundur.
3: Oh. Tapi bisa kan juga harus tepat waktu, iya, karena itu kan juga
1: ada keperluan dia benar kan.
3: Iya. Kan bisa kan menghambat gitu ya, ntar jamnya jadi molor kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu, Bu.
1: Ini beneran ada keperluan. Jadi ya, tapi ternyata dipermudah juga ya. Iya. Meskipun sudah tidak bisa jam itu, kita tidak harus mengantri ulang.
2: Iya, betul.
1: Tapi kita langsung datang dengan nomor antrian kita, mungkin disesuaikan dengan kondisi di sana.
2: Betul,
1: ya. Oke. Okay. Nah untuk antrian ini apakah berlaku untuk semua, misalnya ke semua dokter atau ke semua yang khusus pun tetap berlaku untuk daftar antrian?
2: Iya, untuk semua peserta BPJS yang akan melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau faskes itu bisa menggunakan antrian Mobile JKN.
0: Semua
1: poli dan yang baru pun bisa ya?
2: Bisa.
1: Oke, jadi bukan hanya misalnya bukan pelanggan rumah sakit, tetapi misalkan saya ini baru punya BPJS peserta baru itu langsung bisa?
2: Bisa.
1: Langsung bisa dipergunakan ya untuk antrian. Oke deh, kayaknya kita coba satu persatu dulu deh, nanti daripada kita udah banyak yang nanya mepet waktunya, kita coba ke pertanyaan yang udah masuk di YouTube ya.
3: Terus sebelumnya aku mau tanya dulu nih.
1: Aduh, nanya lagi nih. Silakan nanya apa lagi. Ya. Kayaknya dia banyak masalah deh.
3: Terus sebelumnya kalau kesalahannya mungkin ada dokter yang telat karena ada praktek yang lain gitu ya, operasi dulu atau apa dulu gitu, itu antrian di Mobile JKN-nya bisa berubah nggak jamnya itu, estimasi jamnya?
0: Ini untuk waktu estimasi di rumah sakit itu ditentukan oleh sistem rumah sakit sendiri.
3: Oh, sistem rumah sakit. Berarti harus datang dulu atau gimana?
0: Datang sesuai estimasinya. Misalkan dokter mungkin visite dulu ke pasien rawat inap. Itu nanti sistemnya di rumah sakit itu pasti mempertimbangkan berapa lama dokter visitenya gitu. Ada perhitungannya.
1: Harusnya nggak usah dipikirin, dari itu urusan rumah sakit.
3: Soalnya aku orangnya nggak mau ngantri.
1: Benar-benar harus dia harus punya nomor antri ya. Oke deh, kita coba langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk aja ya.
3: Ya, ini dari Sri Kayati. Kami sudah mendaftar di aplikasi secara online, tapi tetap aja antri dan panjang sekali. Kalaupun dikasih estimasi jam sekian, nyatanya tetap aja antri. Bagaimana ini, Bu? Untuk realnya tuh gimana sebenarnya?
1: Jadi kami katanya sudah mendaftar nih, udah daftar, datang, tapi ternyata pun daftar dia tetap antriannya panjang. Berarti Bu daftarnya kurang pagi. Sudah keduluan sama yang lain.
3: Atau mungkin enggak lihat estimasi waktunya, iya, itu datangnya.
1: Ya, ini katanya sudah dikasih estimasi juga jam sekian, tapi nyatanya tetap antri. Gimana nih? Mungkin rumah sakitnya terlalu terkenal mungkin ya. Atau gimana nih, Bu?
2: Jadi gini, untuk antrian mobile JKN itu kan sebenarnya bisa diambil maksimal 30 hari. Kalau misalkan ingin antrian yang lebih dulu, berarti ketika sudah jadwal poli sebelumnya, ketika sudah dapat tanggal kontrol untuk selanjutnya, segera saja diambil antriannya.
1: Oh, gitu.
2: Agar mendapatkan antrian yang terlebih dahulu. Ya, kalau semisalkan antri, karena memang semua pasien itu butuh pelayanan ya, dan juga menggunakan mobile JKN juga yang sama, jadi mungkin ya mungkin sistemnya seperti itu ya, antri memang, tapi kan insya Allah tidak lama karena sudah disesuaikan, ada estimasi.
1: Ada estimasi ya. Atau mungkin kasusnya seperti saya tadi, dia sebetulnya dapat nomor 2 gitu kan, tapi dia datangnya juga
0: terlewat.
1: Tapi iya, jadi dia nunggu gitu loh, dia nggak langsung lapor sama petugas bahwa dia sudah bisa jadi seperti itu ya, karena itu kelihatannya kalau misalnya kasusnya seperti ini panjang banget itu kan tidak mungkin karena kita punya estimasi ya.
2: Iya, dan pelayanannya juga sudah disesuaikan.
1: Atau dia estimasi jam 11 siang, misalnya dia estimasi jam 11 datang jam 9 kan ya, gimana gak ngantri ya, gimana gak tunggu ya,
2: menunggu ya,
1: karena estimasi jam 11 gitu loh. Oke, lanjut deh.
3: Ini ada dari Gemini.
1: Oh, ada telepon. Gimana kita angkat? Oke, coba deh. Oke. Halo. Oke, sebentar, kita coba angkat dulu. Kalau ada Pak Pujo ini, kenapa selalu ada telepon ya? Saya tuh curiga Amin, deh. Ya. Saya tuh curiga. Ya, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi.
4: Ya, ini dari Ibu Anto, Mbak.
1: Ibu Anto di mana, Ibu Anto?
4: Di Banjarjo.
1: Banjarjo. Apa kabar Ibu? Sehat ya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Ya. Gimana Bu Anto? Ada keluhan apa nih? Atau mau bertanya apa nih?
4: Iya, mau bertanya. Menanggapi tadi, menyambung dari Ibu Sri Kayati tadi ya, Mbak ya.
1: Oke.
4: Okay. Sama problemnya sama. Kami sudah mendaftar melalui JKN. Dan itu pun di awal-awal katanya nomornya kan nomor 8.
1: Nomor 8, nah, oke.
4: Okay. Di estimasi misalnya jam 4 gitu.
1: Jam 4 sore?
4: Datang 4 sore.
1: Oke. Okay.
4: Namun nyatanya sampai sana juga tetap antri dan antrinya panjang. Saya enggak tahu kenapa ini nomor 8 kok masih antri.
1: Yang di dalam nomor berapa, Bu?
4: Ya.
1: Yang di dalam yang sudah diperiksa nomor berapa?
4: Ya, kami tidak tahu. Tahunya itu sudah dipanggil-panggil begitu. Kayaknya saya ini gimana ya pengaturannya? Masa kan kalau seandainya datangnya telat, misalnya pas enggak jam 4, itu kan seharusnya yang kalau misalnya nomor saya lewat kan harusnya diulangi lagi begitu.
1: Nah, oke. Oke, nanti coba kita tanggapi sama Mbak Dewi ya. Sebetulnya kasusnya sama seperti saya, Bu. Itu saya nomor 2, tapi karena ada keperluan saya datang terlambat. Nah, ternyata saya juga nunggu lama gitu. Nah, ternyata jawabannya nanti sama Mbak Dewi ya. Oke, kita tunggu ya sebentar ya. Terima kasih, terima kasih. Gimana Mbak Dewi? Langsung aja.
2: Iya, sebenarnya untuk antrian, nomor antrian tersebut tetap ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dapat nomor antrian 8 juga akan tetap nomor 8. Dan untuk panggilan poli itu minum sudah disesuaikan.
1: Okay.
2: Jadi sesuai urutan antrian. Kemudian nah ini ketika check-in itu harus ke nurse station dulu untuk lapor ke perawatnya. Kemudian melakukan TTV atau pemeriksaan tekanan darah tersebut.
1: Okay.
2: Nanti jika sudah di sistem kami di rumah sakit itu akan semisalkan sebelumnya ibunya sudah terlewat, nanti di sistem kami itu sudah sesuaikan, oh ini pasiennya sudah datang, dokternya sudah tahu kalau oh pasien yang tersebut yang saya panggil tadi sudah datang ternyata. Itu akan dipanggil lagi.
1: Akan dipanggil
2: nomornya
1: lagi.
2: Jadi enggak lama ya? Harus menunggu atau mengulangi lagi, tidak. Antriannya tetap nomor 8.
1: Mungkin di sini ada miss ya, Bu. Siapa tadi? Bu Anto.
0: Bu Anto Panjarjo.
1: Oke. Okay. Ya. Mungkin ada miss ya, Bu ya. Mungkin seperti ini. Jadi yang paling penting pada saat ke rumah sakit datang itu harus ke mana dulu?
2: Ke nurse station.
1: Nurse station dulu.
2: Iya, kantor perawat.
1: Oke, okay, jadi harus istilahnya laporan dulu deh kalau aku udah datang gitu ya, kayak gitu ya. Dan saya nomor antrian nomor 8 misalnya.
2: Iya, iya.
1: Kan, jadi seperti itu nanti akan diberitahu juga kondisinya. Oh, yang di dalam mungkin nomor sekian. Jadi silakan tunggu berapa lama atau mungkin seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi Bu Anto jangan diam ya.
2: Iya. Jadi harus
1: registrasi ulang gitu ya. Ya kayak semacam registrasi ulang lah, yeah, supaya gitu tahu misalnya yang di ruangan ini nomor berapa dan juga sudah terlewat apa belum gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, iya.
1: Oke. Okay. Oke, mungkin pertanyaan yang lainnya.
3: Ini ada dari Gemini, mm-hmm, ya. Waktu itu saya sudah antri melalui Mobile JKN, tapi kok harus antri lagi ya? Sama. Tapi
1: kasusnya sama ya.
3: Kasusnya sama. Mm-hmm. Di sini ada dari Monica. Bu, apakah ada batas maksimal pasien yang bisa daftar antrian online setiap harinya? Apakah ada batas-batas tertentu, Bu? Sehari kayaknya 10 atau berapa gitu.
0: Kalau batas itu sebenarnya enggak ada, tapi disesuaikan dengan kapasitas dokter. Misalkan okay, satu dokter itu melayani satu pasien 6 menit okay, begitu ya. Kemudian beliau prakteknya hanya 2 jam. Mm-hmm. Nah, dalam 2 jam ini dokter mampu melayani 2 jam bagi 6 menit tadi.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau yang saya pernah pengalaman saya itu kan misalnya Anda mau ke poli mana?
2: Yeah.
1: Misalnya umum itu kan dokternya ada beberapa.
2: Yeah,
1: ya kan? Nah, di situ udah tercantum dokter ini sudah berapa pasien?
0: Yeah, betul.
1: Dokter kan jadi kita bisa tahu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi kemungkinan sih kalau kan misalnya ada durasi pelayanan 2 jam.
2: Iya. Yeah.
1: Begitu ya?
2: Iya,
1: ada durasi pelayanan 2 jam, kalau kita misalnya sudah mengestimasi sudah ada 2 pasien, ya kita cari yang kosong dong. Ya, jadi nggak akan terlalu lama. Maksudnya nggak akan terlalu penuh gitu kan?
2: Iya.
1: Jadi dengan di situ saya melihat ada misalnya 4, berarti sudah ada pemilihan untuk kita mau ke dokter mana siapa, yang mau dikunjungi gitu ya. Seperti itu ya mungkin ya. Jadi kayaknya untuk apa namanya ini tetap antrian atau batasan memang nggak ada. Ya, tapi ya, kita sendiri bisa istilahnya apa ya, mengancar-ancar itu ya, memperkirakan. Ya. Oke, Del, langsung Del.
3: Ini ada lagi, Bu. Kalau kuota antrian online sudah penuh, apakah pasien masih punya kesempatan dilayani lewat antrian langsung di lokasi? Apa masih ada 2 sistem kalau sekarang ini?
0: Memang antrian onset itu masih diberlakukan di masing-masing rumah sakit, gitu ya. Untuk antrian online itu bisa diambil maksimal 1 jam sebelum poli tutup.
2: Layanan.
0: Jadi kalau 1 jam sebelum poli tutup ini diharapkan dokter itu menyelesaikan antrian yang sudah ada. Jadi pasien tidak bisa ambil antrian lagi, gitu.
1: Jadi kalau misalnya yang offline ini apa terhitung ke yang kan kalau kita ngelihat di aplikasi apa itu juga akan terlihat?
0: Termasuk.
1: Oh, terlihat.
2: Iya. Okay,
0: jadi okay, setara ya baik pasien online, onset, pasien JKN maupun
1: berarti umum, itu real.
0: Real.
1: Yang di begitu, yang di aplikasi itu real ya. Misalnya sudah yang offline sudah 8 orang, yang online 4 orang berarti 12.
2: Iya, yeah, betul.
1: Begitu ya. Jadi ya memang mending maksudnya kita bisa bukan mendata ya apa ya, melihat di aplikasi,
2: aplikasi ya.
1: Terlihat ya berarti masih memungkinkan enggak untuk kita berobat gitu kan ya.
0: Betul.
1: Jadi sebetulnya bisa ya yang offline.
2: Bisa.
1: Cuman ya itu resikonya
2: antriannya, nomor antriannya lebih besar
1: dan MPN. Kita enggak tahu gitu ya. Mungkin yang tadi seperti tadi akhirnya kan hasilnya harus menunggu gitu kan, karena belum punya posisi lah istilahnya seperti itu ya. Oke, okay, Del, masih lanjut Del.
3: Ini ada dari Mind. Izin bertanya, apakah satu akun Mobile JKN bisa dipakai untuk mendaftar beberapa anggota keluarga sekaligus?
1: Nah, Pak Pujo gimana?
0: Betul. Untuk satu Mobile JKN itu nanti akan muncul satu KK yang satu segmen. Nanti bisa mendaftarkan kepala keluarga, istri maupun anggota keluarga lain yang muncul di Mobile JKN. Begitu, bisa.
1: Jadi bisa dipakai ya. Jadi misalnya satu keluarga 5 orang, yang satu sakit, misalnya bapaknya misalnya daftar bisa. Besoknya anaknya sakit
0: bisa,
1: daftar di situ masih
0: betul,
1: bisa juga. Oke. Okay. Kita break dulu deh ya.
3: Oke, kita break.
1: Sudah 29 menit lepas dari 10.10. Kita kasih dulu pendengar satu single dan kita akan lanjutin ngobrol di bawah ya.
2: Baik.

0: Baik, kembali lagi di Dialog Indonesia Bisa bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Ini masih banyak banget ini pertanyaan dari YouTube, Pak. Kita baca lagi ya satu-satu.
1: Oke, langsung aja sama pertanyaan ya.
0: Ini ada Selsa. Terima kasih BPJS Kesehatan, sangat membantu sekali. Ini ada Siva Fauziah. Menyala Bu PIPP ku.
1: Wah, ini fansnya Bu Dewi nih. Ya, lanjut.
0: Ini ada dari Sagittarius. Kalau pasien sudah ambil antrean tapi tiba-tiba terhalang hadir, apakah antriannya bisa dibatalkan supaya kuotanya tidak terbuang sia-sia?
1: Nah, ini orang baik nih. Orang baik nih. Jadi udah ngambil antrian nomor 2, aduh kayaknya saya enggak jadi nih. Gimana nih, mau dimasukin lagi ke slot?
2: Ini tinggal rencana berkunjung di hari itu atau tidak.
1: Yeah.
2: Kalau rencana tetap di hari itu tidak usah dibatalkan. Nanti mekanisme rumah sakit mungkin di selang beberapa pasien dipanggil lagi gitu. Ya, Bu Dewi. Kalau memang tidak jadi di hadir hari itu, bisa langsung dibatalkan melalui mobile JKN, baru ambil nomor antrian lagi.
1: Next mau belajar, dan next mau apa nama untuk selanjutnya, Itu untuk cancel juga masih di situ bisa ya?
3: Bisa.
1: Di aplikasi langsung.
3: Bisa langsung.
2: Nanti langsung bisa ambil antrian baru lagi di tanggal yang berbeda.
1: Harus di tanggal yang berbeda ya?
2: Tanggal yang sama juga bisa, tapi nanti pasti nomor antrian
3: beda lagi. Nomor antrian tidak sama lagi.
2: Lebih besar.
1: Lebih banyak ya. Oke, langsung lagi deh.
0: Ini kalau untuk peserta yang sudah meninggal, apakah keluarga perlu menonaktifkan kepesertaannya atau untuk otomatis ya? Kemarin kebetulan almarhum ibu dapat fasilitasnya karena dulu almarhum bapak PNS, untuk anak-anaknya sudah mandiri semua.
1: Sebentar.
0: Oh, jadi tuh yang PNS gimana, bapaknya, yang PNS bapaknya, terus istrinya itu masih dapat pensiunan.
2: Betul.
0: Ya gitu. Terus karena sudah ibunya itu sudah meninggal, anak-anaknya sudah mandiri, apa harus diputus? Apa udah putus otomatis? Bagaimana?
2: Ya, lebih baik dilaporkan saja.
1: Jadi lapor dulu kronologis ya?
2: Melaporkan bahwa kepesertaan meninggal menggunakan surat kematian atau akta kematian, tapi tidak harus ke kantor juga, bisa menggunakan WA Pandawa.
1: Kami ada
2: WA Pandawa di 081-18-165-165.
1: 081-18-165-165. Langsung hafal
0: ya, Firda. Nanti jangan curcol ke situ, Bu. Ini kebanyakan curcol biasanya ibu-ibu ini. Ntar WA ke Pandawa apa gitu.
1: Ya, nanti lah gampang, kalau malam-malam boleh kan?
2: Boleh.
1: Jam sistem. Ini yang ini terlewat deh. Yang siapa ini? Miftahul Haram ya? Ini nih, coba. Apakah BPI, BPJS, JKN bisa berobat pakai KTP?
2: Betul.
1: Bisa ya?
2: Bisa banget. Soalnya di kami BPJS itu sudah tidak menerapkan cetak-cetak kartu lagi.
1: Maksudnya ini BPI BPJS itu apa, Pak?
2: BPI itu penerima bantuan iuran. Jadi yang dapat bantuan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu. Untuk berobat nanti menggunakan KTP saja.
1: Lanjut lagi. Wow, masih banyak loh.
0: Ada dari Vina. Kadang masyarakat baru sadar kartu BPJS-nya bermasalah saat sudah di rumah sakit. Apakah aplikasi bisa membantu cek status kepesertaan sebelum antri?
2: Bisa banget. Tadi melalui mobile JKN bisa. Terus yang kedua melalui WA Pandawa juga bisa cek status kepesertaan gitu. Nanti ada menu informasi dan administrasi.
0: Terus kalau kebetulan belum bayar gitu ya, yang bulan kemarin, terus hari ini bayar, hari ini dipakai gitu, bisa ya?
2: Bisa, setelah membayar tunggakan langsung aktif.
0: Langsung aktif.
1: Detik itu juga ya?
2: Untuk peserta mandiri.
1: Oke, lanjut ya.
0: Ini ada dari Agus. Antrian online-nya aman, biasanya kalau udah di lokasi atau TKP antri lagi.
2: Dapat antrian yang berbeda di Faskes begitu ya.
0: Yang penting harus registrasi dulu, jangan datang terus diem aja gitu kan. Mungkin nggak tahu juga ya.
2: Ada mekanisme check-in sama konfirmasi.
0: Ada konfirmasinya juga.
1: Jadi nah ini mungkin yang mungkin banyak menjadi kendala di sini. Banyak kendala tuh di sini ya. Jadi ada kurang adanya konfirmasi.
2: Iya, kalau nggak check in atau konfirmasi kan Faskes nggak tahu sebenarnya
1: pasien
2: ini
1: datang
2: sudah
1: belum.
2: Iya.
1: Kalau kayak kita sih cerewet ya, datang-datang, saya nomor berapa? Ini udah nomor berapa? Gitu ya. Kalau yang diam-diam aja mau gimana gitu kan ya. Oke, lanjut lagi Del.
0: Ini ada dari Baby. Selamat siang, bagaimana jika kondisi darurat atau pasien gawat, apakah tetap perlu mengantri secara online atau apakah ada jalur khususnya?
1: Kalau darurat biasanya masuk IGD,
0: masuk IGD, IGD
1: ya. Jadi pasti ambil antrian sih, enggak usah mengambil antrian ya. Karena langsung ditangani langsung ya. Oke. Pernah enggak IGD ngantri?
3: Enggak dong.
1: Enggak ya. Beneran ya enggak ya?
2: Sesuai taraf ya,
3: sesuai triasi ya.
0: Iya, sesuai kalau okay. Darurat.
1: Jadi kan kalau misalnya tindakan di IGD enggak akan dilama-lamain ya kalau ada tindakan lanjut
3: karena memang kondisinya kan gawat darurat. Okay. Jadi kan memang harus disegerakan untuk ditangani.
1: Oke. Okay. Jadi kalau pura-pura ke IGD gimana, bisa enggak?
3: Aduh.
1: Enggak boleh ya.
3: Itu ketahuan sama dokternya.
1: Iya. Maksudnya menggunting antrian. Oke, lanjut deh.
0: Ini dari Amin. Mungkin harus ada antrian khusus pihak-pihak tertentu, disabilitas, manula, dan yang mungkin yang sakit-sakit berat gitu.
1: Tertentu gitu ya. Apakah karena saking ngantrinya atau gimana ini? Kan sekarang kalau misalnya dengan apa namanya tadi aplikasi antrian itu kayaknya itu juga untuk memang mengurangi antrian,
3: mengurangi
1: ya.
3: Mengurangi kepadatan ya.
1: Tapi apakah masih perlu seperti ini, Bu?
3: Kalau di rumah sakit Islam kebetulan kita ada layanan geriatri. Itu untuk usia lansia yang lebih dari 70 tahun. Itu dengan kondisi yang mungkin sudah pakai kursi roda atau pakai bed. Kita selalu mendahulukan atau mendulukan pasien agar bisa berobat lebih dulu kan, karena memang kondisinya ya. Jadi kita dahulukan, itu ada layanan geriatri namanya.
1: Geriatri,
3: iya.
2: Antrian
3: prioritas ya.
1: Termasuk yang disabilitas?
3: Iya betul.
1: Oke, okay, berarti ada ya, tapi tidak semua rumah sakit mungkin ya, atau memang harus diupayakan untuk semua rumah sakit?
2: Harusnya atau? Kalau sistem antrian itu ada istilahnya antrian prioritas memang, tapi dengan kriteria khusus.
1: Ya, dalam kriteria artian khusus. Dalam artian setiap rumah sakit itu ada pastinya.
2: Harusnya ada.
1: Harusnya ada ya. Kalau yang manut ada ya. Oke, lanjut.
0: Ini ada dari Aura, bagus sekali temanya, terima kasih. Sarudana, oke. Bagaimana jika aplikasi antreannya trouble? Kak, apa ada solusinya?
1: Pernah? Ada antrean ada.
2: Pernah trouble. Tapi dipastikan ibu itu sudah tahu antrean berapa, nanti disampaikan ke rumah sakit, pemanggilan tetap sesuai nomor antrean itu.
1: Okay.
2: Tetap dapat pelayanan saat sistem trouble.
1: Maksudnya ini trouble di aplikasi atau?
2: Ya, di aplikasi.
1: Di aplikasi ya. Oke, okay. Masih ada Del?
0: Udah.
1: Oke, kita masih terus ya, masih ada waktu kurang lebih 16 menit ke depan. Coba kalau misalnya di rumah sakit
3: Islam
1: ya, ini ada nggak pengalaman yang mungkin gitu ya, hal-hal yang bikin apa namanya ya, udah ngantri ya gitulah, kayak uring-uringan gitu. Saya udah ngantri, pernah nggak, Bu?
3: Mungkin ada pernah sih, pastinya pernah ya, karena kita bertemu dengan banyak orang.
1: Banyak orang ya.
3: Mungkin karena bermacam karakter, mungkin karena mungkin ada dokter yang harus melakukan tindakan situ atau segera yang menangani pasien lain. Tapi kita selalu komunikasikan dengan pasien kalau dokternya sedang ada acara situ atau acara darurat yang tidak bisa ditinggalkan. Kita memberi pengertian supaya pasien yang menunggu itu tidak komplain.
1: Yeah.
3: Jadi kita selalu komunikasikan, oh dokternya masih ada tindakan ini Bu, mohon tunggu sebentar, nanti selesainya kira-kira jam segini. Jadi nanti pasien tahu, oh saya menunggu itu karena ada ini. Jadi
1: ada alasan komplain, ya.
3: Diberi kepastian. Jadi nanti kalau setelah selesai tindakan, dokternya pun segera kembali dan melanjutkan antriannya.
2: Namanya gawat darurat kan tidak bisa
3: Bisa diprediksi juga, dan itu juga tidak setiap hari.
1: Enggak setiap hari ya. Nah, ini setelah adanya antrian mobile ini, kira-kira menurut Bu Dewi sangat membantu atau gimana nih?
3: Oh, sangat membantu sekali, manfaatnya banyak sekali ya, terutama untuk dari segi operasional, efisiensi operasional dan administrasi, meliputi antrian yang berkurang kepadatannya di loket pendaftaran. Kemudian petugas pendaftaran itu tidak perlu menginput data secara manual, karena kan datanya sudah teronline kan, terus melalui sistem. Kemudian untuk sistem yang terbridging atau sistem yang sudah terintegrasi bridging antara manajemen informasi rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, itu memudahkan rumah sakit dalam proses klaim, jadi lebih akurat dan tepat. Kemudian ada check-in mandiri, jadi rumah sakit juga memfasilitasi pasien untuk melakukan check-in secara mandiri melalui mesin APM, itu nanti akan mempersingkat alur pasien menuju ke poli. Jadi tidak lama-lama di loket pendaftaran, bisa langsung ke poli dan ditangani.
1: Langsung ditangani itu, ya?
3: Iya.
1: Oke, Pak Pujo, sekarang BPJS nih, setelah melihat dengan kondisi ini ya, antrian lancar gitu ya, apalagi yang mau digali sama BPJS?
3: Inovasinya.
1: Inovasinya apalagi nih? Kan dengan apalagi tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin adalah ya, yang mungkin memicu nih, memicu BPJS supaya, oh harus begini nih, harus begini. Ya, kira-kira apa nih? Ada bocorannya?
2: Memang untuk sistem antrian itu masih perlu dikembangkan, perlu di perfectkan lagi, disempurnakan lagi di beberapa vaskes memang. Nanti merupakan salah satu upaya kami untuk evaluasi. Kemudian pengembangan mobil JKN. Yang terbaru itu ada fitur namanya telehealth.
1: Apa tuh?
2: Telehealth itu Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan bisa chat dengan dokter yang ada di vaskes primer sesuai dengan jadwalnya.
3: Wah, Del, konsultasi berarti ya?
2: Konsultasi.
1: Del, langsung sama dokternya.
2: Sama dokternya.
0: Siapa tahu dapat dokter.
1: Selalu ada kesempatan.
3: Selalu cari kesempatan, bukan ada kesempatan.
1: Salah satu ikhtiar.
0: Itu jangan dong.
1: Kenapa?
0: Mendekati.
1: Kalau dia jangan. Oke, Mbak Dewi, kalau di rumah sakit Islam ini kurang lebih berapa persen yang menggunakan BPJS?
3: Kalau untuk pasien BPJS, kita rata-rata pasien BPJS 85% ya, selebihnya asuransi dan pasien umum. Jadi lumayan banyak sekali pasien BPJS kita.
1: Banyak ya?
3: Maksimal.
1: Ini curcol ya?
3: Iya.
1: Saya mau pertanyaan tapi curcol, diperlakukan sama nggak, Bu?
3: Sama, kita antriannya kan sama ya.
1: Jadi kita tidak membeda-bedakan.
3: Tidak membeda-bedakan ya.
1: Karena kadang ada yang bicara gini, kalau pakai BPJS mah nanti disepelekan gitu.
3: Oh, tidak ya.
1: Tidak ya.
2: Kayak di TikTok-TikTok gitu ya.
1: TikTok-TikTok itu. Bayarnya pakai apa? BPJS. Ah, minggir.
3: Jadi RS enggak ya? Tidak ya. Anggaplah pasien dan keluarganya seperti keluarga sendiri. Seperti itu.
1: Jadi luar biasa banget ya.
3: Iya, salah satu pelayanan kami.
1: Tidak membedakan, kemudian juga semua tercover sama di RS, maksudnya semua penyakit yang bisa dipakai cover, dengan BPJS itu semua fasilitas ada?
3: Ada, insya Allah ada. Kita tidak ada tambahan biaya juga. Kalau sesuai haknya, jadi gratis tidak bayar.
1: Ya, benar-benar ya. Jadi apapun penyakitnya, dalam artian kalau memang tercover oleh BPJS itu tidak ada,
3: tidak
1: tambahan,
3: ada tambahan
1: sama
3: biaya,
1: sekali.
3: Dan tidak ada obat yang beli di luar juga.
1: Iya. Kalau rawat inap ada tambahan makan nggak?
2: Kalau hanya untuk pasien.
1: Hanya untuk pasien ya, dia fasilitasnya.
2: Pasien pastinya.
1: Oke, Dela, mungkin ada pertanyaan yang lain, Del.
0: Ini kalau untuk di Madiun sendiri yang udah pakai mobil JKN udah sebanyak apa sih, Pak? Udah berapa
2: ini
0: persen?
2: Ini untuk di rumah sakit itu minimal 60% sudah menggunakan mobil JKN ya.
1: Berapa persen?
2: 60% secara rata-rata, tapi masing-masing rumah sakit bervariasi. Ada yang sudah 80%, ada yang sudah 70%, ada yang masih 30%.
1: Nah, gitu. Kenapa bisa seperti itu?
2: Memang dari segmentasi peserta mungkin ya. Mungkin pasien
0: banyak anak mudanya gitu ya.
2: Demografi masing-masing rumah sakit kan berbeda. Pasien muda lebih suka ke rumah sakit mana mungkin gitu. Terus akhirnya menggunakan mobil JKN itu juga banyak yang kesana, sama keaktifan duta mobil JKN-nya. Untuk membantu pasien ngambil antrian mobil
1: JKN. Bu, ini saran saya aja, kalau misalnya untuk mempermudah lagi untuk mensosialisasikannya, ini besok-besok harus diarahin lagi. Ini dulu salah satu sosialisasi.
3: Yang paling
1: pas menurut Firdasi.
3: Boleh.
1: Gitu ya. Jadi nanti bisa sama bapak kepalanya mungkin. Jadi kita ngobrol di sini mensosialisasikan lagi gitu ya. Oke, Pak Puja, mungkin ada, karena kita waktu tinggal 10 menit, kayaknya deh kita harus closing statement aja ya langsung ya. Kita coba mungkin karena juga pertanyaan. Ini udah ada lagi pertanyaan tapi karena waktu tidak memungkinkan untuk memaparkan juga, kayaknya mendingan langsung closing statement aja deh. Silakan Bu Dewi dulu deh.
3: Mas Iwan dulu deh.
1: Ya udah, silakan deh. Puja dulu.
2: Kepada Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan, kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam mendukung program JKN ini, program gotong royong yang nantinya memberikan layanan yang mudah, cepat, setara, salah satunya menggunakan aplikasi Mobil JKN. Harapannya pasien menggunakan aplikasi Mobil JKN, terutama antrian ke rumah sakit itu antriannya yang mengalir flow gitu. Jadi pasien datang sesuai estimasinya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Faskes yang sudah bersedia menerapkan aplikasi Mobil JKN ini dan membantu melakukan edukasi kepada seluruh pesertanya.
1: Oke, Bu Dewi.
3: Oke, terima kasih untuk Mas Ikhwan. Terima kasih untuk BPJS Kesehatan karena inovasi ini mempercepat alur pasien menuju ke poli, memudahkan sekali bagi rumah sakit dan pasien. Untuk pasien-pasien yang menjalani perawatan di RSI, gunakanlah Mobile JKN untuk mempermudah pelayanan kesehatan sesuai dengan inovasi dari BPJS Kesehatan.
1: Oke, okay. Dela mau ada tambahan lagi nggak? Mau closing statement nggak?
0: Jangan lupa registrasi ya Bu ya.
1: Iya, jangan lupa laporan perawatnya, sama perawatnya. Jadi nggak
3: nanti biar tidak.
0: Karena itu yang bikin kegaduhan ya. Soalnya yeah.
2: Check in dan konfirmasi.
1: Yeah. Check in dan konfirmasi. Okay. Ya kadang-kadang kalau udah sakit kan nyelonong aja gitu loh, yeah. Duduk aja langsung. Gitu ya. Oke, okay. Dela. Silakan.
0: Oke, terima kasih Pak Puja, terima kasih Bu Dewi. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani pendengar dalam dialog Indonesia Bisa bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Saya adalah mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kakak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Agus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hantarkan Anda untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekaligus saya Mada Ristu undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, namun jangan bergeser channel, tetap di Pro 1 RRI Madiun, karena nanti selepas dinamika olahraga, rekan saya Mithail Karim akan temani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. RRI terus mengudara untuk Indonesia, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian, ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh. terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata

dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah $150 miliar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit

batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan
berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik.
Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana, kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteler 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya,
Semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau enggak di reshuffle. Benar enggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini. Hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian,
banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan
bagi Indonesia. Dan antara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi
yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita, maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura, dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae.
kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istrinya dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat jalan belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi nggak ada kemarin.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
1: Ya, Rudy dan juga Rudy, ketika tadi telah disampaikan terkait dengan anggaran APBN 2027 disampaikan oleh nasional dan terkait dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa bangsa negara ini menampilkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari anggaran dari produk bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program kita ini disampaikan oleh Belanja Negara nantinya ini dibutuhkan di angka 13,62 hingga 14,48% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, hari ini juga benar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan berada pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga pernah terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pernah Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudy juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombe, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, Belanja Negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 934 ribu hingga 977 ribu barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat, dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar USD.

0: Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
1: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pondel masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Indonesia ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

Nyuwun tulung dumateng Ki Dalang sageta hangruwat para Sukerta. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: Mbak, bener di sini cuci mobil 24 jam.
1: Bener, Mbak.
0: Enggak jadi ah.
1: Loh, kenapa?
0: Habis nyucinya lama banget sampai 24 jam. Di mana-mana juga enggak sampai 1 jam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara untuk di Madiun siang ini. Segmen musik dan informasi hadirkan musik kata genre campur sari ya. Terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah menemani dan juga menikmati lagu-lagu campur sari bersama saya Miftah El-Karim. Mudah-mudahan ya, tembang-tembang yang tadi hadir bisa menjadi penghibur hati, penenang pikiran gitu ya, jampi saya. Sekaligus pengobatan rindu akan suasana yang damai gitu ya, yang hangat, penuh kenangan buat yang masih beraktivitas. Semoga selalu diberi kelancaran dan keselamatan. Yang sedang leyeh-leyeh istirahat, semoga tidur siangnya semakin nyenyak dan mimpi indah. Tapi radionya jangan dimatiin ya. Dan yang sedang menyimpan rasa di hati, semoga segera dipertemukan dengan kabar yang membahagiakan. Miftah pamit dari Madiun siang ini. GM kami hadirkan kembali segmen berikutnya pendengar. Ada Warta atau Dinamika Siang ya pukul 13 dan juga Pro Dangdut pukul 13.30 sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun menyiapkan tim khusus untuk memantau kesehatan hewan ternak menjelang Idul Adha. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan pembangunan sumber daya manusia SDM dan kolaborasi bersama dalam pembangunan daerah. Hujan deras di wilayah Selaung Ponorogo mengakibatkan longsor di jalur perbatasan Ponorogo-Pacitan. Inilah dinamika siang selengkapnya bersama saya Miftahil Karim.
1: Dinamika siang.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun menyiapkan tim khusus untuk memantau kesehatan hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Ulfa Larasati.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun membentuk tim khusus untuk memastikan hewan ternak yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan layak. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Paryoto, menjelaskan tim tersebut terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik veteriner. Tim bertugas memantau kesehatan ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Paryoto menegaskan ternak yang masuk wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebagai bukti kondisi hewan dalam keadaan sehat. Syarat tersebut menjadi langkah pencegahan agar penyakit hewan menular tidak menyebar ke ternak lokal di Kabupaten Madiun.
3: Nah, tentu saja kita mengadakan tim ini untuk memantau, ya, terutama ternak-ternak yang dari luar yang masuk Kabupaten Madiun harus ditunjukkan dengan surat keterangan sehat, yang mana ini sebagai acuan kami bahwa ternak yang akan masuk itu harus steril, artinya tidak menularkan penyakit bagi ternak-ternak yang ada di Kabupaten Madiun.
2: Paryoto menyebut tim DKPP nantinya akan melakukan pemeriksaan secara bergilir di pasar hewan lain maupun lapak penjual hewan kurban milik peternak dan pedagang di wilayah Kabupaten Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease, dan penyakit lainnya menjelang Idul Adha. Melalui pengawasan tersebut, DKPP Kabupaten Madiun berharap masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat membeli hewan kurban. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH untuk lalu lintas pengiriman ternak ke luar daerah. Laporan Imam Malik.
4: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi meningkatkan pengawasan hewan ternak menjelang Idul Adha, tidak hanya terhadap hewan yang masuk, namun juga hewan yang keluar daerah. DPP Ngawi memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Sehat Hewan SKKH untuk lalu lintas ternak keluar daerah. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan DPP memfasilitasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan bagi peternak yang akan mengirim ternaknya keluar daerah. Untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH atau Sertifikat Veteriner SV, maka peternak harus memeriksakan ternaknya. Pemeriksaan hewan meliputi fisik, pemeriksaan medis, dan pemeriksaan lab.
5: Kita juga memfasilitasi kepada pelaku usaha yang hendak mengirim ternaknya atau dagangannya, ya, baik itu sapi maupun kambing dari Ngawi keluar kota, misal dari Ngawi kirim ke Jakarta atau Bekasi atau bahkan ada yang kirim ke Bogor, itu biasanya meminta sertifikat veteriner atau SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, yang sekarang biasa kita sebut SV atau sertifikat veteriner.
4: Dr. Hewan Tony menjelaskan pemeriksaan untuk memastikan kesehatan ternak yang akan diperjualbelikan atau dikirim ke luar daerah. SV berlaku 1x24 jam untuk hewan yang ada di Kabupaten Ngawi. Namun, SV untuk ternak yang akan dikirim ke luar daerah hanya berlaku 1x jalan satu pengiriman dengan rentang waktu 30 hari. Dicontohkan pengiriman ternak dari Ngawi tujuan Jakarta. Dr. Hewan Tony juga memetakan beberapa penyakit yang rawan terhadap ternak, diantaranya lumpy skin disease LSD dan penyakit mulut dan kuku PMK. DPP juga melarang peternak maupun pedagang memperjualbelikan hewan yang terjangkit penyakit. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang.
0: Guna menekan angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar job fair tahun 2026. Laporan Dayus Warno.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi membuka gelaran job fair tahun 2026 yang berlangsung selama 2 hari, Selasa dan Rabu 19 hingga 20 Mei 2026, bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno. Acara tahunan yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini menjadi salah satu langkah taktis pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran secara signifikan. Kesempatan kerja kali ini menyajikan lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan terkemuka. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut animo masyarakat dalam menyambut Job Fair 2026 tergolong sangat luar biasa, di mana mereka bersaing untuk memperebutkan 15.038 lowongan pekerjaan dari 60 perusahaan yang berpartisipasi.
7: Ayo, semua cah Madiun ikut job fairan. Dapat kerja, masa depan pun mapan.
6: Menurut Bupati

0: Lowongan kerja ini adalah jembatan emas yang menghubungkan talenta-talenta hebat Kabupaten Madiun. Dengan perusahaan mitra, baik skala lokal maupun nasional, kami mengundang seluruh warga Kabupaten Madiun untuk hadir memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya.
1: Purnomo Hadi juga optimistis dengan kualitas SDM yang terus meningkat, target Indonesia Emas di tahun 2045 dapat dicapai, sehingga harapannya melalui kegiatan ini bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
2: Mengenakan pakaian hitam putih, ribuan pencari kerja tampak memadati pendopo Ronggo Jumeno untuk mengikuti Job Fair Bersahaja 2026 Kabupaten Madiun. Kembali laporan Ulfa Larasati.
3: Ribuan peserta berpakaian hitam putih memadati pendopo Ronggo Jumeno dalam pelaksanaan Job Fair Bersahaja 2026 Kabupaten Madiun. Salah satu peserta asal Ngelames, Elsa, mengaku mengetahui informasi bursa kerja tersebut melalui media sosial. Lulusan dari SMK PGRI itu mengatakan dirinya telah melamar pekerjaan di salah satu perusahaan peserta job fair. Elsa mengaku terbantu dengan adanya bursa kerja tersebut, terutama sebagai pencari kerja lulusan baru. Ia pun berharap dapat memperoleh pekerjaan melalui kegiatan job fair bersahaja 2026.
4: Sangat membantu buat saya yang fresh graduate dalam mencari kerja. Saya berharap dengan adanya ini saya bisa mendapatkan peluang pekerjaan.
3: Tercatat sebanyak 60 perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja tersebut, baik secara luring maupun daring. Total lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan disediakan dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 4.000 orang dari dalam maupun luar Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut job fair merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun. Ia pun optimis pelaksanaan job fair tersebut mampu menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja.
5: Tadi kita putar separuh ini saja, rata-rata di angka 300, 200, bahkan ada yang sampai 2.000 yang dibutuhkan. Jadi ini kesempatan luar biasa, jadi kami berharap anak-anak kesempatan yang baik ini digunakan dengan maksimal.
3: Hari juga mengapresiasi semangat para peserta yang hadir mengikuti job fair. Menurutnya, para peserta menunjukkan keseriusan untuk bekerja dengan hadir secara tertib, mengenakan pakaian hitam putih sebagai bentuk kesiapan membantu perekonomian keluarga. Lebih lanjut, Hari meminta peserta job fair bersahaja 2026 memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia dengan maksimal dan tidak terlalu selektif memilih pekerjaan. Menurutnya, pekerjaan yang didapat dari kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kemampuan kerja. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mencatat adanya kekurangan jumlah tenaga pengajar di sekolah. Berikut laporan Imam Malik.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat terjadi defisit sekitar 500 guru di berbagai jenjang pendidikan, sehingga tenaga pengajar di Kabupaten Ngawi mengalami kekurangan. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dindikbud Kabupaten Ngawi, Lantik Kusuma Aji, menyampaikan kekurangan guru karena tingginya angka pensiun dalam 2 tahun terakhir. Ada sekitar 200 hingga 250 guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun di Kabupaten Ngawi.
7: Di Kabupaten Ngawi sendiri kita juga defisit kekurangan guru. Jadi kita sampai saat ini ada kekurangan guru sekira 500 guru. Jadi teman-teman kita itu adalah salah satu istilahnya solusi untuk kekurangan guru di Kabupaten Ngawi. Kita kekurangan 500 guru itu. Di samping itu kita juga kepala sekolah minta bantuan untuk mengajar. Terkait kekurangan itu sendiri, gelombang pensiun mas, terutama 2 tahun terakhir ini.
6: Lantik melanjutkan langkah sementara untuk menutup kekurangan tenaga pengajar, sejumlah sekolah dibantu guru honorer. Ada juga kepala sekolah yang ikut mengajar di kelas. Lantik menyebut sekarang ini ada sekitar 350 guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah naungan Dindikbud Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kembali laporan Dayu Suwarno.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-1

0: 118 yang bertempat di lapangan Jiwan, Rabu 20 Mei 2026. Dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, upacara ini dipimpin oleh Bupati Madiun dan dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua TPPKK jajaran Forkopimda, ASN, TNI Polri, serta para pelajar dan mahasiswa. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bermutasi menjadi perjuangan melawan derasnya arus digitalisasi dan disinformasi.
1: Kita harus jaga para generasi muda kita yang insya Allah mereka yang akan menerima estafet kepemimpinan. Jadi sekali lagi kita berharap kita semua harus berkolaborasi, jangan sampai anak-anak kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tanamkan wawasan kebangsaan kepada mereka, rasa cinta tanah air kepada mereka, semoga ke depan mereka betul-betul bisa menjaga NKRI itu dengan baik. Ya, yang namanya bangkit itu kita bangkit dari yang kurang menjadi baik, yang baik lebih baik.
2: Amin.
1: Jadi harapan kami sesuai yang kita misi-misi kami, bahwa Kabupaten Madiun harus sejahtera, outputnya adalah sejahtera. Orang itu kalau sejahtera itu merupakan hasil kebangkitan. Tantangan kita di era digitalisasi itu sangat mudah mempengaruhi kita. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi itu, kita yang akan terjajah oleh teknologi. Kami berharap kepada generasi muda jangan sampai terjajah oleh teknologi. Teknologi harus kita kuasai. Saya selalu memberikan edukasi kepada mereka, kemudian pemberian wawasan kebangsaan kepada mereka. Kita bekerja sama dengan TNI, Polri, semuanya harus kita rangkul bersama untuk bisa memberikan bekal kepada mereka.
0: Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Madiun sebagai lingkungan yang aman dan suportif guna membentengi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. Melalui momentum Harkitnas ini, seluruh masyarakat diharapkan dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan literasi digital untuk kemajuan bersama. Dan pada kegiatan yang sama juga diberikan bantuan sembako serta bibit tanaman bagi masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan pembangunan sumber daya manusia, SDM, dan kolaborasi bersama dalam membangun daerah. Berikut laporan Aris Deka.
4: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 turut diperingati di Kota Madiun pada Rabu 20 Mei 2026. Pada momentum istimewa ini, seluruh jajaran aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, serta elemen masyarakat mengikuti upacara yang berlangsung di halaman Balai Kota. Sebagai Inspektur Upacara Pelaksana Tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun membacakan amanat dari Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang menjabarkan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Secara khusus, Bagus juga menyampaikan pesan pada seluruh elemen masyarakat di Kota Madiun bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar momentum untuk mengenang lembaran sejarah masa lalu. Lebih dari itu, hari bersejarah ini harus menjadi pemantik untuk menghidupkan kembali semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk berubah demi kemajuan daerah. Dia mengatakan bangsa ini, termasuk Kota Madiun, tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pasrah menunggu keadaan baik. Namun kota ini berkembang karena seluruh masyarakat mau bergerak, berinovasi, dan mengambil tanggung jawab demi masa depan daerah. Bagus juga mengajak masyarakat bersama stakeholder terkait untuk mempererat kerjasama guna mewujudkan cita-cita besar yaitu Madiun maju mendunia. Menurut dia, tema tahun ini juga selaras dengan apa yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Madiun.
5: Iya, tema sesuai dengan prioritas pemerintah Kota Madiun yaitu membangun sumber daya manusia. Yang mana membangun sumber daya manusia ini yang sudah dilaksanakan di Kota Madiun, bahwa seluruh program ini sudah sesuai dengan astacita, prioritas pembangunan di Kota Madiun 50% anggaran juga sudah sesuai, 50% anggaran APBD Kota Madiun untuk pembangunan sumber daya manusia. Sehingga hari ini Kota Madiun juga sama mempersiapkan sumber daya manusia untuk nanti sampai 2045.
4: Untuk diketahui, dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional tersebut turut dihadiri pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, serta pemimpin instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
6: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Polres Ponorogo menetapkan oknum pimpinan salah satu pondok pesantren di Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan tindak asusila. Berikut laporan Eka Wulan.
2: CD berusia 55 tahun, kiai sekaligus pimpinan salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Jambon Ponorogo telah ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian atas kasus dugaan tindak asusila terhadap santrinya. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan maraton sekaligus mengantongi alat bukti yang cukup.
7: Kita sudah melakukan gelar perkara dan didapat kesimpulan bahwa oknum pimpinan pondok pesantren tersebut diduga telah melakukan pencabulan terhadap beberapa orang santriwan saat tinggal di pondok tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara kita bersama, saudara terduga oknum sudah kita tetapkan menjadi tersangka dan saat ini kita lakukan penahanan di Rutan Polres Ponorogo.
2: AKP Mujali menyampaikan pihaknya saat ini masih mendalami kasus tersebut jika kemungkinan ada mantan santriwan yang juga menjadi korban. Pihaknya meminta masyarakat berani melapor ke aparat kepolisian. Berdasarkan hasil interogasinya, tersangka melakukan perbuatan tidak senonoh sejak April 2017 hingga pertengahan Mei 2026. Adapun modusnya yaitu meminta santriwan masuk ke kamarnya untuk melakukan pijat refleksi hingga muncul aksi dugaan tindak asusila. Setelah itu, santriwan tersebut diberikan uang Rp100.000. Sementara ini ada 11 korban tindak asusila yang melapor ke Polres Ponorogo. Dari jumlah itu, 6 orang diantaranya masih di bawah umur. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar KAI Daop 7 Madiun kembali menutup perlintasan liar untuk meningkatkan keselamatan. Kembali laporan Dayus Warno.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun kembali melakukan penutupan perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di KM 110-01 petak jalan antara Stasiun Garum Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan langkah nyata KAI dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus keselamatan masyarakat pengguna jalan. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang menggunakan bantalan besi agar akses tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa keberadaan perlintasan liar sangat berbahaya karena tidak memiliki sistem pengamanan sesuai standar keselamatan perkereta apian.
8: Kami saat ini sedang melakukan penutupan perlintasan yaitu di kilometer 110+010 antara Stasiun Garum dan Stasiun Talun wilayah Daop 7 Madiun. Pada saat ini kami sudah bekerja sama dengan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan juga dari Polsek dan Kelurahan Talun bersama-sama melakukan penutupan perlintasan bidang ini untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedang kami tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sudah kami tutup. Di antaranya yaitu di sebelah barat kepada JBL yang memang sudah terjaga dan berpalang pintu kurang lebih sejauh 200 meter dari KM 110 dan juga di ujung timur jaraknya sama kurang lebih 200 meter juga ada perlintasan alternatif warga yang akan menuju ke Kelurahan Talun. Kami berharap pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan waspada, tetap utamakan keselamatan, tengok kanan, tengok kiri sebelum melintas, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang sedang lewat. Dengan adanya penutupan ini, kami berharap peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan juga pengguna jalan yang berada di area tersebut dapat terwujud.
0: Tohari juga menghimbau masyarakat yang sebelumnya terbiasa melintas di lokasi tersebut agar menggunakan jalur alternatif melalui JPL 168A KM 110-56 yang telah terjaga dan dilengkapi palang pintu sehingga lebih aman untuk dilalui. Tohari menambahkan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar agar tidak kembali membuka akses liar di jalur kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Hujan deras yang mengguyur wilayah Selaung Ponorogo mengakibatkan longsor di jalur perbatasan Ponorogo Pacitan serta mengakibatkan talud di jembatan Pelapar ambrol. Kembali laporan Eka Wulan.
9: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Selaung Ponorogo pada Selasa malam 19 Mei 2026 mengakibatkan longsor di perbatasan Ponorogo Pacitan masuk Desa Wates. Dampak lainnya, hujan deras mengakibatkan talut atau tanggul di bawah jembatan Pelapar di Desa Caluk ambrol. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masem membenarkan adanya dua dampak yang terjadi akibat hujan deras. Material longsor berupa lumpur di wates diakui sempat menutup akses jalan provinsi dari Ponorogo ke Pacitan maupun sebaliknya. Namun kini ruas jalan tersebut bisa dilalui kendaraan setelah tim dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur menurunkan alat berat ke lokasi. Sedangkan di jembatan Pelapar Desa Caluk bisa dilewati kendaraan maksimal 10 ton.
10: Arus kendaraan sudah terbuka karena sudah selesai pembersihannya. Cuman memang mungkin masih dipastikan apakah licin atau tidak, itu aja. Kalau di Caluk itu
11: jembatan
10: ada satu tanggul penahan gitu di bawah jembatan ambrol. Apakah berdampak pada struktur jembatan, kita masih menunggu hasil asesmen dari Dinas PU Bina Marga Provinsi yang sudah di lokasi.
9: Sementara itu, Kapolsek Selaung AKP Pitoyo menjelaskan saat ini kondisi jalan perbatasan Ponorogo Pacitan masuk di Sawata Selaung sudah bisa dilalui kendaraan dengan lancar.
12: Untuk pengendara, saya himbau untuk yang melaju dari Pacitan Ponorogo maupun Ponorogo Pacitan tetap berhati-hati karena di jalur ini rawan longsor dan tetap waspada.
9: Pada sisi lain, ia juga mengimbau pengendara untuk berhati-hati ketika melintas di jembatan Pelapar Desa Caluk Selaung karena ada pembatasan tonase kendaraan yang melintas yakni maksimal 10 ton. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Pemerintah Kota Madiun meluncurkan rangkaian acara Hari Jadi Kota ke-108. Beragam acara mulai pertunjukan seni, turnamen olahraga dan musik dari Duta Sheila on Seven hingga Dewa 19 direncanakan turut meramaikan. Berikut laporan RSDK.
4: Pemerintah Kota Madiun resmi meluncurkan rangkaian acara dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 yang mengusung tema Madiun Berkilau 2026. Beragam kemeriahan mulai dari pertunjukan seni, turnamen olahraga hingga musik yang menghadirkan Duta Sheila on Seven dan Dewa 19 siap menyemarakan kota. Rangkaian acara tahun ini diperkirakan akan berlangsung meriah dalam waktu yang cukup panjang mulai 29 Mei hingga 25 Juli 2026. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, seluruh kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD akan difokuskan penuh untuk melibatkan talenta dan potensi lokal dari Kota Madiun sendiri. Penggunaan APBD dipastikan murni untuk memberikan ruang kreatif bagi masyarakat setempat tanpa melibatkan talenta regional maupun nasional. Sementara itu, kehadiran artis nasional maupun regional murni didanai di luar APBD melalui kolaborasi bersama penyelenggara acara atau event organizer atau EO. Bagus mengatakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun bersama para mitra telah mengagendakan deretan kegiatan besar. Rangkaian acara akan dibuka pada 29 Mei dengan Jambore Nasional Vespa di Stadion Wilis yang berkolaborasi dengan EO serta direncanakan menghadirkan penceramah Gus Kausar dan penampilan Duta Sheila on Seven. Selain itu, ada pula kegiatan sosial seperti Madiun Khitanan, pagelaran seni, turnamen basket, Madiun Bersolawat, drum band, pesona barongsai, parade pencaksilat, Madiun Spektra Karnival, hingga kompetisi video mapping internasional.
13: Yang penting bahwa kegiatan hari jadi ini tidak hanya seremoni. Saya ingin tahu bagaimana Kota Madiun yang dianugerahi sumber daya manusianya ini, itu benar-benar satu bisa merepresentasikan SDM-nya dengan kreativitas. Ditunjukkan kreativitasnya sejauh apa. kalau sudah menunjukkan kreativitasnya sejauh apa, bisa dinikmati, akhirnya ujung-ujungnya adalah saya berharap Pak UT ini berdampak khususnya di ekonomi. Makanya seluruh pelaku usaha ini nanti juga akan kami infokan, supaya apa, mereka tahu apa kegiatan apa, di mana mereka ingin apa, memberikan apa, kolaborasi apa, kita sangat terbuka. Oleh karena itu, khususnya HUT ini harus berdampak.
4: Melalui tema Madiun Berkilau 2026 yang merupakan turunan dari visi Madiun Maju Mendunia, seluruh kegiatan ini diharapkan mampu mengenalkan potensi Kota Madiun ke kancah internasional. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Bupati Pacitan melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah 88 pegawai negeri sipil baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan. Laporan Angela Reska.
14: Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melantik sejumlah 88 pegawai negeri sipil PNS dengan rincian 76 PNS jabatan fungsional dan 12 PNS jabatan pelaksana. Pengambilan sumpah PNS sekaligus pelantikan jabatan fungsional dilaksanakan pagi ini di Pendopo Bupati Pacitan. Pengambilan sumpah PNS dipimpin langsung oleh Bupati Pacitan, Indrata Nurbayu Aji. Dalam sambutannya, Indrata memberikan ucapan selamat sekaligus berpesan kepada para PNS baru untuk loyal terhadap pimpinan masing-masing.
15: Selamat teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian atas pelantikan ini. Selamat bergabung dengan keluarga besar pemerintah Kabupaten Pacitan di tempat tugasnya masing-masing. Pesan saya, rekan-rekan sekalian harus loyal kepada pimpinannya di dinasnya masing-masing. Semua kepala dinas, semua kepala OPD di Pacitan ini insya Allah baik semua.
14: Indrata juga berharap dalam mengemban amanah untuk melayani masyarakat Pacitan, para PNS baru akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Tuhan. Pihaknya menyadari tantangan PNS di setiap periode akan berbeda, sehingga ia menginginkan para PNS untuk cepat beradaptasi dan bekerja sebaik-baiknya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ika Wahyuning Tias menyebut, para PNS di lingkungan Pemkab Pacitan yang baru saja dilantik telah sesuai dengan prosedur. Setelah menjalani masa uji coba selama 1 tahun, para CPNS telah dianggap layak dan diambil sumpahnya. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Dan kami hadirkan informasi terakhir, pendengar, sekaligus menutup jumpa kita di Dinamika Siang hari ini. RRI Madiun kembali akan menggelar ruatan bersama yang akan dipimpin oleh Ki Dalang Gondo Buwono Marsudi Cerito Minggu 28 Juni 2026 mendatang. Laporan Sabrina.
16: Tradisi ruatan merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang masih kental dipercaya oleh masyarakat. Tradisi ini dikhususkan bagi anak-anak yang menyandang status sukerto atau anak yang diyakini membawa kotoran, sehingga perlu dibersihkan agar terhindar dari kesialan. Beberapa jenis anak sukerto diantaranya adalah ontang-anting atau anak tunggal, uger-uger lawang untuk 2 anak laki-laki, hingga kembang sepasang untuk 2 anak perempuan. Koordinator ruatan dan pagelaran wayang kulit Dwi Chatmoko menjelaskan makna filosofis di balik tradisi ruatan ini.
17: Ruatan itu merupakan tradisi atau budaya Jawa yang artinya ruat itu membersihkan. Yang arti ruat sendiri adalah meruat para sukerto. Sukerto itu istilah dalam bahasa Jawa suker, jadi kotoran. Jadi tujuan dan maksud dari ruatan itu membersihkan kotoran yang dikandung maksud. Kotoran itu termasuk bisa menyingkirkan, bisa terhindar dari mara bahaya.
16: Melaksanakan ruatan secara mandiri tentu membutuhkan biaya operasional yang besar, mengingat harus ada kelengkapan sesaji, gamelan, hingga pertunjukan wayang. Oleh karena itu, RRI memfasilitasi masyarakat melalui ruatan bersama dengan sistem gotong royong. Peserta tidak perlu repot memikirkan urut rampe atau perlengkapan teknis karena semua sudah ditangani oleh panitia RRI. Biaya yang dikeluarkan pun lebih ringan dibandingkan mandiri. Sebagai gambaran, untuk satu anak ontang-anting dikenakan biaya Rp700.000 dengan menyesuaikan untuk jumlah anak berikutnya. Acara ruatan ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu Legi 28 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prosesi pengruatan akan dipimpin langsung oleh Ki Dalang Gondopuwono Subandi Marsudi Carito. Sebagai rangkaian acara sekaligus hiburan bagi masyarakat umum, pada hari Sabtu malam sebelum prosesi ruatan, RRI juga akan menggelar pertunjukan wayang kulit Semalam Suntuk yang dibawakan oleh Ki Putut Puji Aguseno. Masyarakat umum diperbolehkan hadir untuk menyaksikan pagelaran budaya ini secara gratis. Harapannya melalui tradisi ini, anak-anak yang diruat senantiasa diberikan keselamatan dan mampu meraih cita-citanya. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
6: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami Prosate dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini Anda masih di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. Nah pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Sehat-sehat selalu mudah-mudahan ya. Dan kembali saya akan temani Anda sampai jelang pukul 15 atau jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu yang penuh dengan irama, lagu-lagu yang tentunya buat bawa Anda goyang dangdut. Nah, sore atau siang hari ini kita akan ngobrol santai tentang satu hal yang penting ya. Dalam kehidupan kita ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, banyak hal yang bisa kita obrolkan, termasuk diantaranya adalah menjaga persatuan di tengah perbedaan gitu ya. Nah pendengar, kita memang berbeda-beda, ada yang beda suku, bahasa, kebiasaan, pilihan, beda agama juga. Tapi satu hal yang jangan pernah hilang ataupun jangan pernah berbeda adalah rasa saling menghargai dan rasa persaudaraan. Iya, karena seperti musik dangdut ya, nada boleh beda, alat musik boleh bermacam-macam, tapi ketika dimainkan tuh bareng-bareng hasilnya jadi indah luar biasa, harmonisasi. Nah, kali ini juga Mifta akan hadirkan lagu-lagu dangdut buat Anda semuanya. Tetap bersama kami nanti segmen interaktif 0351459198, Mifta buka, dan 0811366907, WhatsApp dan juga telepon WhatsAppnya boleh banget. Kita dengerin bareng-bareng Tirani dari milik Lesti untuk Anda.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondok yono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagio

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Papa, lihat tuh tetangga sebelah.
2: Kenapa, Mah?
1: Itu, pada mau liburan. Semua manasin kendaraan. Masa aku manasin sayur, Pak?

0: Bergaya masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdutnya ada di Madiun, mantap. Dan untuk di kesempatan siang hari ini pendengar, kita ngobrol tentang bagaimana sih menjaga persatuan di tengah perbedaan, dan bagaimana Anda menerapkannya di kehidupan, di masyarakat gitu ya, di rumah dan di sekeliling Anda. Tentunya di siang hari ini kami juga ingin dengarkan komentar dari Anda semuanya pendengar. Bagaimana cara Anda menjaga persatuan di tengah perbedaan? Ya, beda agama, beda apa ya, bahasa, beda suku dan sebagainya gitu ya. Dan ya, persatuan bukan berarti harus sama semuanya. Justru dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita saling belajar untuk memahami ya. Ibarat satu panggung orkestra dangdut gitu ya. Ada kendang, ada suling, ada gitar, ada keyboard, ada vokal. Semua punya peran beda, tapi kalau saling melengkapi tuh kayak lagu dangdut ya, asik. Pasti untuk ikut goyang, minimal jempolnya tuh. Nah, untuk kalian pendengar yang ingin bergabung bersama kami, topiknya nanti gak usah ditanya lagi ya. Cara Anda menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ya, masuk di 0811-366-9907 Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi sehat ge?
1: Alhamdulillah sehat Gus Mita.
0: Nge, kok tebeh banget nih suantan nih.
1: Kangen aku suara nih. Kangen suara nih.
0: Lagi gini ki kok suantan nih tau penempatan latar jaringan.
1: Pawon.
0: Oh, dan pawon. Masak napa, Bu?
1: Sayur lodeh.
0: Waduh, nikmat.
1: Kentang sama tahu.
0: Wah, mantap itu. Siang-siang di sayur lodeh. Nggih, Bu.
1: Lebih mantap kalau minum es Bahar.
0: Nah, es jalan mangga. Iki terus sekalian promosi. Nggih, Bu Susi.
1: Iya, ini dapat salam ini kita dari
0: Sangging.
1: Lekmut.
0: Oh, Lekmut, Tentuban nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan hari Miftah dari Tuban, Lamongan? Nggih. Nggih, Jenegoro, Tuban, Lamongan. Nggih.
1: Tapi gak pernah diputat.
0: Gak pernah di Ngelandung.
1: Gak pernah ke Ngelandung, gak pernah ke Putat.
0: Lenggi Bu Susi.
1: Nggih.
0: Ini kalau Bu Susi di masyarakat menjaga persatuannya carane pripun?
1: Nggih, saling percaya, saling silaturahmi, menjaga perasaan satu sama lain.
0: Nggih. Oh, menjaga persatuan ya, menjaga perasaan berarti ya, menjaga persatuan dengan cara menjaga perasaan biar enggak saling enggak enak hati gitu ya, Bu ya.
1: Iya, begitu.
0: Luar biasa.
1: Pokoknya silaturahmi harus dijaga. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap saudara. Kita tetap sama-sama, walaupun derajat tinggi. Ini dapat salam dari nomor 33 ini, siapa ini? 3.
0: Langge sapa tawi?
1: Kayak enak jenenge ya.
0: Kok gak diparingi nama gitu ya?
1: Iya
0: toh. Lah nggih, katon ketinggal nomor asing ngoten nggih Bu Susi iki.
1: Iya.
0: Nggih, lagune napa niki Bu Susi?
1: Dalem.
0: Nyuwun lagu napa niki?
1: Lagune Bujangan.
0: Bujangan. Oh nggih, siap.
1: Bujangan Roma Irama.
0: Nggih.
1: Ya, tak salam-salam nggih Gus.
0: Nggih, nggih, monggo.
1: Sekarang manggile bukan jangan Bu Susi.
0: Ala pripun?
1: Uti.
0: Uti Susi nggih, Ti, siap Ti. Nggih.
1: Ini dapat salam dari nomor 163 sapa lek Pak Rudianto apa? Apa 99?
0: Lah nggih, Pak di 99 paling niku.
1: Kadang kalau enggak salah ya Pak Rudianto, kalau enggak apa 99.
0: Nggih, siap, siap.
1: Iya, aku tak salam-salam
0: ya. Nggih, monggo Uti.
1: Salame buat Pak Rusdianto, Bapak Donosoro, Likmut, Mas Sukama, Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Eyang Bonjor, Bapak Songo, Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Mas Niko Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Mas Wahyu, Bapak Jolang sekalian Bunda Neti Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Bunda Erni, Bu Mesila.
0: Nggih.
1: Bu Mari, Bu Tika. Ini dapat salam dari Teteh Lilis, Mas.
0: Teteh Lilis.
1: Nggih.
0: Nggih. Mugi-mugi sehat Teteh Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Salamnya buat Bu Sur, Bunda Deno, Bunda Sekartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantil Kostavia, Sugeng Siang, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang, Bunda Sur, Sugeng Siang. Buat semuanya aja, Gus Mita. Buat Gus Nita, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan
0: dilancarkan rezekinya. Amin.
1: Terima kasih waktu nih Gus.
0: Sami-sami Uti.
1: Itu muncul foto anak-anak ya Mas ya.
0: Nggih.
1: Di HP ku itu lho.
0: Oh nggih, betul.
1: Itu cucuku.
0: Oh nggih, siap.
1: Sekarang panggilnya Uti.
0: Nggih, siap Uti, nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu di pukul 14 info terkini untuk Anda. Tetap bersama kami di Prodangdut.

Selamat siang, pendengar info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menentukan harga sumber daya alamnya sendiri, mulai dari kelapa sawit, crude palm oil, batu bara hingga nikel. Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan tentang kerangka ekonomi makro KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF RPBN tahun 2027. Kepala negara mengatakan sebagai negara produsen terbesar, harga komoditas masih tergantung pada negara lain. Presiden meminta kepada kabinet untuk merumuskan harga sendiri untuk komoditas. Ia menegaskan Indonesia tidak perlu khawatir jika suatu saat ada negara lain yang enggan membeli komoditas dengan harga yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Mendukung upaya tersebut, ia turut meminta dorongan dari DPR terkait kebijakan ini. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: Dangdut, dangdutnya era di Madiun, mantap. Dan untuk siang hari ini yang kembali ingin bergabung, silakan di telepon 459198 atau di WhatsApp di 0811-366-9907. Di kesempatan sore hari ini, siang sore ya, ini masih siang. Yang ingin bergabung silakan. Ini ada Neng Gayatri. Selamat siang Mas Miftah, dan salam sehat, bahagia selalu. Salamnya buat Popo Tono dan Bunda Mari, Bu Erni, Pak Rostianto, Mbak Sekartaci, Mbak Wulan, Pak Desongo-songo, Bu Saikon, dan semua tanpa kecuali minta lagu Kerinduan. Baik, nanti kita coba terima. Terima carikan 459198 Prodangdut.
1: Prodangdut RRI Madiun.
0: Mantap. Tadi sempat telepon lewat WA ya?
1: Siapa?
0: Itu.
1: Siapa ya? Ini siapa? Ayo.
0: Siapa?
1: Siapa Kusmitab aku?
0: Oh, alang geng.
1: Sopo kok geng?
0: Ya Bu Dewi Sekartaci toh ya. Tak ketahuan toh ya ya.
1: Betul. Hei, aku ketahuan. Ada salam nih Mas. Belum salam-salam kok sudah ada salam
0: Langge.
1: Ya Mas.
0: Sebelum sebelum salamnya. Sebelum salamnya dari... komentar dulu dong.
1: Iya, sebentar Mek, nggung tak sampai nih dari hamba Allah.
0: Hamba Allah. Tanpa nama berarti. Itu yang itu yang kirim salam ikhlas banget sampai enggak nyebutin namanya ya.
1: Hamba sampai Allah. Enggak ada namanya. Tak kasih namanya dari hamba Allah. Ada lagi nih, masuk lagi. Ini kiu-kiu.
0: Piyo ya. Kok buatan naik sendiri gitu loh.
1: Lah yo kok gak naik sendiri to Mas Bro.
0: Kak senengane
1: naik sendiri to Mas. Senengane aku ndusuli aku lho. Sampai kaget aku.
0: Senengane gonceng to ya Mbak.
1: Bonceng wae. Aku si boncengnya kuwabotan Mas. Oh ini lekmu juga dateng.
0: Iya
1: lekmu dalam bahagia bersama keluarga nge. Ya tak sampein. Gimana ya. Mas? Apa Mas anunya Mas?
0: Temanya bagaimana di masyarakat cara menjaga persatuan di tengah perbedaan.
1: Oh caranya ya kita terus saling menghormati, saling mengerti, harus saling bantu membantu, menghargai segala sesuatunya, kayak gitu ya Mas ya.
0: Betul.
1: Pokoknya saling itu inti, terus saling segala macam apapun itu. Iya, kita juga harus rukun, saling mendukung, saling mengerti, seperti Mas Mita sama keluarganya, iya kan? Bercandaan boleh toh Mas?
0: Boleh,
1: boleh.
0: Kalau enggak bercandaan yo ndang tuwek no yo.
1: Aku mengaku si abg yo.
0: Sepuaneng gitu ya.
1: Tuwenan lo.
0: Hidup itu buat digawe bahagia.
1: Betul. Aku nanti tolong diputarkan lagu.
0: Apa ini?
1: Apa itu Mas? Aduh.
0: Apa lagunya?
1: Ya bukan dari Roma. Roma kan sudah keputer ya Mas ya.
0: Apa?
1: Aduh ya Allah ya Robi, kok yo wis di depan mata lo, kok yo lali lupa to yo.
0: Ipun iki.
1: Birunya cinta.
0: Birunya cinta.
1: Cintaku biru lo Mas. Biru itu kan indah ya Mas.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali. Tenang gitu ya, damai,
1: tenang, damai indah. Tuhan nak pokoknya. Ya salamnya buat Bunda Mari Gunawijaya. Ayo Bunda naik. Ada Bunda Deno, ada Bu Susi tadinya. Terima kasih senggolanya. Ada Bu Samiran, ada juga Neng Gayatri, ada juga Ibu Galuh, ada juga Teh Lilis kecepril, aku mau gagak tahu disenggol. Sian mu cowet pelit.
0: Mari ngeten disenggol.
1: Tapi dibleset.
0: Oh, ada.
1: Iya, iya. Lah ketemu tak. Bu Ulan. Ada Bu Ulannya, ada Neng siapa itu? Cantik Octavia, Bu Suryani, Bu siapa lagi? Bu Sumini. Ya, pokoknya bunda-bunda yang cantik semuanya. Pokoknya ada Bopo Rusdianto, bahagia bersama keluarga, ada Lemut, ada Bopo Bonjor, ada Pak Ebari, ada juga Mas Muhammad, ada Bopo siapa itu yang ada yang malam juga nyalam-nyami, aku lupa, mohon maaf, pokoknya tak salami semuanya. Kafe yang terakhir genepnya 1000 ya mas ya. Bopo Biyuh Pak Dedono bersama Budi, anak cucu cicit, semoga bahagia. Udah naik apa belum itu tadi orang?
0: Belum.
1: Berarti masih bubuk. Wis tutuk nonek bubuk Bopo. Iya Kak Popo. Ya pokoknya buat Mas Mitafnya salam bahagia, sehat selalu lahir dan batin. Sukses dunia akhirat. Dan tidak lupa senyum.
0: Optimis.
1: Allahumma.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Salam sehat bahagia untuk semuanya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, ini WhatsApp. Selamat siang Mas Putri Ayu, request selalu rindu. Salam buat Bapak Dono Suworo, Mbak Wulan, Bapak Songo-Songo, bunda-bunda semuanya. Salam sehat buat semuanya. Buat Mas Yar, selalu sehat. Dan terima kasih Mas. Yuk, terima kasih juga untuk Anda. Dan kita dengerin bareng-bareng, ada Ridho Roma, Kerinduan untuk Anda.

0: Baik, bergerak masih bersama kami di Pro Dangdut dan Dunia di Madiun. Mantap. Dan ya, pendengar, persatuan itu bukan harus sama semuanya gitu ya, macam-macam. Nah, nada kayak-kayak ini yang sudah Mirta sebutkan tadi ya, pendengar, berbeda-beda tapi juga tetap kita saling bersatu gitu. Nah, kadang hidup memang seperti lirik lagu dangdut juga nih. Ada sedihnya, ada senangnya, ada yang kaya, ada yang miskin gitu ya. Tapi satu yang penting, jangan sampai karena perbedaan kita jadi mudah terpecah. Sekarang ini kan kadang-kadang orang gampang sekali bertengkar hanya karena beda pendapat di media sosial. Padahal tuh kalau dipikir-pikir ya, kita semua tetap saudara sebangsa. Dan juga apalagi bertetangga gitu ya. Yang saat kita repot, yang direpotin tetangga. Tapi di media sosial blengkrengan. Jangan ya. Nah, pendengar, orang kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang mampu menghargai orang lain walau berbeda pandangan. Nah, kalau hati adem gitu ya, suasana tuh damai. Kalau damai, hidup jadi lebih nikmat, apalagi sambil ditemani dangdut favorit. Yang masuk di 45198 Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, Pak Rosdianto.
1: Lurus.
0: Nggih, lama ini enggak ketemu kita di udara ya Pak Rosdianto nggih.
1: Tiga purnama.
0: Wah, tiga purnama, tiga bulan berarti.
1: Gus, kok berapa hari ini kok?
0: Nggih.
1: Apa? Suara teleponnya kok kecil banget kok.
0: Oh, ngeten nggih. Suara di monitor, suara di monitor apa suara mikrofon?
1: Di HP.
0: Oh,
1: di radionya tetap, di HP-nya itu kecil banget.
0: Oh, ngeten nggih. Nanti kita sampaikan ke teknik ya, Pak Rosdianto nggih.
1: Kemarin sudah aku usulkan sama Mbak Nim, tapi belum ada sampai sekarang.
0: Jin. Kita memang beberapa minggu ini maintenance dari mixernya juga nih Pak Rosdianto.
1: Iya.
0: Mungkin segera.
1: Bagaimana tema siang hari ini?
0: Temanya bagaimana menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nah, diterapkan di kehidupan di masyarakat itu seperti apa kebiasaannya, Pak Rosdianto?
1: Wah, itu kebetulan banget saya berdomisili di daerah yang masyarakatnya majemuk.
0: Multikultural ya.
1: Apa bener-bener dari ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Madura, suku Bugis, Dayak, suku Batak. Pokoknya dari segala suku di sini kebetulan ada. Bahasa nak macam-macam. Kadang-kadang kita sehari bisa memakai bahasa beberapa bahasa.
0: Gitu ya.
1: Terus agamanya pun begitu. Ada yang Kristen, ada yang Kristen pun bagi dua, ada yang Protestan Katolik. Makanya
0: beragam banget ya.
1: Jalan satu-satunya ya yang paling itu dalam untuk memelihara apa kerukunan itu ya persatuan, kita harus sangat menjunjung tinggi toleransi
0: betul sekali.
1: Karena dengan jalan toleransi saling menghargai, saling menghormati, niscaya masalah persatuan dan kerukunan antar manusia sesama warga itu terjamin dengan baik, terpelihara dengan baik.
0: Iya.
1: Karena kita bertempat tinggal di masyarakat majemuk yang mana agamanya berbeda-beda, sedangkan adat budayanya, caranya pun semuanya berbeda-beda.
0: Berbeda-beda juga, luar biasa.
1: Betul sekali ya, itu kembali tadi ya, itu tadi persatuan dan kesatuan berarti terkait dengan toleransi yang
0: toleransi,
1: saling saling menghormati.
0: Saling itu Gus. Iya, leres banget itu Pak Rosdianto di tengah perbedaan ya, harus toleransi pokoknya. Nggih. Lagune napa niki, Bapak?
1: Lagunya aku minta. Padang Rembulan aja. Udah lama ini enggak
0: Padang Rembulan. Nggih, insyaallah ada
1: dari nanti Kristina ya.
0: Nggih, siap.
1: Mau salam-salam ya.
0: Monggo.
1: Selamat siang untuk Pak Agung Surya, ada juga Pak Donasworo, ada Mbak Susi, ada Bu Galuh yang di sana, ada Bu Sekartaji. Tadi ada Bu Sekartaji ya? Oh ya, salam kenal. Ada juga Bu Mari, ada juga Likmu, selamat siang Likmu. Ada juga Mas Mokamat, ada juga Pak Mustajab, ada Mas Teo di Magelang, ada Putri di Magetan sana, Kang Yono juga. Ada juga yang roncor, ada Mbah Barinya di Sawasana, ada juga ya, semua apa pecinta program RRI Madiun selamat mendengarkan.
0: Iya.
1: Untuk Gus selamat bertugas sampai selesai, semoga tetap sehat dan sukses selalu ke kepanjenengan.
0: Amin.
1: Itu aja Gus, saya pamit.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang masuk di jalur WhatsApp juga ini. Ada mana ini tadi? Miftah tadi sempat buka WhatsAppnya. Selamat siang Mas Miftah, sehat selalu beserta keluarga, dan selamat siang buat penggemar dangdutnya Pro 1 RRI Madiun. Tolong kalau masih ada waktu lagu Jogja Bandung diplengge. Hatur nuhun sami-sami. Dan berikut pendengar, kita hadirkan untuk Anda spesial buat Bapak Rosdianto ya. Ada Padang Bulan dari milik Kristina. Ini dia untuk Anda juga semuanya.

Kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya Miftah di Pro Dangdut ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan hati yang damai, pikiran yang bijak, dan sikap yang saling menghargai, toleransi, kata Pak Rosdianto. Dan akhirnya saya Miftah Al-Karim pamit undur diri dari Pro Dangdut. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan terus tebarkan kebaikan di tengah perbedaan, karena persatuan itu indah, dan dangdut selalu menyatukan kita semuanya. Sampai jumpa pendengar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pukul 14:54 saat kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Ya, pendengar Adzan Ashar telah berkumandang. Kami mewakili seluruh pekerja perusahaan Wadah di Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat ashar untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap bersama kami pendengar di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dialog investasi dan inflasi. Kembali kami hadirkan untuk anda sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Ardianus Lauren dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Kampus Madiun. Tetap bersama kami pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuku sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
2: Kulonwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondokwono. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081 764 00889.

0: Dan senang sekali sore hari ini kembali saya Miftal Karim hadirkan satu program inflasi dan investasi untuk di kesempatan edisi siar hari ini Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional atau peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pendengar. Untuk di kesempatan sore hari ini pendengar, kita bersama dengan Bapak Ardianus Lawrence P, Sarjana Ekonomi, Magister Science, dosen Fakultas Bisnis UKUMS Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Tersambung di layanan Zoom, langsung saja kita sapa. Selamat sore, Pak Ardianus.
1: Ya, selamat sore.
0: Oke, sehat.
1: Suara saya kedengaran?
0: Iya, sangat jelas. Pak Ardi sehat ya?
1: Sehat ya, baik.
0: Ya. Dan sore hari ini kita bahas tentang menakar resiliensi Kota Madiun, tekanan inflasi dan geliat investasi. Dimana kita tahu bahwa kita ada di masa-masa sulit gitu ya, kurang lebih lah begitu ya anggapannya, karena adanya inflasi dan juga bagaimana sebenarnya kondisi di Kota Madiun, apakah mampu atau benar-benar resiliensinya seperti apa, atau kemampuannya untuk bertahan, bangkit kembalinya seperti apa dalam menghadapi kesulitan di tengah inflasi seperti ini. Nah, Pak Ardi, ini kan kita bicara tentang seberapa besar ya, seberapa kuat resiliensi Kota Madiun. Nah, bagaimana tingkat resiliensi ekonomi di Kota Madiun dalam menghadapi tekanan inflasi beberapa tahun terakhir lah bisa dikatakan, atau di tahun-tahun belakangan ini? Seperti apa, Pak Ardi? Silakan, Pak Ardi.
1: Oke, baik ya. Terima kasih. Nah, memang kita berada di saat ini di saat kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Nah, namun ketangguhan bagaimana kita menyingkapi dengan cara-cara sehingga tekanan dari inflasi ini bisa mengurangi kondisi yang mungkin tidak baik-baik ini. Nah, kita tahu bahwa di Kota Madiun ini jadi tidak lagi sebagai titik hentinya jalur kereta api ya, Trans Jawa, tetapi kota ini mulai bertransformasi yang menjadi bisa dikatakan sebagai laboratorium ekonomi yang menarik ya, karena ini kita sebagai sebuah kota yang saat ini berupaya untuk menyimpangkan antara stabilitas harga domestik dan juga kita ini, Kota Madiun ini berambisi menjadi magnet untuk modal yang baru. Yeah. Nah, namun ada tantangan yang membayangi ya, di mana ketidakpastian ekonomi ya, seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, terkait dengan ketidakpastian ekonomi global, dan mungkin yang kita tahu bahwa nilai tukar rupiah ya saat ini juga menjadi masalah. Maka Madiun harus berhadapin dengan realitas inflasi maupun lokal yang serba dinamis ini. Jadi sesuai dengan topik hari ini yang coba kita angkat untuk diskusikan terkait dengan menakar resiliensi di Kota Madiun ini antara tekanan inflasi dan bagaimana geliat investasi gitu.
0: Oke. Nah, jadi bagaimana untuk tingkat resiliensi Kota Madiun ini, apakah dalam ini tolak ukurnya menggunakan apa, Pak Ardi?
1: Oke, baik, kita bisa melihat banyak ya sebenarnya. Nah, namun salah satunya kan biasanya yang menjadi kendala investor investasi masuk itu kan karena inflasi ya.
0: Yeah.
1: Jadi kadang-kadang ini bisa dikatakan sebagai musuhnya para investor kalau inflasi ini tinggi. Nah, jadi makanya sebagaimana sebuah kota bisa dikatakan kota urban seperti Kota Madiun ya, urban menengah di Madiun ini mampu mempertahankan daya beli warganya. Nah, sekaligus ini bisa terlihat menarik ya di mata para investor nasional maupun internasional. Nah, ini kita bisa analisis dari beberapa hal. Mungkin yang pertama itu terkait dengan kita melihat analisis dari sektor investasinya dulu. Nah, kita tahu bahwa Kota Madiun ini kan lebih menuju kepada kota yang bertransformasi, lebih kepada tidak hanya investasi

0: soal pabrik ya, ataupun perhotelan, tapi melainkan juga ada istilah yang disebut di dalam ekonomi itu experience ekonomi ya. Jadi ini bisa membuat apa geliat investasi ini makin bertambah di Kota Madiun, di mana kita untuk mencoba bahwa agar tidak terjadinya investasi yang inflasi yang tinggi, sehingga ini mengurangi investasi. Nah, kalau tadi saya sebutkan mengenai experience ekonomi itu bagaimana sebuah konsep, ya, sebuah konsep di mana bahwa bisnis itu tidak hanya lagi menjual fisik ya, tetapi juga melainkan menjual pengalaman yang berkesan, terus personal, dan ini bisa menyentuh emosionalnya konsumen. Nah, ini yang kita harapkan supaya dengan experience ekonomi ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat supaya inflasi ini bisa ditekan, sehingga ini bisa menarik para investor. Seperti itu.
1: Oke, nah kalau bicara tentang inflasi terlebih dahulu ya Pak Ardi, ini kalau di Kota Madiun Pak Ardi, ini faktor apa saja sih yang paling mempengaruhi terjadinya inflasi atau kenaikan inflasi di Kota Madiun itu sendiri Pak Ardi? Ini bagaimana?
0: Nah, kalau kita bicara mengenai inflasi, ya inflasi itu kan kita tahu Bapak, ada faktor ya, faktor yang menyebabkan inflasi ini. Jadi kalau kita tahu bahwa inflasi ini kan harga barang naik, sehingga daya beli masyarakat itu kan tidak mampu. Nah, jadi kita berusaha untuk supaya ini jangan terjadi. Jadi tapi kan kita mengharapkan inflasi itu menjadi 0% kan tidak mungkin ya, karena ada faktor fundamental ya. Jadi ya adanya permintaan dan penawaran. Dan ini kan kita bisa melihat dari indeks harga konsumen dan juga mengenai dari sisi produsennya. Nah, satu contoh yang bisa kita lihat tuh ketika ada harga bahan ataupun barang yang menjadi apa ya utama itu naik, maka barang-barang yang lain ini ikut naik. Nah, itu yang mungkin bisa ditekan. Nah, jadi kita mengharapkan bahwa daya beli masyarakat itu selalu ada. Makanya perlu ada intervensi ya, intervensi dari, kalau kita lihat di Madiun ini mungkin ya dari pemerintah lokal ini, karena indikatornya itu kita lihat bahwa kalau bahan pokok misalnya naik, itu mempengaruhi harga barang-barang yang juga yang lain ikut naik. Nah, jadi harapannya ya tidak mempersulit mahasiswa untuk daya beli masyarakat itu.
1: Oke. Nah, berarti bisa dikatakan tingkat resiliensi Kota Madiun menghadapi inflasi ini baik, begitu Pak Ardi? Atau bagaimana?
0: Iya. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi yang pertama itu, karena ada magnet seperti pariwisata ya, di Kota Madiun itu. Yang dimana
1: pariwisata
0: ada
1: buatan ya?
0: Ya, pariwisata buatan. Nah, itu salah satunya supaya kita menarik pengunjung masyarakat luar datang, dan juga ketika masyarakat luar banyak datang, investor juga melirik bahwa di sana ada apa ya, ada pembangunan, contohnya di Kota Pahlawan itu, di Kota Jalan Pahlawan itu, Pahlawan Cerdas itu kan ada ibaratnya bahwa sebuah apa ya, urban branding. Istilahnya urban branding. Urban branding ini jadi ada hilirisasi pariwisata. Jadi dari ide itu menjadi infrastruktur. Nah, ini juga menjadi komoditas ekonomi di bidang jasa, karena akan meningkatkan sebuah nilai tambah. Jadi mengubah jalan yang dulunya protokol itu hanya jadi tempat lewat, itu menjadi pusat kuliner, dan mungkin ini bisa dikatakan bertaraf internasional. Kenapa internasional? Karena ikon-ikon replika dunia ada di situ.
1: Betul.
0: Nah, ini yang bisa memberi dampak kepada investasi. Nah, ini beberapa data juga kita bisa lihat bahwa ya tahun Madiun aja di sekitar tahun ini investasinya itu sangat tinggi. Jadi itu ya membuktikan bahwa kemudahan yang diberikan untuk perizinan dan stabilitas. Jadi ini bisa menekan inflasi, karena ketika terjadi hilirisasi tadi, misalnya urban planning ini, maka infrastruktur yang dibangun pemerintah ini masih menarik investasi swasta ya di bidang restoran, hotel, dan hiburan. Nah, ini karena tadi bisa menjual pengalaman ketika mereka berada di Kota Madiun, experience ekonomi tadi.
1: Oke. Berarti bisa dikatakan Kota Madiun ini bisa dikatakan ya berhasil apa ya memerankan infrastrukturnya dan pembangunan kotanya dalam meningkatkan daya tarik investasi gitu ya, Pak Ardi ya. Artinya ketika pembangunan juga diiringi dengan daya tarik investasi yang tadi dikatakan Pak Ardi bahwa jalan yang tadinya hanya untuk lewat tetapi sekarang jadi jujukan gitu ya dari pusat-pusat keramaian di sana ya.
0: Bahkan itu kan bisa dikatakan internasional ya, walaupun ikon-ikonnya.
1: Betul. Oke, ikon internasional. Kita mau ke Singapura nggak perlu jauh-jauh, ke Jalan Pahlawan gitu ya.
0: Dan itu kan menarik orang untuk datang. Nah, ketika orang untuk datang ini sebenarnya itu hal yang membuat keberhasilan karena ada investasi situ, karena aliran manusianya juga ya, human trafficnya juga yang secara konsisten. Apalagi kalau kita kita lihat ketika liburan ya, saya bisa lihat banyak ada bis-bis parkir di sampingnya Makam Pahlawan itu kan banyak sekali.
1: Betul.
0: Nah, itu jadi itu juga salah satu jadi magnet pariwisata buatan juga, seperti apa keberhasilan proyek seperti Bukit Buah Piramid ya, dan apa Kampung Jepang. Nah, ini kan juga bisa membuat aliran orang masuk berbelanja. Ketika orang banyak datang pasti investor akan melirik, maka muncullah hotel, restoran. Dan bukan besar saja, tetapi juga para UKM ya, UMKM area mereka itu juga bisa dari apa menjadi dari hilirisasi pariwisata menjadi hilirisasi produk lokal.
1: Oke. Nah, menarik bicara tentang UMKM ini, kan yang paling terdampak dari inflasi ini tentu UMKM ya, Pak Ardi ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Ardi terhadap sektor UMKM di Kota Madiun? Apakah cukup tangguh untuk menghadapi tekanan inflasi ini, atau benar-benar rentan dalam apa ya belakangan ini? Gimana?
0: Nah iya, ya jadi mungkin Indonesia ini kan sebuah negara besar ya. Nah, kita bisa lihat juga ketika ada isu yang mengatakan bahwa ekonomi dunia menurun, tapi kok Indonesia baik-baik saja. Indonesia baik-baik saja. Ada beberapa waktu lalu kabar di berita itu mengatakan bahwa kita baik-baik saja. Nah, karena kalau faktor eksternal itu seperti sekarang terjadinya perang ya. Nah, perang itu mempengaruhi kondisi minyak dunia. Nah, ketika kondisi minyak dunia naik, harga-harga kita berimbas ke kita. Nah, tetapi kita di Indonesia ini mungkin beberapa waktu lalu mengatakan baik-baik ya, kondisi global itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, kita juga di Indonesia itu karena mendapat suntikan dari pemerintah, misalnya subsidi ya. Terus misalnya ketika ada lebaran itu kan THR segala macam, terus ada insentif. Nah, itu sebenarnya yang membantu perekonomian kita itu berjalan. Nah, terkait dengan di Kota Madiun ini yang kita berbicara mengenai UMKM. Nah, itu sebenarnya kita itu pernah di awal tahun itu kan sempat isu bahwa kenaikan listrik ya di Kota. Kita tahu dalam tanda kutip kalau harga listrik naik, berarti yang lain-lain itu juga ikut akan naik ya, akan naik. Nah, salah satunya mungkin berdampaknya terhadap UMKM. Nah, tetapi bagaimana pemerintah itu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga yang terjadi itu. Jadi ini bisa apa ya, bisa diimbangi dengan cara mungkin ya, karena UKM ini sangat terkait dengan apa stok ataupun barang-barang yang menjadi apa ya, bahan-bahan dasar. Nah, ini yang mungkin dijaga, mungkin salah satu strategi juga ya. Strategi di apa Kota Madiun itu bahwa tim pengendalian inflasi daerah itu bisa menjaga stok pangan ya. Seperti orientasi pasar ketika terjadi lebaran dan hari-hari besar lain itu untuk menjaga keseimbangan harga tadi. Nah, kalau saya nggak salah, saya sempat searching itu inflasi di Kota Madiun itu mungkin sekitar dari 0,49 hingga 1,41%, dan itu masih relatif lah ya, masih okay. masih si ini, karena mungkin yaitu tadi karena kita diimbangi dengan apa urban ini tadi apa urban pembangunan tadi urban branding kita dengan okay. pariwisata tadi.
1: Iya, iya. Oke, dan hilirisasi pariwisata tadi ya, Pak Ardi ya. Oke, nah Pak Ardi, kalau UMKM bisa dikatakan UMKM ini terdampak, tetapi tetap bisa survive gitu ya. Bagaimana sebaliknya dengan daya beli masyarakat? Apakah inflasi pasti berdampak gitu ya? Seberapa besar Pak Ardi inflasi di Kota Madiun dampaknya terhadap daya beli masyarakat?
0: Oke, baik. Nah, ya kita berharap sih inflasi di Kota Madiun seperti saya sebutkan di awal tadi ya, ketika mungkin di sekitar Maret hingga April, karena inflasi ini kan diukur per bulan ya. Jadi per bulan, karena tujuannya untuk indikatornya adalah melihat komponen harga barang yang sangat berblok apa? Fluktuatif ini. Nah, sepertinya tadi ya mungkin tim pengendalian inflasi daerah ini mungkin bekerja untuk mengontrol tadi ya orientasi pasar untuk menjaga harga, kestabilan harga ini supaya daya beli masyarakat itu tidak terlalu menurun. Karena apa? Karena tadi ketika adanya aliran traffic human masuk ke Madiun, maka UMKM ini kan bisa terangkat melalui ya produk-produk lokal kita, etik kerajinan, dan apalagi pemerintah daerah itu kan menempatkan pos-pos pariwisata ini dekat dengan
1: UMKM.
0: Ya, dekat dengan UMKM. Dan pasti ketika mereka masuk di Madiun ini pasti ya itu tadi ketika berkunjung pasti yang pertama mungkin carinya adalah jajan.
1: Ya, produk lokal, produk lokal Madiun.
0: Jajan, dan ketika mereka di sini juga pasti juga ketika mereka sampai juga mungkin mereka ingin menikmati keadaan di sekitar Kota Madiun. Nah, ini secara langsung tidak langsung perputaran uang itu bisa mengalir. Nah, dan ini akan mengangkat UMKM tadi sehingga ya tidak terjadi tingkat inflasi yang sangat tinggi karena mungkin terjadi permintaan dan penawaran tadi hukum permintaan penawaran itu kan kalau terjadi penawaran kan permintaan pasti ada penawaran
1: betul.
0: Tetapi kan kita tidak bisa mengontrol karena ada faktor-faktor lain misalnya dari bahan baku tadi jadi harga dari produsen itu kan ketika tadi contohnya pernah di Madiun ini harga listrik naik ya ketika
1: harga listrik naik.
0: Tapi kan ada indikator lain yang bisa dijaga seperti tadi orientasi operasi pasar tadi misalnya untuk harga-harga bahan-bahan yang lain seperti itu.
1: Oke, baik. Dan terdengar Anda bisa bergabung bersama kami di telepon 459198, WhatsApp di 0811-366-9907. Kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI di Madiun dan tentunya juga di program inflasi dan juga investasi. Tetap bersama kami.

0: lagu Cuplak-Cuplak Suweng diciptakan oleh Sunan Giri yang pada masa itu aktif dalam penyebaran agama Islam. Dalam bahasa Jawa, suweng berarti anting. Karena itulah, Cuplak-Cuplak Suweng memiliki arti tempat harta berharga, yaitu suweng, sepi, sejati, atau harta sejati.
1: Cuplak-Cuplak Suweng.
0: Jika kita bedah lirik lagunya, ada makna yang mengandung nilai-nilai moral, bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, seseorang harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu, ia harus memahami esensi dari kehidupan ketika ia menghadapi tujuan dari kehidupan itu sendiri. Untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu atau semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani akan lebih mudah menemukannya, tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat. Dan setiap individu harus saling menghormati satu sama lain, ya pendengar.

0: masih mengikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di Programa 1 RRI Madiun.
1: Baik, berkenan masih bersama kami di Program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya juga masih bersama dengan Bapak Ardi, pendengar. Ini Bapak Ardianus Lawrence, S.A.M.Sc., dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun. Pak Ardi, ini ada banyak yang sudah masuk di kanal YouTube RRI Madiun, kita bacakan. Ada yang memberikan komentar, ada yang memberikan tanggapan, ada yang memberikan pertanyaan, begitu ya. Ini seperti akun Aminovanov gitu ya. Wah, kayak nama Rusia ini. Di Madiun atau mungkin di Kota Madiun atau mungkin di Kabupaten Madiun, bagaimana potensi investasinya? Apalagi banyak coffee shop sekarang yang ramai-ramai buka di Madiun. Nah, bagaimana Pak Ardi melihatnya seperti apa ini?
2: Ya, ini lagi juga menjadi fenomena dan tren yang menarik di Kota Madiun ya. Karena muncul banyak coffee shop yang mulai membuka cabang di Kota Madiun. Nah, ini mungkin karena dampak juga ya tadi ya, traffic human yang ke Madiun ini semakin banyak ya ketika mereka datang untuk berwisata di tempat-tempat tempat-tempat wisata yang ada di Madiun ini, sehingga itu menumbuhkan kayak semacam restoran ataupun kafe-kafe shop yang berpuncul sekarang. Nah, ini karena investor percaya ya, investor percaya bahwa di Madiun itu daya beli masyarakatnya itu masih memungkinkan ya untuk bisa berbelanja. Nah, ini jadi tadi saya katakan di awal tadi itu sebenarnya investor itu takut atau musuh utama itu sebenarnya inflasi. Karena kita tahu bahwa kalau terjadi inflasi yang tinggi itu di mana daya beli masyarakat itu kan menurun, sehingga tidak mampu untuk membeli. Nah, ini upaya-upaya ini yang dilakukan, kalau saya melihatnya sebagai akademisi, saya melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Madiun dengan menggunakan strategi intervensi. Jadi benar-benar ketika terjadi hari-hari besar ataupun mungkin ketika terjadi isu mengenai stok pangan atau apa, mereka mencoba untuk menjaga. Nah, ini supaya tidak menjadi kekurangan sehingga harga itu melambung tinggi. Jadi mereka benar-benar melihat itu sehingga di mata investor itu yakin dan percaya bahwa di Madiun ini ada sesuatu yang menarik, sehingga maka muncullah seperti restoran ataupun kafe-kafe shop sekarang ini banyak melihat. Nah, itu sebagai sebenarnya kondisi yang dimana itu bisa menguntungkan sebuah kota urban seperti Madiun ini, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ada lagi ini di akun 8130. Bagaimana kita bisa menghadapi inflasi? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini mungkin sebagai individu, sebagai pelaku UMKM dan juga masyarakat pada umumnya, apa yang harus kita lakukan di tengah tekanan atau lonjakan inflasi ini, Pak Ardi?
2: Iya, itu tadi ya. Kadang kan kondisi ekonomi kita ini kan tidak dipengaruhi oleh mikro saja ya,
1: faktor
2: makro. Nah, itu sangat kompleks sekali. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika ekonomi dunia itu mulai mengalami penurunan, maka Indonesia itu tetap stabil di 5% dan sekitar ininya. Itu tadi karena pemerintah itu menjaga supaya daya beli masyarakatnya ada terus, sehingga memberikan bantuan subsidi ya, terus apalagi ada suntikan dari pemerintah, ada insentif supaya masyarakat ini mampu untuk paling tidak membeli ataupun mengkonsumsi. Nah, sebagai masyarakat ya, ketika berhadapan dengan inflasi, yang perlu kita lakukan adalah ya spending money kita. Tapi kita harus melihat kebutuhan ya yang harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, jadi sebuah indikator bahwa ekonomi yang baik itu adalah ketika inflasinya itu tidak tinggi, kalau sebuah tempat kota ya, inflasinya tidak tinggi. Dan kita di Madiun ini seperti saya katakan tadi masih berada pada level 0,4 sekian sehingga 1,5 kali yang saya searching datanya. Nah, itu menunjukkan bahwa industri di kota Madiun ini masih bisa, masih aman, sehingga itu membuat kepercayaan para investor. Nah, sehingga muncul tadi contoh-contohnya kafe-kafe. Jadi kita sebagai masyarakat itu kita harus melihat bagaimana kita itu ketika mengeluarkan spending uang juga. Jadi kita memang harus melihat mana barang-barang yang harus kita benar-benar itu dikonsumsi. Sama juga sepertinya ketika kita itu mau investasi. Nah, kita pasti akan melihat saat ini saya mau investasi apa ya paling aman. Nah, di ketika saat ini kondisi ekonomi yang dimana ketika rupiah kita hari ini per hari ini itu sudah mencapai angka 17.700 per dolar untuk satu dolar. Nah, jadi ketika itu apakah valuta asing masih memungkinkan untuk ini ataupun mungkin kita emas atau apapun. Jadi kita bisa melihat. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga harus bisa apa ya? Bisa melihat dan membaca situasi ini seperti itu.
1: Oke. Baik, dan ada lagi ini di akun Yastias, bagaimana ketahanan kelompok rentan UMKM, pekerja informal menghadapi kenaikan harga?
2: Ya. Memang di era yang seperti sekarang ini kita memang membutuhkan kreativitas ya. Kelompok rentan ataupun ini, makanya tadi saya katakan bahwa ketika terjadinya urban branding ini adalah manfaat yang bisa ini adalah salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku UMKM. Bagaimana hilirisasi produk lokal kita. Jadi kita harusnya bisa memikirkan nilai tambah dari produk. Contohnya misalnya Kota Madiun ini kan terkenal dengan saat ini menjadi pusatnya porang nasional. Ya, jadi kita itu mempunyai tanaman porang yang dimana ini mempunyai nilai tambah. Nah, jadi nilai tambahnya ini ya bisa menjadi tepung, beras, bahkan bisa jadi menjadi mie. Nah, itu contoh sebagai salah satu contoh dan indikator kita bagaimana kita harus memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan nilai tambah. Sehingga ketika kita bisa menghasilkan nilai tambah, kita ada sesuatu yang dijual, berarti kan kita punya kemasukan. Nah, ketika kita punya kemasukan, kita punya daya beli. Nah, seperti ketika kita punya, kita punya daya beli. Jadi mau nggak mau para pelaku kami ini harus ya kreatif. Mencoba untuk mencari. Nah, industri-industri kreatif ini yang sebenarnya UMKM ini punya potensi seperti kerajinan. Nah, jadi kita bisa manfaatkan seperti tadi ada hilirisasi pariwisata yang di mana kita tuh punya tempat-tempat yang di Madiun ini mulai menjadi magnet pariwisata buatan. Nah, kita punya kampung Jepang. Nah, di sana mungkin ya pemerintah pasti juga akan menyediakan tempat untuk pelaku-pelaku usaha untuk jualan di sana. Nah, seperti itu. Jadi untuk usaha-usaha kelompok-kelompok rentan ini ya sebenarnya harusnya mau belajar dan mau melihat peluang dan potensi. Seperti itu.
1: Baik. Ada akun Cilicil ini, apakah investasi yang tinggi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di sektor tertentu, misal properti atau konsumsi? Bagaimana Pak Ardi? Apakah investasi yang tinggi di sebuah kota atau kabupaten ini juga dibarengi dengan potensi meningkatnya tekanan inflasi di sektor tertentu?
2: Oke, baik. Nah, investasi yang tinggi lah. Tadi seperti bahwa di awal poin saya di awal itu bahwa kalau investor itu melirik pada satu tempat, berarti di situ ada kemungkinan tidak terjadi inflasi yang tinggi. Karena apa? Karena kalau terjadi inflasi yang tinggi, kembali lagi pada konsepnya ya, konsepnya hukum permintaan yang tadi ada penawaran ini. Jadi kalau inflasi yang tinggi, berikan daya beli masyarakatnya rendah. Nah, untuk misalnya properti, ya itu kan pasti melihat melihat kondisi bagaimana dengan saat ini kondisi ekonomi. Nah, jadi kita para investor ini sebelum masuk ke dalam sebuah mereka akan mempelajari ya mempelajari. Jadi memang saat ini memang kita melihat itu kan dengan tadi seperti saya katakan bahwa kondisi nilai tukar itu tingginya. Apabila kalau kita itu berinvestasi di properti yang melibatkan mungkin pihak eksternal ataupun faktor dari luar negeri, nah ya mereka akan melihat ya, dengan bahan baku yang akan dipakai dan apa segala macam lah ya. Nah itu yang bisa mempengaruhi harga atau tidak. Tapi kalau kita dengan memanfaatkan seperti saya katakan dengan memanfaatkan dengan sumber daya lokal, ekonomi lokal kita, nah mungkin kita bisa menggunakan bahan-bahan ataupun ada yang mungkin itu lokal, nah, itu kita bisa bisa mengurangi tingkat inflasi karena kita punya bahannya, kita punya tenaga pekerjanya, kita tanpa mengimpor dari luar. Kalau kita mengimpor dari luar kan harganya kita kan menyesuaikan tadi dengan nilai tukar kita yang begitu tinggi, sudah mulai tukarnya sudah ini. Nah, tapi kalau kita bisa memanfaatkan ekonomi lokal, bahan-bahan lokal, nah ini sebenarnya ini sangat cocok untuk UMKM ataupun ya produk-produk lokal kita itu investasi.
1: Jadi itu sebenarnya bisa ekonomi kreatif ya.
2: Iya, itu sebenarnya bisa membantu untuk menekan inflasi ini.
1: Oke. Seperti itu. Baik. Ada akun @yastias, apakah inflasi rendah ini selalu berarti ekonomi sehat, Tardi?
2: Ya, kalau kan ngerti harapannya inflasi itu 0% ya.
1: 0%.
2: Jadi karena ada 0% supaya masyarakat itu membeli ya. Jadi ada barangnya ada, uang juga ada. Nah seperti itu, kita yang kita tidak harapkan itu barang ada tapi uang nggak ada, terus barang ini mau diapain? Lama-lama kan menjadi mubazir loh. Itu juga. Jadi yang kita harap nanti kalau inflasinya rendah karena apa? Karena masyarakat pun punya uang sehingga bisa membeli dimanapun, sehingga perputaran ekonomi itu menjadi bagus sehat. Ketika perputaran ekonomi itu ada, orang melirik bahwa di sana wah di sana bagus uangnya, perputaran ekonomi kita bawa masuk orang, akan terjadi pembangunan. Akan terjadi sebuah peningkatan kehidupan seperti itu. Jadi sebenarnya tadi kita melihat bahwa kalau sana barangnya ada tapi masyarakatnya daya belinya itu uangnya sedikit, sebarang ini mau diapain kan? Nah, investor juga takut jangan-jangan nanti ketika saya masuk, saya bawa uang, saya bangun ini, bangun ini, ada orang yang mau beli. Nah, seperti itu. Jadi harapannya inflasinya ya rendah. Karena itu menjadi indikatornya.
1: Oke. Barang ada, kemampuan beli juga ada, begitu ya, Pak Ardi ya.
2: Harapannya itu.
1: Oke. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Amin Narsis, akun Amin Narsis. Apakah ada dampaknya bagi UMKM kita?
2: Ya, itu tadi ya. Kalau UMKM ini jualan, terus nggak ada yang mau beli, pasti berdampak. Ya, pasti berdampak, itu tadi. Nah, makanya tadi pemerintah Kota Madin itu punya strategi, yaitu strategi intervensi tadi itu. Jadi ketika mereka menjaga menstabil harga, jangan sampai ada yang menimbun, ya, ada yang ini sehingga terjadi lonjakan di pasar. Nah, ketika lonjakan di pasar, harga-harga barang akan naik. Nah, ketika harga-harga barang naik, oke lah kalau orang mampu punya ini. Tapi kalau orang yang tidak mampu, orang yang punya rendah, apalagi seperti UMKM. UMKM ini kan sangat berharap dari dari penghasilan dari masyarakat sekitar. Makanya dengan adanya intervensi pemerintah, dan apalagi pemerintah mencoba membangun Kota Madiun ini semenarik, seindah mungkin, supaya bukan hanya orang Madiun saja yang merasakan, tapi orang dari luar Madiun itu akan datang berbondong-bondong ke sini. Ya, supaya ketika berbondong-bondong datang ke sini, mereka kan tidak bawa hanya badan datang, tapi kan mereka juga bawa dengan uang untuk berbelanja, misalnya kuliner di Kota Madiun. Nah, terus membeli oleh-oleh yang ada di Kota Madiun. Nah, sehingga ya UMKM ini ya perlu mempersiapkan diri lagi. Itu sih sebenarnya salah satu keistimewaan sih ketika kita bisa mewujudkan hilirisasi pariwisata di Kota Madiun. Semoga harapannya ya bertahan dan berkembang terus. Jangan cuma bertahan saja, lama-lama akan ini, tapi harapannya bertahan dan berkembang terus dan sustain, berlanjut terus seperti
1: sustainable
2: itu.
1: Ya. Baik. Pak Ardi, ini menjadi pertanyaan terakhir ini untuk di sore hari ini. Ini ada ucapan dari Aura Aira, semoga pemerintah daerah bisa terus mengawal agar perekonomian bisa stabil dan tidak berdampak bagi pelaku UMKM kita, amin. Nah, pertanyaan dari @dana, oke, akun @dana, oke, resiliensi itu indikatornya apa ya kak, katanya?
2: Iya, sebenarnya kan gampang aja ya, ketika sekarang kita terjadi misalnya krisis, ya, krisis itu seperti COVID kemarin ya. Nah, itu kan kita tidak ada orang yang menduga, ya. Nah, tapi bagaimana kita itu di tengah krisis itu kita bisa bertahan?
1: Iya.
2: Nah, resiliensi. Jadi kita tuh bertahan. Nah, sama juga seperti hari ini di tengah resiliensi di mana ada isu tantangan bahwa stabilitas harga yang tidak stabil, yang harga yang tidak stabil ini terus tidak ekonomi globalnya itu juga bisa mempengaruhi kota kita seperti kota Madiun ini, karena kita juga terdampak misalkan itu. Nah, jadi indikatornya apa? Indikatornya itu adalah ketika kita itu mampu, ya, mampu untuk mencoba untuk supaya ketika terjadinya resiliensi itu, tetapi masyarakat kita itu perekonomiannya masih bisa berjalan.
1: Ya,
2: intinya seperti itu. Intinya kita masih mampu untuk membeli, masih mampu untuk ke mall lah. Masih mampu untuk nongkrong di kafe,
1: masih mampu shopping gitu ya.
2: Ya, sebenarnya kita lihat di pemberitaan di media-media massa itu kan kok banyak pengamat-pengamat ekonomi itu mengatakan kalau Indonesia ini benar ini mall-mall yang besar-besar itu akan sepi. Tapi buktinya ketika kita lihat mall-mall itu masih banyak sekali.
1: Baik, Pak Ardi, kita di pengunjung acara ini, closing statement-nya singkat saja Pak Ardi, silakan Pak Ardi.
2: Oke, baik. Nah, jadi kita bisa memotret resiliensi daerah nih. Jadi ketika seperti di Kota Madiun ini kita bisa melihat bagaimana arah pembangunan kota ini. Jadi pemerintah daerah itu seperti saat ini itu kan kita mereka tidak boleh lengah terhadap kejadian apa di luar yang mungkin ini bisa sewaktu-waktu itu mengerus daya beli masyarakat. Nah, kunci masa depan ekonomi Madiun itu terhadap pada konsisten. Ya, konsisten. Konsisten menjaga ekosistem kota kita ini. Ya, Kota Madiun ini supaya nyaman ditinggali. Kalau nyaman ditinggali kan inflasinya akan rendah. Karena banyak orang akan datang. Jadi sekali menguntungkan berbisnis. Nah, itu jadi investasinya. Jadi kedepannya kita harap sinergi antara pariwisata dan juga mungkin industri-industri lokal ya, ini bisa membawa Madiun ini bukan hanya sekadar kota transit ya sebelumnya kita dengar, tapi menjadi pusat ekonomi mandiri. Seperti itu.
1: Oke, terutama di Madiun bagian barat ya. Jawa Timur bagian barat. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi untuk di sore hari ini sudah hadir di program Inflasi dan Investasi Pro 1 RRI Madiun. Sehat selalu Pak Ardi, kita jumpa di lain waktu. Selamat sore Pak Ardi.
2: Selamat sore.
1: Baik. Dan pendengar dari Majen Pajetan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan Bapak Ardi. Lengkapnya Ardianus Lauren PSEMSC pamit undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah menyimak acara Dinamika Inflasi dan Edukasi Investasi Program 1 RRI Madiun. Selalu dengarkan ulasan mendalam bersama narasumber terpercaya untuk keputusan ekonomi yang lebih bijak. Setiap Rabu, pekan ketiga setiap bulannya, hanya di Program 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui informasi seputar Jawa Timur dalam Info Prima Jejaring Pro 1 Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Tetap bersama kami di program 1 dan 5 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima.
0: Sari berita, Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Banjir rob kembali menerjang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Empat desa terdampak, lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita kita buka kabar pertama, Kota dan Kabupaten Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar mencatat progres tertinggi di tingkat nasional. Sampai dengan pertengahan Mei 2026, sebanyak 205 titik KDKMP telah rampung dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Capaian tersebut disampaikan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan saat meninjau KDKMP di Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Letkol Infantri Firlani mengatakan dari total pembangunan yang ditargetkan saat ini sebanyak 85 titik KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar sudah siap dioperasionalkan. Adapun total pembangunan KDKMP di wilayah Blitar mencapai 269 titik dengan rincian 248 titik berada di Kabupaten Blitar dan 21 titik di Kota Blitar. Seluruh proses pembangunan diawali dari hasil musyawarah desa yang menentukan kebutuhan dan lokasi koperasi. Kemudian dilanjutkan pengerjaan secara gotong royong bersama warga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, puluhan siswa-siswi SDMI Sekota Batu ramaikan final Lomba Bertutur 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Final Lomba Bertutur tingkat SDMI Sekota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
3: Bertutur ya, terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis dan kita lihat juga penampilannya anak-anak juga sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang itu nanti akan itu di tingkat Jawa Timur gitu ya. Nah, di dalam proses nanti sebelum mereka menuju Jawa Timur, kami akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap mereka.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu

0: pada Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan General Manager Arema FC Muhammad Yusri Nal Fitriandi. Inal sapaannya menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa kontrak pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
1: Evaluasi dari tim, selanjutnya nanti lihat di hasil akhir apa kita finish di berapa ini kan itu sih, jadi belum final.
0: Meski Arema FC kini menempati posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jatim yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3 menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
4: Terima kasih, Dian Laras. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Berikut laporan Ani Hasana selengkapnya.
5: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya adaptasi terhadap ekosistem digital terutama bagi generasi alfa dengan tetap mengedepankan keamanan dan produktivitas. Namun demikian Khofifah mengingatkan agar generasi alfa tetap mendapatkan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang aman, komprehensif, dan produktif dinilai menjadi kunci agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara positif.
6: Tentu kami ingin melakukan penguatan bahwa hari ini nggak bisa kita tidak melakukan adaptasi dengan digital ecosystem. Kita tidak melakukan adaptasi dengan artificial intelligence, tetapi bahwa ingat generasi alfa ini harus mendapatkan pendampingan supaya mereka mendapatkan literasi digital yang baik, yang komprehensif, ya aman, ya produktif. Kira-kira begitu besar-besarnya.
5: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkipnas ke-118 yang diperingati pada 20 Mei 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ani Hasana melaporkan.
4: Banjirop kembali menerjang kawasan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak, lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
7: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, dan Sukoro Tambak. Air laut pasang yang mencapai 3 hingga 4 meter meluap ke daratan dan menghambat aliran air. Genangan mulai terjadi sejak Sabtu 16 Mei kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air di kawasan pemukiman warga rata-rata mencapai 15 hingga 20 cm. Di sejumlah titik genangan bahkan mencapai setinggi lutut orang dewasa. Salah satu warga setempat, Mutmaina, membenarkan banjir rob melanda sejumlah desa pesisir dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya fenomena tersebut terjadi setiap pagi dan mulai surut pada sore hari.
8: Gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
9: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
8: Ya sering, kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa gitu. Itu kalau tanggal itu loh dek, tanggal 30 bulan sama 15 itu mesti. Tanggal bulan.
9: Banjir ini terdampak banget ya sih Bu, untuk jenengan Bu?
7: Ia mengatakan rob mulai terjadi sejak

0: Sabtu lalu dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Kondisi itu membuat aktivitas petambak dan nelayan terganggu karena akses menuju tambak maupun laut menjadi sulit dilalui. Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir mulai naik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan surut kembali sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun ketinggian air kali ini dinilai lebih tinggi dibanding hari biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Reporter Farin Regi mengabarkan, setelah 4 hari beroperasi, KDKMP Sukerjo dan Kebet Kabupaten Lamongan raup untung jutaan rupiah. Sembako dan tabung LPG jadi komoditas yang paling dicari. Berikut informasi selengkapnya.
2: Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDKMP Desa Sendangrejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan omset jutaan rupiah. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Infantri, Deni Curio Anggodikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Menurutnya capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta rupiah dengan komoditas tabung gas yang paling dicari.
3: Setelah kami tanyakan ke kepala desa sama petugas koperasi, penghasilannya cukup lumayan. Nah, mati sampai dengan 4 juta. Hari kemarin itu sudah mendapatkan penghasilan satu hari itu 4 juta. Ini sebagai bisa kita lihat keseriusan dari koperasi tersebut, dari masyarakat untuk belajar di koperasi desa ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita sampaikan, saya sampaikan sini bahwa salah satu contoh bahan yang cepat habis yaitu di LPG, gas tabung LPG. Ini hari keempat aja sudah habis.
2: Kemudian karyawan KDMP Sendangrejo, Muhammad Iqbal, menyampaikan keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern.
4: Ya, tempat kita makan penjualnya di Kabupaten Lamongan meningkatnya mana 4.95.
5: Yang banyak dicari apa ya?
4: Kebanyakan itu gula,
5: sembako ya.
4: Minyak juga, LPG ya. LPG.
5: Untuk harganya gimana?
4: Untuk harganya itu cukup terjangkau mas, dari toko-toko yang lain, cukup membantu masyarakat di sekitar.
2: Selain KDKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dalam pengadaan barang dari PT Agrinas Nusantara, antara lain Desa Kebet, Sendangrejo, Sukorejo, Ploso Wahyu, Turi, Karanglangit, Sumberjo, Pangkatrejo, dan Desa Tanjung. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
6: Terima kasih, Fresti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan di KPPP Jember periksa hewan kurban guna memastikan kondisi hewan kurban sehat dan terhindar dari penyakit. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
7: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan atau DKPPP Jember melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan sapi untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu lokasi pemeriksaan dilakukan di HR Farm, Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Di lokasi ini, ratusan ekor sapi berbagai jenis diperiksa satu persatu oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Puskeswan Kencong, Dwi Astalia Zuanita mengatakan, pemeriksaan meliputi kondisi fisik ternak, mulai dari kondisi mata, mulut, kulit, hingga aktivitas dan nafsu makan sapi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban terbebas dari penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit kepada ternak. Petugas juga turut mengimbau para peternak dan pedagang hewan kurban agar menjaga kebersihan kandang serta rutin memandikan ternak untuk menjaga kesehatan sapi selama masa penjualan.
8: Di peternakan kita akan periksa tentang umurnya, dengan kesehatannya, terus apakah ada cacat fisik atau tidak, kemudian juga kesehatannya.
7: Sementara itu, permintaan hewan kurban jenis sapi pada Idul Adha tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, harga sapi juga mengalami kenaikan sekitar 15%. Pengelola HR Farm, Imam Syaroni, mengatakan peningkatan permintaan terjadi dari masyarakat di wilayah Jember maupun sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur.
9: Karena permintaan baik di dalam kabupaten ataupun di luar kabupaten Jember sangat-sangat luar biasa.
7: Selain melayani kebutuhan hewan kurban di wilayah Jember, HR Farm juga mengirimkan sapi kurban ke sejumlah kota lain di Jawa Timur. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
6: Reporter Gia Debora membawa kabar Expo PBL Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember Polije sukses cetak entrepreneur muda. Berikut informasi selengkapnya.
10: Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember atau Polije sukses menggelar Expo Project Based Learning atau PBL. Kegiatan ini menjadi panggung kreativitas bagi lebih dari 400 mahasiswa dari 3 program studi. Ratusan produk inovatif dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari rancangan sistem akuntansi hingga strategi pemasaran digital modern. Menariknya, sejumlah karya mahasiswa kini telah membantu digitalisasi UMKM lokal secara langsung. Tak sedikit pula, mahasiswa yang telah memulai usaha mandiri dari hasil pembelajaran selama perkuliahan. Ketua Jurusan Bisnis Polije Desi Putri Andini mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh peserta.
11: Oke, untuk karya yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa semuanya digunakan oleh produk oleh UMKM yang ada dan juga di program studi MPI dan juga bisnis digital mahasiswanya sudah mulai menjadi entrepreneur sehingga semua produknya adalah hasil karya sendiri dan juga usaha mereka sendiri.
10: Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan Polije, Suratno, menilai karya mahasiswa menjadi bukti kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
12: Banyak inovasi-inovasi yang sudah berhasil ditunjukkan, ini mengindikasikan bahwa adik-adik memiliki value pembelajaran dalam bentuk critical thinking, dalam bentuk kreativiti, kolaborasi, dan komunikasi. Tentu ini baseline yang baik.
10: Momentum Expo PBL tahun ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan Disnatalis ketiga jurusan bisnis Polije. Kedepan, kegiatan ini diharapkan terus menjadi tradisi akademik tahunan untuk melahirkan lebih banyak entrepreneur muda digital yang kompeten di Indonesia. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Ya, demikian informasi dari Jember. Kita selanjutnya menuju ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Silakan, Miftah.
13: Baik, terima kasih Edi. Pendengar dan pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menjual barang rampasan negara dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari hasil lelang itu terkumpul 24 juta rupiah yang akan disetorkan ke negara. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka berikut ini.
14: Penjualan langsung barang rampasan negara dilakukan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut melelang sebanyak 28 handphone berbagai merek dari 15 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara ini adalah kegiatan rutin yang umumnya 3 bulan sekali. Barang tersebut berasal dari barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Safir mengatakan ada sebanyak 28 handphone dari 15 perkara hukum yang dijual kali ini dengan hasil yang terkumpul Rp24.185.000. Untuk barang yang dijual tersebut, Safir menjelaskan sudah melalui penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
15: Dan hasil dari penjualan ini kami akan setorkan hari ini juga ke kas negara melalui rekening yang telah disediakan oleh pemerintah.
16: Mayoritas dari perkara apa saja, Pak?
15: Mayoritas dari perkara narkoba. Ya, mayoritas dari perkara narkoba dan ada sebagian perkara judi.
14: Menurut Safir, antusias peserta lelang kali ini cukup tinggi sebab semua barang terjual tanpa sisa. Untuk handphone yang dijual harganya cukup beragam, mulai dari sekitar Rp500.000 sampai kurang lebih Rp3.000.000. Salah satu peserta lelang, Novel Amar, warga Jalan Puspowarno, Kelurahan Sogaten, mengatakan antusias mengikuti penjualan langsung barang rampasan negara ini. Dia mendapatkan 3 handphone berbagai merek dengan harga beli Rp2.500.000. Novel mengatakan rencananya handphone tersebut akan dijual kembali.
17: Insya Allah istimewa barang. Yang satunya mati, perlu reparasi. Sudah dicek semua, insya Allah layar-layar semua bagus, mesin bagus. Wah, insya Allah sangat membantu dengan adanya lelang. Saya tertarik, insya Allah mau ikut lagi. Saingannya luar biasa ya. Antusiasnya luar biasa. Antusias Madiun luar biasa.
14: Novel menjelaskan baru pertama kali mengikuti lelang barang rampasan negara yang diadakan Kejari Kota Madiun. Dia pun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sama jika nanti berlangsung kembali. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
18: Silaturahmi antar klub di bawah ASKA PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Berikut informasi lengkapnya.
19: Turnamen sepak bola Fun Games U40 yang digelar ASKA PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di 4 besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
20: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
19: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra vs Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Imo Fadila melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
21: Terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
22: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
21: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Dari data terakhir per 19 Mei 2026, sebanyak 40.000 lebih jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji tahun ini. Berikut laporan Ermina Jain.
23: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Hingga saat ini sebanyak 40.207 jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan proses operasional pemberangkatan jemaah hingga saat ini berjalan sesuai jadwal dengan dukungan seluruh unsur pelayanan embarkasi. PPIH Embarkasi Surabaya juga menyampaikan hingga saat ini terdapat 13 jamaah wafat, terdiri atas 12 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah wafat di embarkasi. Selain itu, jumlah jamaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 jamaah sakit, 2 pendamping, dan 4 kategori lain-lain yang masih menjalani observasi kesehatan maupun penjadwalan keberangkatan lanjutan. Ia juga terus menghimbau jamaah untuk menjaga kondisi fisik dan mengatur ritme ibadah, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.
0: Jadi di Mekah itu memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jamaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus, karena di sana itu cuacanya kering sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa. Jadi kalau di Mekah itu antara kena terik matahari dan kemudian tidak kena terik matahari di seperti ini, itu suhunya sama 43 derajat. Jadi terasa hangat terus. Oleh karena itu harapan kami tetap jamaah mematuhi aturan, mengikuti anjuran petugas, yang selebihnya adalah yaitu tadi minum, makan tetap harus dilaksanakan. Tantangkanlah enggak enak makan ya, kalau memang bisa dilakukan dipaksakan ya agak dipaksakan sedikit. Jadi itu yang di Mekah itu menyita energi jamaah itu di situ karena faktor cuaca.
23: Hari ini PPIH Embarkasi Surabaya juga menjadwalkan kedatangan 5 kloter ke asrama haji dengan total 1.900 jamaah dan petugas yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Ermina melaporkan.
21: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berangkatkan jemaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut informasi selengkapnya.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji kloter 112 pada hari ini setelah sebelumnya sukses memberangkatkan jemaah haji kloter 109, 110, dan 111 pada hari kemarin. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat serta ratusan keluarga tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para tamu Allah menuju Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti para jemaah yang berpamitan sebelum memulai perjalanan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, menjelaskan sesuai jadwal jemaah haji kloter 112 masuk di asrama haji Embarkasi Surabaya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk keberangkatan ke Tanah Suci akan bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri.
4: Dari jumlah 109, 110, dan 111-12 ini seluruh jemaah haji Kediri ada 1.213 jamaah yang tergabung dalam 4 kloter. Kita berharap mudah-mudahan perjalanan jamaah haji bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kloter 112 jumlahnya 148 yang nanti tergabung dengan beberapa kabupaten yang lain.
3: Sementara Jarawan, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci telah melakukan persiapan fisik dan mental. Selain itu dirinya juga membawa bingkisan yang diberikan oleh Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, yang berupa makanan khas Kediri seperti sambal pecel dan sambal tumpang instan.
5: Ya alhamdulillah ini untuk persiapan dan jelas nomor satu fisik Pak, jelas kedua untuk perlengkapan yang nanti dibutuhkan di sana. Kalau rokok pasti karena kita ahli hisab. Rokok pasti berkaitan dengan mandi. Ini alhamdulillah sudah siap semua. Terus ada snack yang dikasih dari Pak Bupati.
3: Jarwan mengungkapkan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2026 dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Ia memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kediri agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan dengan lancar sampai kembali pulang ke tanah air dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dengan diberangkatkannya kloter 112, maka rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri tahun ini berjalan sesuai jadwal. Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan jemaah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kepulangan jemaah nanti. Heri Susanto melaporkan.
22: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
21: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
22: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

Ya, berkata Anda masih bersama kami, program Satire di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi adzan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya hari ini Rabu 20 Mei 2026 pukul 17.26 dan nanti kami terus hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu bagus untuk Anda, dan juga nanti di jelang adzan maghrib dan pasca adzan maghrib kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda di Madiun sore ini. Tetap bersama kami.

0: dan esensi buku.
1: Keterbatasan bukanlah hal yang paling menakutkan bagi mereka yang mengejar impiannya. Namun pada hakikatnya, keterbatasan adalah sarana yang dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Seseorang yang dapat mengatasi keterbatasannya dengan baik akan belajar banyak tentang bagaimana memanfaatkan keterbatasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang yang mampu mengelola keterbatasannya justru belajar mengelola kehidupan. Salah satu novel yang mengisahkan tentang kerja keras perjuangan remaja meraih impiannya walau dihimpit keterbatasan, yaitu Rapi Jali 1. Novel Di Lestari yang diterbitkan pada tahun 2021 berhasil membawa pembaca untuk hanyut ke dalam kisah kehidupan remaja tersebut. Rapi Jali 1 berkisah tentang Pink, remaja perempuan berusia 17 tahun yang hidup damai di Pantai Batu Karas bersama kakeknya yang seorang pemusik di rumah mereka dekat tepian Sungai Cijulang. Dengan bakat musiknya yang istimewa, Pink merasa tidak memiliki wadah di Batu Karas. Namun dia tidak berani bercita-cita besar karena keterbatasan yang melingkupi hidupnya. Hidup Pink mendadak jungkir balik ketika dia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Dia harus menghadapi sekolah baru, kawan-kawan baru, dan tantangan baru. Dari sanalah, Pink menyadari hidupnya ternyata tidak sesederhana yang ia duga. Ada sesuatu dari masa lalunya yang menanti untuk dikuak. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Rapi Jali 1 adalah 1. Sikap peduli. Dalam novel tergambar Oding orang yang peduli. Oding memang tidak memiliki kewajiban untuk memikirkan biaya pendidikan Pink. Namun mengetahui Pink tidak memiliki siapa-siapa, maka Oding sebagai teman yang baik menawarkan bantuan pendidikan kepada Pink. Sikap yang dilakukan Oding kepada Pink merupakan suatu sikap yang terpuji, yaitu membantu teman yang membutuhkan. 2. Disiplin. Dalam buku ini, nilai disiplin dilakukan oleh Bu Didi terhadap Inggil yang meminta haknya duduk sendiri. Bu Didi mendisiplinkan Inggil terhadap aturan sekolah yang berlaku dengan tidak mengikuti apa yang Inggil inginkan. Dan 3. Menghargai prestasi. Oding unggul dalam berselancar, sedangkan Pink berbakat dalam musik. Pink menerima dan mengakui keunggulan Oding atas dirinya. Pink pun berupaya untuk menyetarai Oding. Seseorang yang mampu menghargai prestasi orang lain akan berusaha pula untuk memiliki prestasi yang setara atau bahkan lebih dari orang tersebut. Demikian esensi buku Rapi Jali 1 karya Di Lestari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim ada bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa Magicom dan kompor blender untuk kebutuhan rumah tangga. Warga diminta mengetik hadir di kolom komentar agar bisa didata dan diproses pengirimannya hari itu juga.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembakhoax.id, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto dalam unggahan terdeteksi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 94%, bukan foto dokumentasi penyaluran bansos yang nyata. Selain itu, tidak ditemukan satupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya bantuan Magicom dan kompor dari pemerintah di tahun 2026. Status bantuan Magicom dan kompor untuk tahun anggaran 2026 bahkan belum pernah diumumkan secara resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: pendengar, selanjutnya pukul 17.26 saat sekarang, saat kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dunk boom. أشهد أن لا

أشهد أن لا

Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.

Hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang yang sedang sakit demam. Beliau menghibur dan membesarkan hati orang tersebut. Beliau bersabda, "Semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dosamu." Orang itu menjawab, "Tapi ini adalah demam yang mendidih yang jika menimpa orang tua yang sudah renta bisa menyeretnya ke lubang kubur." Mendengar keluhan orang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya." Sungguh indah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Rasulullah, barang siapa yang ridho, maka keridoan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Salah satu kebahagiaan seseorang adalah keridoannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita memikirkan sedih, maka kita menjadi sedih. Jika kita berpikir gagal, kita menjadi gagal. Jika kita berpikir sukses, maka kita niscaya sukses. Jika kita berpikiran sakit, kita juga menjadi sakit. Jika kita berpikiran sehat, maka kita pun akan sehat. Inilah the law of attraction. Hukum tarik-menarik merupakan sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Selalu berpikir yang positif dan jangan pernah biarkan pikiran negatif membelenggu otak dan kehidupan kita. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah kepada keadaan. Tugas kita berusaha optimal dan berdoa, sedangkan selanjutnya itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan yang baik-baik, berkata yang baik, bertindaklah yang baik, insya Allah yang datang juga yang baik-baik.

Selamat malam, pendengar info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aksi bersih-bersih birokrasi dari korupsi dan pungli. Instruksi ini ditujukan Presiden kepada jajaran menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara. Dikatakan Presiden dalam pidatonya di hadapan sidang paripurna DPR RI di Jakarta hari ini. Presiden menegaskan seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal, tujuannya untuk mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terkait tata kelola pemerintah yang bersih. Baginya, tidak ada satupun pejabat atau ASN yang posisinya tidak dapat digantikan, terlebih jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk. Pemerintah, lanjut Presiden, juga tidak akan ragu mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN, khususnya yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional. Untuk pengawasan, Presiden mengimbau para pemimpin pemerintah daerah di kabupaten kota, provinsi untuk bersinergi. Sinergi tersebut bertujuan untuk membersihkan internal aparat masing-masing secara masif. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News. Selanjutnya, pendengar, Miftah sudahi kebersamaan kita di kesempatan kali ini mulai dari jam 11 siang tadi hingga jelang pukul 18 saat ini, dan berganti posisi dengan teman Miftah Adi Heraswadi yang akan menemani Anda semuanya dari pukul 18 hingga jelang tutup siar nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo, selamat sore Madiun. Madiun sore ini hadir, senang sekali bisa menemani waktu santai Anda. Sore hari ini lewat program paling nostalgia, paling penuh kenangan, Suna 90 pendengar. Bersama saya Ade Raswadi, selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 7 malam, kita bakal muter lagu-lagu terbaik era 90-an yang dulu sering banget nongol di radio, kaset, sampai MTV. Dan sore ini pendengar, kita akan bahas salah satu lagu manis yang punya nuansa ceria dan romantis banget ya. Lagu ini sempat jadi anthem cinta di awal tahun 90-an. Yep. Kita bakal nostalgia bersama lagu Emigran, Baby Baby. Dirilis pada tahun 91 pendengar, Baby Baby ini jadi salah satu lagu terbesar dalam karir Emigran. Menariknya, awalnya lagu ini terinspirasi dari rasa sayang Emigran kepada putrinya yang masih kecil saat itu. Tapi ketika lagunya dirilis, banyak orang justru menganggap ini sebagai lagu cinta romantis. Musiknya punya ciri khas pop awal 90-an yang ringan, hangat, dan easy listening. Ditambah vokal Emigran yang lembut bikin lagu ini terasa adem didengar kapan saja, termasuk sore hari ini seperti sekarang. Ya pendengar, Baby Baby juga sukses besar di tangga lagu internasional dan sempat bertahan di posisi atas Billboard. Bahkan sampai sekarang lagu ini masih sering masuk playlist nostalgia 90-an. Kita tinggalkan Baby Baby dari Emigran. Kita simak yang satu ini dari Mariah Carey, ada Emotions untuk Anda semuanya.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Indonesia ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar, baru saja kita bersama-sama bernostalgia dengan salah satu lagu Indonesia yang liriknya sederhana tapi emosinya dapat dan dalam banget, pendengar. Lagu ini dulu sering diputar di radio, jadi soundtrack patah hati banyak orang, dan sampai sekarang sepertinya masih relatable ya. Maafkan, dari legenda rock Indonesia, Slank, pendengar. Ini merupakan salah satu lagu slang yang punya nuansa melankolis dan penuh penyesalan, pendengar. Lagu ini begitu kuat karena berbicara tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dan berharap masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ciri khas slang terasa banget di lagu ini, pendengar. Musik yang sederhana, jujur, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Vokal Kas Kakak pun juga bikin pesan dalam lagu ini terasa tulus dan emosional. Di era 90-an, pendengar, Slank memang dikenal bukan cuma sebagai band rock, tapi juga band yang punya banyak lagu dengan lirik menyentuh dan mudah diterima semua kalangan. Maafkan, ini jadi salah satu lagu yang sering menemani momen galau anak muda waktu itu. Bahkan sampai sekarang, lagu ini masih sering diputar dan dinyanyikan bareng saat nongkrong atau konser. Karena kadang, kata paling sering diucapkan memang cuma satu, maaf, pendengar. Ya, pendengar, berikut ada dua buah berita kehilangan untuk Anda semuanya. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Siti Rohayatin, nomor polisi AI6731, alamat di Jalan Masjid RT7 RW2 Desa Selambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Sabtu 4 April 2026 di sekitar rumah pelapor di Geger Madiun pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan, pendengar, mohon bisa menghubungi Iif Saifana Khamim, alamat di Jalan Anjas Moro nomor 22 RT 13 RW 5 Desa Pangungangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Nomor handphone 089 580 9460 801. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Satu lagi, pendengar, telah hilang satu lembar STNK atas nama Darti, nomor polisi AI3343MK, hilang pada hari Selasa 19 Mei 2026 di Jalan Raya Solo Jiwan pukul 10.30. Untuk yang menemukan, pendengar, mohon bisa menghubungi Suwondo, alamat di Tawangrejo RT 1 RW 3 Takran Magetan, nomor telepon atau nomor handphone 081-332-374-733. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Ya, pendengar, masih bersama dengan saya Adi Raswadi di Zona 90 untuk Madu sore ini di Rabu 20 Mei 2026. Sore ini kita kembali menikmati salah satu lagu duet paling romantis dan klasik yang pernah hadir di belantika musik tanah air ya. Duet Trio Tami dan Utaliku Mahua. Mungkinkah terjadi?

0: Iya, pendengar, mungkinkah terjadi dikenal sebagai salah satu lagu duet yang punya nuansa elegan dan penuh perasaan. Perpaduan karakter vokal terutama yang lembut dengan suara khas Utha Likumahuwa yang hangat membuat lagu ini terasa begitu emosional dan menyentuh sekali pendengar. Lagu ini bercerita tentang harapan dan keraguan dalam sebuah hubungan, tentang perasaan yang ingin dipertahankan tapi juga dihantui pertanyaan. Apakah iya semuanya benar-benar bisa menjadi atau terjadi sesuai harapan? Musiknya khas era 90-an banget pendengar, di mana dominasi instrumen lembut, sentuhan pop romantis dan aransemen yang tenang membuat lagu ini nyaman didengar kapan saja. Lagu-lagu seperti ini pendengar punya kekuatan yang tidak lekang oleh waktu. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, suasananya tetap terasa hangat dan menyentuh hati. Mungkinkah terjadi? Juga jadi bukti bahwa musik Indonesia era 90-an punya kualitas lirik dan musikalitas yang sangat kuat. Ya pendengar, masih di Sunal 90, musiknya bikin balik kenangan. Kesempatan sore hari ini, sekali lagi di hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026.
1: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
2: Andai hari itu satu jendela tidak terbuka, mungkin lagu paling pilu di dunia ini tak pernah ada. Dunia mengenalnya sebagai Dewa Gitar. Eric Clapton, sang legenda rock and roll, jemarinya bisa membuat senar gitar menangis dan jutaan hati ikut terseduh karenanya. Di panggung, ia tampak tak terkalahkan. Namun jauh dari sorotan, ia hanyalah seorang ayah biasa yang mencintai putra kecilnya, Connor Clapton, yang baru berusia 4 tahun. Penuh tawa dan menjadi cahaya kecil yang menerangi dunia Clapton yang sepi. 20 Maret 1991, di lantai 53 sebuah apartemen di New York, satu jendela dibiarkan terbuka oleh petugas. Hanya satu kelalaian kecil yang tak terjaga dan Connor kecil yang tengah bermain terjatuh keluar jendela tersebut. Ia meninggalkan dunia sebelum sempat memahami dunia itu sendiri. Dunia Eric Clapton hancur seketika. Sang dewa gitar itu terpatahkan oleh duka. Ia menghilang dari sorotan dan tak lagi menyentuh gitar. Terperangkap dalam kesunyian dan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Ia tak bicara, tak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa tangan kecil yang biasa menggenggamnya. 9 bulan kemudian, secara perlahan Clapton menemukan satu cara untuk berbicara melalui senar gitarnya. Ia menulis lagu, bukan untuk album, juga bukan untuk radio, melainkan untuk Connor. Lagu itu adalah surat cinta terakhir untuk putranya dan sebuah bisikan pilu dari seorang ayah kepada anaknya yang kini tinggal di surga. Sebuah pertanyaan lirih yang ia nyanyikan dengan hati hancur. Lagu itu menjadi bahasa duka yang paling jujur. Ia bukan sekedar lagu, tapi pelukan, tangisan, dan cinta seorang ayah yang tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Dunia serasa mendengarkan dan ikut menangis. Lagu ini pun sempat memenangkan Grammy Award dan menjadi lagu yang paling menyentuh sepanjang masa. Tahun-tahun berlalu, Clapton berhenti menyanyikannya. Bukan karena ia lupa, tapi karena luka itu perlahan telah menemukan tempat damainya. Eric Clapton telah menunjukkan kepada dunia bahwa musik bisa menyembuhkan dan cinta bisa hidup selamanya dalam sebuah lagu. Sebuah surat yang tak pernah sampai, ditulis dengan nada bukan tinta. Itulah Tears in Heaven. Di balik mahakarya Eric Clapton, sebuah lagu yang seharusnya tidak pernah perlu ada. Lahir dari keheningan setelah tragedi, musik menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa saat kata-kata tak lagi sanggup menampung duka. Ini adalah pengingat bahwa di balik karya seni terhebat, seringkali tersimpan luka yang paling dalam.

0: Iya pendengar, baru saja kita nikmati sebuah lagu rock legendaris dari yang bukan cuma terkenal karena musiknya, tetapi juga karena emosinya yang luar biasa dalam. Sebuah masterpiece dari band rock dunia, Guns N' Roses, lewat lagu fenomenal mereka, November Rain. Dirilis pada tahun 1991 dalam album Use Your Illusion 1, November Rain menjadi salah satu lagu paling ikonik dari Guns N' Roses. Lagu ini ditulis oleh sang vokalis Axl Rose dan dikenal sebagai salah satu power ballad terbaik sepanjang masa. Dan yang membuat November Rain begitu spesial adalah perpaduan antara musik rock yang megah dengan lirik yang penuh emosi tentang cinta, tentang kehilangan, dan ketidakpastian dalam hubungan. Durasi lagunya yang cukup panjang untuk ukuran radio saat itu, lebih dari 8 menit pendengar, tapi justru disitulah kekuatannya. Lagu ini dibangun perlahan, emosinya naik sedikit demi sedikit, kemudian meledak di bagian solo gitar legendaris dari Slash yang sampai sekarang masih dianggap salah satu solo gitar terbaik dalam sejarah musik rock. Dan pendengar, kalau Anda masih ingat dengan video klipnya yang sangat ikonik, mulai dari adegan pernikahan, hujan, sampai nuansa dramatis yang begitu sinematik, semuanya membuat November Rain menjadi salah satu yang tak terlupakan alias unforgettable. Meski berasal dari genre rock, lagu ini punya sisi romantis dan melankolis yang membuat banyak orang tetap jatuh cinta sampai sekarang. Buat Anda yang sedang menikmati perjalanan pulang, mengenang seseorang, atau sekedar ingin larut dalam musik yang penuh rasa, November Rain dari Guns N' Roses di Sonora 90, musiknya bikin balik kenangan. Ya pendengar, kali ini coba saya sambut dengan lagunya Mariah Carey dengan Heartbreaker untuk Anda semuanya ya.
1: You guys brought me here. How could you do this to me?
2: And your man is cheating on you.
3: We're gonna go in there and we're gonna kick his
1: I'm
3: butt.
1: I'm not going in there. Please take me home.
2: Well, we're gonna kick her butt too.
4: You need to go in there and get your man.
3: Okay, we're going.
1: How could you guys not tell me this?
4: How are you gonna do the best way to do it?
1: Take me home.
4: No,

0: rap.
1: Give me your love.
2: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
3: Cut, stop. Skripnya salah deh.
2: Sorry. Terus?
3: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akves Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akves juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
2: Oke.
4: Akves Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akves.kpk dan kunjungi akves.com untuk info lengkapnya.

Ya, pendengar, sampai juga kita di lagu paling akhir di Sonora 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini, pendengar, di Rabu 20 Mei 2026. Tapi jangan kemana-mana, pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan setelah itu sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini. Baik, sampai ketemu nanti ya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.

0: kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE, sumber daya alam, ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam satu menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis poin sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis poin sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.600 53 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta

0: dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Aen.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
2: Kalau baju, pernah, rumen, terus, sendal, payung, terus, apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
3: Makanan apa aja, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan di bawah?
2: Siwang.
3: Hah?
2: Siwang.
3: Siwang. Siwang kayak gimana tuh, Bu?
2: Itu terasi sama bawang.
3: Sambal siwang.
1: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darai NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
4: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
5: Perlu teman-teman ketahui di Hang Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap layani penerbangan haji 25 kloter ini.
4: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari

0: tanah suci, ya Alam. Ya Alam, silakan laporannya.
1: Ya, mendengar saat ini saya berada di tanah suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan dengar dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dhanil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dhanil Anzar.

mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza, Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Pokoknya sangat senang bisa tergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya udah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman pelatih, seperti coach training semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa kemudian bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan di pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan, maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus, ya, kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang Tito dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim stabil perlahan-lahan sudah muncul. Ya ini lebih kompliment buat Tito.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 3 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini hadir untuk Anda semuanya. Berikut kita akan mengikuti mimbar pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi dan Ajiza dan juga Fausia dengan topiknya belajar penghayat kepercayaan. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasul yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Sugeng dalu para pamidanget dan para pendengar yang menonton kami di studio RRI Pro 1 Madiun. Pada malam hari ini sengaja kami hadirkan dua anak cucu saya yang sedang mengikuti proses pembelajaran penghayat kepercayaan. Dan tidak lupa pada malam hari ini mari kita bersama-sama memberikan salam kepada para pemirsa dan para pendengar RRI Madiun di mana saja berada dengan salam Rahayu.
3: Rahayu.
2: Ya. Nah, terima kasih para pendengar yang budiman dan juga para penonton di live malam hari ini. Kami sengaja menampilkan dari anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam proses pembelajaran penghayat kepercayaan agar generasi penerus ini bisa melanggengkan yang namanya ajaran leluhur kita dan juga melanggengkan penghayat kepercayaan. Satu demi satu akan kami beri waktu untuk perihal penanyakan ataupun menyampaikan apa kesan dan pesannya terhadap kita semuanya. Monggo kami persilahkan yang pertama yaitu dari Uji dulu. Perkenalkan dulu kepada para pendengar dan para penonton.
3: Rahayu.
2: Rahayu.
3: Saya Uzi. Di sini saya sebagai dari penghayat. Di sini saya juga masih belajar.
2: Jadi ini masih belajar ya. Uzi mengatakan bahwa salamnya sudah betul. Nah, salam Rahayu. Memang penghayat kepercayaan itu Rahayu. Rahayu itu bermakna sugeng atau langgeng keseluruhannya. Dan sekarang terlebih dulu monggo perkenalkan dulu Aisyah kepada para pendengar dan penonton yang budiman.
4: Baik, Rahayu.
2: Rahayu.
4: Perkenalkan nama saya Ais. Saya juga dari penghayat dan tahap masih pembelajaran.
2: Ya, terima kasih dari Aisyah. Masih semua berdua ini masih tahap belajar agar nanti bisa menjadi betul-betul yaitu apa dari arti penghayat yang pada malam hari ini tuntunan-tuntunan ajaran-ajaran dari penghayat. Semoga ini ada yang bisa menanyakan apa ya, kira-kira yang perlu dipertanyakan kepada Mbah agar saya bisa nanti menjawab dengan lancar. Kami persilakan dulu siapa saja yang bertanya lebih dulu, monggo.
3: Kula nggih, Mbah.
2: Nggih, monggo.
3: Saya ingin bertanya, Mbah Kong. Apakah penghayat kepercayaan itu termasuk agama atau bisa disebut lain?
2: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang hebat ini. Memang ya, dari proses pembelajaran harus tahu apa itu penghayat kepercayaan, apakah seperti agama, bukan. Jadi penghayat kepercayaan ini bukan agama, bukan partai politik, dan bukan ormas-ormas, sembarangan ormas. Namun penghayat kepercayaan ini disetarakan dengan agama. Karena apa? Keputusan MK pada tahun 2016 bahwa penghayat kepercayaan sudah disetarakan dengan agama yang ada di negara kita Indonesia. Itu jawaban dari Mbak Gung ya. Nah, monggo sekarang si Ais mungkin.
4: Baik, Mbak Gung izin bertanya, kenapa ajaran penghayat itu banyak membahas tentang warisan leluhur?
2: Sudah. Jadi penghayat kepercayaan membahas masalah leluhur dan warisan leluhur itu memang. Karena sebelum ada agama-agama masuk di negara kita di Indonesia, terlebih dulu yaitu ada yang namanya Kapitayan. Ya, Kapitayan itu sama kalau di bahasa Indonesia kan juga kepercayaan. Sehingga warisan leluhur kita yang harus kita uri-uri dan harus kita lestarikan agar supaya warisan leluhur kita tidak punah, tidak hilang dengan ajaran-ajaran leluhur kita yang sudah mendahului kembali suwan ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Mari kita bedah pada malam hari ini agar semua ya, kadang-kadang cucu saya ini bisa mampu untuk paling tidak ya, mampu untuk menghayati kepercayaan dan menghayati apa laku-laku hidup di penghayat. Ya, selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi.
3: Saya kok mau bertanya. Niki kan piwulangan ini pun mengenai asal usul manusia nggih. Nah, niku kok bisa disebut piwulangnya dari asal usul manusia itu bagaimana?
2: Ya, ya. Jadi asal usul manusia itu perlu dipahami. Ya, ikut belajar penghayat kepercayaan tidak mengerti asal usul manusia. Ini kan mustahil. Oleh sebab itu malam hari ini kita mencoba bahwa asal usul manusia itu terdiri dari empat alam dulu. Ya, alam, empat alam ini yang satu adalah alam roh, yang kedua alam kandungan, yang ketiga alam jagat raya, jagat kang gumelar ini, yang keempat alam kematian yang dinamakan juga alam kubur. Oleh sebab itu kita semua bangsa titah manusia yang hidup itu berasal dari empat, yaitu mengalami ya, paling tidak mengalami empat alam itu ya. Mungkin, monggo.
4: Baik Mbak Kung, izin bertanya lagi. Apa maksudnya dari sangkang cangkan paraning dumadi
2: ya? Ya bagus. Ya ini ajaran sangkan paraning dumadi. Sangkan tadi sudah saya katakan, sangkannya dari mana manusia itu? Dari roh, ya. Ya, kalau sudah roh itu ditiupkan oleh Gusti Kang Maha Suci ke dalam kandungan si ibu ke menjadi yaitu di alam kandungan. Nah, terus kemana lagi setelah menjadi bibit benih yaitu uang wujud, wujudnya cabang bayi, lahirlah mijilah kita ke jagat raya ini, itulah yang namanya sangkan paran. Terus tak dumadinya itu, terus kemana setelah ke jagat raya parannya kesini, itu hanya satu, kita ditugasi oleh Gusti Kang Maha Suci untuk menjaga kelestarian alam, ya, alam semesta. Kita harus belajar bersabar, memelihara apa saja, jangan sampai hati kita memanas, memberikan hawa nafsu kepada orang lain. Oleh sebab itu, kesitulah alam kematian. Jadi sangkanya sudah mengerti dari roh yang ditiupkan menjadi wujud kita sebagai manusia, kalau awalnya dari bayi dan dimijilkan oleh ibu menjadi bayi yang lahir sempurna, toh akhirnya di jagat raya itu kita bisa beraktivitas apa saja setelah dewasa dan akan kembali ke pangkuannya yaitu Gusti Kang Maha Suci. Itulah yang namanya sangkan paraning dumadi. Kalau kita kupas terus tidak cukup satu jam.
4: Ya, monggo.
3: Berarti kita itu berada di bagian jagat raya nggih, Mbak Kong?
2: Betul. Karena apa? Proses tiga zaman yang sekarang sudah you lakukan, ya, you rasakan. Apa? Satu dari roh, mungkin roh itu ditiupkan dari Gusti Kang Maha Suci setelah masuk di alam kandungan mama, mijilah sebagai wujud bayi dan sekarang sudah dewasa. Ya, itulah kita harus merawat dan memelihara apa yang isinya di jagat raya. Karena apa? Di jagat yang gumelar ini semua adalah milik Tuhan, ya. Alam semesta itu ya Tuhan. Sehingga kita belajar proses bagaimana alam semesta ini memberikan kode-kode, memberikan apa saja kepada kita yang seharusnya betul-betul kita terima. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, mungkin.
4: Baik, Mbak Kong, kalau saya belajar di penghayat kapribadian, berarti saya juga belajar tentang rasa dan kehidupan, gitu.
2: Nah, betul. Nah, betul. Jadi, kalau di kapribadian ini, itu dari Kanjeng Rama Prabu Hadisokro Semono, bahwa ajarannya yaitu tentang hidup dan rasa. Nah, apa yang dirasakan itu sebelum kita bertindak artinya tumanduk kepada siapa, hormat pada siapa, kita harus berhati-hati benar. Karena apa? Ya, karena kita belajarnya belajar hidup dan harus bisa merasakan, ya, harus bisa merasakan. Yang dirasakan adalah dari dalam hati kita, merasa betul-betul apa yang harus kita perbuat itu. Monggo langsung.
3: Di sini saya sama Ais itu masih tahap dalam belajar penghayat kepribadian, Mbak Kong. Jadi mohon bimbingannya nggih, Mbak Kong.
2: Oh iya. Ya secara otomatis ya. Kalau memang belajar menghayati hidup dan rasa itu memang dari kepribadian, ya semoga Anda bisa menjalankan penghayat kepercayaan dan bisa menghayati rasa dan hidup yang telah kita bimbing kepada cucu-cucu kita. Yes, apa lagi? Si mungkin Ais?
4: Sampun,
2: Mbak. Oh, sama. Ya, jadi gini ya. Ya, sekarang Dalam penghayat kepercayaan yang lewat kepribaden, apakah Anda sudah belajar kunci?
4: Sudah.
2: Bisa kunci?
4: Bisa.
2: Bisa, betul?
4: Betul.
2: Nah, coba sekarang kan saya enggak percaya sudah hafal betul atau belum gitu ya. Nah, dicoba sekarang. Nah, kunci itu bisa ada apa-apa baca kunci, tidak ada apa-apa baca kunci. Dan ini keharusan patrap malam sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, sekarang kalau sudah hafal kunci, coba satu persatu praktekkan dulu tentang yaitu patrapnya dulu. Nah, monggo satu. Ini dari Uci dulu.
3: Jadi untuk praktek patrap kunci itu awalnya telapak tangan kanan disatukan dengan telapak tangan kiri. Setelah itu ibu jari ditaruh pada ujung hidung. Setelah itu kita membaca Gusti Engkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Engkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine wanita nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindak wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyinake tumindak ingkang luput.
2: Betul. Itulah yang saya maksud yang namanya patrap pada kita sebelum tidur. Ya, nanti bangun tidur pagi ya seperti itu. Terus sekarang Ais gimana? Sudah bisa?
4: Sampun, Bang.
2: Ya, monggo dipraktekkan dulu.
4: Langsung mohon nggih, Bang.
2: Ya, ya.
4: Gusti Engkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Engkang Maha Suci. Sir olah dat olah sifat olah, kula sejatine wanita nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak engkang luput.
2: Ya, betul. Nah, itu sebuah kunci. Nah, bisa dimaknai, tapi mungkin sekarang karena baru belajar ikut penghayat kepercayaan kepribaden kan baru tahu kunci ya. Nah, sebetulnya kunci itu tidak sendirian. Ada namanya ponco gaib ya. Ponco itu panca itu lima, gaib itu samar. Apa saja di dalam panca gaib itu? Yang satu kunci ya, yang kedua asmo, yang ketiga mijil, yang keempat paweling, yang kelima singkir. Nah, karena baru tahap belajar, belajarlah kunci dengan baik setiap hari. Ono popo kunci, ora ono popo kunci. Itulah di kepribaden mengajarkan, dan kunci itu betul-betul mahanani ya, betul-betul apa. Kalau itu dilakukan dengan baik, semua tujuan akan tercapai. Ya, gitu ya. Sudah bisa gitu ya? Ya,
4: sampun.
2: No, gitu. Jadi patrap tadi sudah. Sekarang saya nanya lagi, yaitu terus apa kira-kira pengalaman mamu sebelum menerima kunci dan sesudah menerima kunci? Dari satu persatu dulu, pengalaman yang real, jadi kita terbuka dengan jujur ya. Monggo dipersilakan.
4: Nggih, Mbak Kung. Dari kula nggih.
2: Nggih, monggo.
4: Sedikit pengalaman dari saya. Saya ini kenal kunci yaitu dari mamah saya.
2: Oh, gitu. Nggih, nggih.
4: Dan mamah saya ini mengenalkan kunci kepada saya di saat saya hampir mendekati untuk keluar kota. Jadi setelah itu saya dibimbing tahap demi tahap untuk lebih mengenal kunci lebih dalam lagi, dan saya menerapkan bacaan kunci tersebut walaupun masih membaca lewat HP, Mbak.
2: Oh iya, iya.
4: dan juga saya dikenalkan tentang penghayat kapribaden. Dengan niat saya yakin ingin lebih mengenal lagi tentang penghayat kapribaden. Pada akhirnya saya niatkan membaca kunci pada setiap bangun pagi, malam juga patrap nggih Mbak Kong.
2: Iya, iya.
4: Setelah itu saya mendekati pemberangkatan ke luar kota di Surabaya Mbak Kong. Nah, itu saya ada tugas magang dari sekolah saya untuk mengikuti magang selama 6 bulan. Ya, di sana. Di selama perjalanan saya mencoba untuk membaca kunci. Setiap perjalanan saya mencoba untuk membaca kunci dan alhamdulillahnya sampai tujuan dengan selamat Mbak Kong.
2: Ya, itu ya. Nah, selama perjalanan dari Madiun ke Surabaya sampai tujuan ke magang itu, magangnya di mana?
4: Di Surabaya.
2: Di Surabaya ya,
4: di hotel.
2: Di hotel. Okay. Nah, setelah itu apa saja yang terjadi di hotel itu?
4: Dan keesokan harinya saya mulailah magang hari pertama saya. Nah, saya selama perjalanan menuju ke tempat magang saya juga membaca kunci Mbak Kong. Setelah itu sesampainya di tempat magang saya disambut oleh orang-orang asing dengan ceria dan bahagia. Setelah itu sampainya di sana saya dikenalkan ruangan asing untuk memperkenalkan tempat magang saya oleh supervisor saya. Setelah itu masuklah saya ke tempat ruangan besar, kamar nggih Mbak Gong nggih.
2: Kamar ya.
4: Nggih Mbak Gong. Kamar yang terbesar di hotel situ. Hati saya ini terasa seperti ini Mbak Gong, seperti diingatkan. Sebelum masuk kamar tersebut, bacalah kunci tersebut.
2: Oh gitu ya.
4: Iya, jadi kayak ada yang mengingatkan.
2: Oh iya.
4: Bacalah kunci nduk. Terus saya baca kunci, saya mengelilingi kamar tersebut dan saya merasa tenang dan tidak ada rasa gelisah ya, Mbak.
2: Oh gitu. Iya, iya.
4: Dan setelah sudah selesai untuk melusuri kamar tersebut, saya mengenal teman saya, itu dia asli emang kerja di sana. Saya diceritakan bahwa kamar tersebut itu mempunyai cerita misterinya ya Mbak Kong ya.
2: Oh iya.
4: Ada cerita ya, misterinya di situ. Jadi pas di situ saya kayak gak ada rasa takut ataupun gelisah karena kepribadian saya itu orangnya penakut Mbak Kong.
2: Ya.
4: Di situ saya enjoy, gak ada rasa takut. Setelah itu saya yakin bahwa membaca kunci itu manfaatnya sangat banyak.
2: Oke okay, dong.
4: Ya.
2: Betul.
4: Betul Mbak Kong. Sudah mengalaminya dari itu dan saya bisa mengambil nilai positifnya juga dari membaca kunci tersebut. Iya Mbak Kong.
2: Jadi itu ya. Selama di kamar yang misteri tadi mungkin banyak penampakan-penampakan dan lain sebagainya. Tapi setelah baca kunci rasanya itu tidak mempunyai rasa takut.
4: Iya betul.
2: Iya. Ya terima kasih ya Mbak Is atas pengalamannya ya. Belajar kunci dari kapribaden sehingga memang betul-betul kalau memahami tentang kunci pada dasarnya semua tidak ada apa-apa dan akan bertemu dengan selamat semuanya. Itu pengalaman Mbak Ais. Coba sekarang Mbak Uci.
5: Kalau saya itu, kalau Ais kan dari mamahnya, kalau saya itu dari papa saya.
2: Duh, kok lucu. Ini jadi, yang satu dari mama, yang satu dari papahnya.
5: Iya, betul. Kalau saya dari papa, jadi papa itu mengenalkan saya terkait kunci. Karena saya juga berada di luar kota. Kebetulan saya sama Ais satu kota di Surabaya.
2: Lo sama?
5: Iya, kalau Ais PKL atau magang, saya di Surabaya kuliah.
2: Di mana kuliahnya?
5: Di Universitas Erlangga.
2: Oh, Universitas Erlangga.
4: Keren.
5: Jadi pengalaman saya yang nggih Bakung sebelum mengenal kunci sama sesudah. Untuk sebelumnya itu, jadi sebelum mengenal kunci itu saya ada yang namanya sidang ujian proposal Bakung. Kan saya udah semester akhir ini. Jadi perlu sidang gitu biar cepat lulus. Terus jadinya saya waktu sidang ujian proposal dulu itu rasanya tuh nggak tenang gitu, terus nervous, terus waktu ditanya dosen penguji saya itu kayak jawabnya itu nggak lancar gitu, jadi kayak ya terbata-bata gitu. Terus akhirnya papa itu mengenalkan kunci. Jadi setelah mengenalkan kunci itu, setelah saya sidang proposal, nah semenjak itu saya mencoba untuk patrap sebelum tidur, bangun tidur, terus mau belajar itu saya juga patrap juga. Dan itu kira-kira hamin satu bulan sebelum saya sidang skripsi. Nah, waktu ngerjain itu kalau malas-malasan saya juga nyoba baca kunci lewat HP gitu. Ternyata kok saya nggak jadi males gitu. Terus ngerjainnya juga lancar. Akhirnya, dan saya baru itu saya belum menyadari Mbak Kong kalau kunci itu ternyata ada manfaatnya di situ tuh. Saya belum merasakannya setelah sidang ujian skripsi. Ujian skripsi itu saya alhamdulillahnya lancar.
2: Enggak ada rasa takut ya.
5: Buatan wonten rasa takut. Terus dikasih pertanyaan itu jawabnya nggih lancar mawon. Jadi sebelum masuk ruangan saya kunci, setelah keluar ruangan saya kunci, dan alhamdulillahnya Mbah Kok kula sidang skripsi mendapatkan nilai baik.
2: Oh, nilai baik. Wah, luar biasa.
5: Alhamdulillahnya nilainya bagus. Terus setelah itu saya baru menyadari, oh ternyata kunci itu saya hanya mendalami satu bulan lewat membaca HP itu. Saya belum hafal. Itu feedback untuk diri saya tuh ternyata sebesar itu. Jadi hati saya jadi tenang, tentram. Terus kalau mau menghadapi sesuatu itu enggak yang dredeg atau nervous gitu, enggak. Jalani aja dulu, pasti nanti bakal ada jalannya gitu. Jadi setelah itu saya mulai mengamalkan kunci, mulai berusaha mengamalkan kunci, mulai pelan-pelan dipelajarin semuanya, dikupas pelan-pelan. Gitu Mbak.
2: Itu ya, sebuah pengalaman berdua sangat bagus sekali. Dan itu, nah ini saya nanya berdua, jawabannya dengan singkat saja. Apakah sampai sekarang juga masih mengikuti paguyuban penggayat Kapribaden?
4: Masih
2: bagus sekali. Dan tetap baca kunci ya.
4: Tetap.
2: Oke, inilah para pendengar, para pemirsa, anak-anak kita yang berani tampil belajar penghayat kepercayaan. Semoga yang lain akan menyusul. Nah, dan waktunya memang kurang 3 menit Mbak. Coba tolong sekarang ini dimulai dari siapa. Merasa terima kasih bahwa kita bisa siaran di RRI ini, dan mohon pamit.
4: Baik para pendengar dan pemirsa RRI Madiun di mana saja yang berada, saya Ais mohon pamit undur diri. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Rahayu.
5: Oke, selanjutnya saya Uzi juga mohon pamit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala RRI Madiun dan beserta seluruh staf yang sudah memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk ikut siaran di RRI Madiun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu.
2: Rahayu. Ya, terima kasih kadang-kadang muda, agar supaya ini bisa ditularkan kepada teman-temannya, kepada saudara familinya, agar semua bisa mengikuti penggayat kepercayaan Kapribaden yang bermodalkan hanya kunci saja sudah bisa apa-apa. Dan rasa hatinya tenang sekali.
4: Betul.
2: Dan jangan bosan-bosan, karena kita untuk mencapai ponco gaib harus selalu belajar,
4: belajar.
2: Jadi sekarang tetap belajar ya, mengikuti kapribaden dan tetap baca kunci ya. Karena baca kunci itu tidak harus patrap, kemana saja hatinya kurang enak baca kunci, mau berjalan ke pasar baca kunci, itulah akan menuntun ya, menuntun hidup kita ke mana saja arah kita akan terlindungi oleh Gusti. Karena apa? Kunci itu adalah pambuka rasa, pembukaan rasa, dan itu juga pambuka hidup kita untuk menyelaraskan alam yang ada. Nah, itulah tadi para kadang yang telah mendengarkan malam hari ini yang sangat istimewa sekali, mengikuti siaran mimbar penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan judul belajar penghayat kepercayaan sangat bermanfaat sekali. Semoga di Rebu depan kita bisa live seperti ini lagi dan masuk YouTube agar bisa dikenal oleh seluruh penjuru Nusantara bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita memang bisa belajar. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf selaku pembimbing, dan agar pada malam hari ini ada banyak kekeliruan, kami bertiga ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya salam Rahayu.
4: Rahayu.
2: Rahayu.
4: Rahayu.
2: Rahayu.
4: Rahayu. Rahayu.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini tata kelola baru ekspor komoditas sumber daya alam SDA strategis dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan cadangan devisa negara. Airlangga mengatakan kebijakan tersebut juga ditujukan untuk memperkuat pengawasan perdagangan di ekspor. Pemerintah berupaya menekan praktek misinvoicing dan underinvoicing yang mempengaruhi penerimaan devisa negara, terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar. Demikian kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Rabu 20 Mei 2026. Selengkapnya mengenai berita ini bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda baca di aplikasi RRI News.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, sebelum nanti bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan menghadirkan bintang tamu Ligro, berikut ada sandiwara radio yang harus kita dengarkan dulu. Berjudul Aku Juga Capek, produksi dari RRI Nabire. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Raswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
3: Aku?
2: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
3: Iya deh. Aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
4: Kesusahan buat laporan timku sendiri nih.
5: Dar, kamu kok ditelepon cuma bandarin sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
6: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
7: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
3: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
7: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya Mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, Mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu Mama sedikit lah, Nar.
3: Iya, Ma, tapi kan
7: kamu tuh anak yang baik buat Mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu

0: Nar, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
0: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
4: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
5: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?
4: Ini beda dengan Mama, Ma.
5: Ah, gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
4: Iya, tapi Nara capek, Ma.
5: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
4: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan? Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
1: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
2: Aduh, stop, udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
2: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
1: Kamu kok berubah gini sih Nar?
0: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
3: Nar
0: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
3: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
0: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
3: Nar, udah Nar. Nar, kok kamu gak pernah mengeluh sih sama kita, Nar?
0: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
1: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
0: Tapi laporannya masih belum selesai.
3: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabirek dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran A diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Haris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.
3: Iya, mendengar baru saja kita ikuti bersama Sandiwara Radio dengan judul Aku

0: Jaringan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Itu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya
1: habis,
0: mereka apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya,
2: Liwar ini

0: Artinya apa Mas Endi?
1: Liwar tuh kalau udah kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
2: Oke. Okay.
1: Liwar tuh kayak luar biasa.
0: Wah.
1: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu.
2: Oh,
1: ya gitu. Okay. Jadi secara arti
2: terlalu.
1: Iya. Ya, ya, ya, ya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
0: Okay.
2: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
0: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
2: Macam-macam pokoknya.
0: Lagunya top-top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
2: Gusti Hendy,
0: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
2: Satu lagi ini.
0: Mas Adi Darwan, ini basis seribu band, Mas.
2: Iya ya.
1: Basis seribu satu.
0: Seribu satu band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja.
2: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
0: Nera ya.
2: Oke. Okay. Mm. Sama Simak Dialog ya.
0: Sempat pernah ya Mas Adi ya?
2: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
0: Mas Adi boleh.
1: Oh, boleh.
2: Ya. Suaranya biar
0: ya,
2: kedengeran.
0: Suara biar kedengeran.
2: Oh, ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
0: sejarahnya Ligro,
2: sejarah
0: kalian bisa bergabung.
2: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
0: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam?
2: Mas
0: cerita
2: Adi,
0: tentang sejarahnya Ligro.
2: Mas Adi.
0: Ya.
3: Rajin ya.
1: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
2: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
0: 2002. Okay.
3: Gitu, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
2: 1 tahun
0: lebih. Oh gitu ya.
3: Oh
0: ya.
3: Ligro dulu.
1: Enggak bentuk Ligro dulu.
0: Baru ikut Gigi. Wah, aku baru tahu.
2: Iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
0: Wes.
3: 2004 sih.
1: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
0: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya. Kenapa mesti ada keyboard?
0: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
2: Ada lagunya.
0: Ya, gimana?
2: Itu ada lagunya, Mbak.
0: Ayo gimana?
1: Ini gimana ya, baginya dikit.
0: Oh gitu. Ya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
2: Cuman
0: oh
2: gimana doang
0: Mas Yudi? Ya. Iya. Gitu.
1: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
0: Udah asik
1: untuk,
0: gitu ya.
1: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen, piano juga jadi, jadi Mas Adi yang isi semua jadi
0: tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam, memang pengen bikin grup trio pada waktu itu. Pertamanya berdua, di bikin trio gimana deh bang? Ya, ayo berproses terus tuh sampai ketemu Mas Hendy.
0: Mas Hendy, oke.
2: Oh iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
0: Ada kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam.
0: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
0: Orgil?
4: Iya.
0: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
2: Ligro.
0: Gitu ya, ternyata.
2: Oh iya,
0: gitu ya, ternyata
2: iya.
0: asal muasalnya ya Allah.
2: Tapi keren jadinya ya.
1: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin mungkin orgil-orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa boin masih, orgil, masih ligro.
0: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
0: Oh, coba lo Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
1: Manggung kita ada beberapa kali ya.
0: Oh, pakai vokal ya Mas ya? Iya.
1: Kalau minta. Ada beberapa kali kita.
2: Oh, beberapa kali ya.
1: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
4: Oke.
1: Kayaknya kita
4: compromise.
0: Iya.
1: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Su Bonington
3: sempat
2: Su Bonington. Ih, kemana orang itu ya?
0: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
2: Masih ada ya?
4: Udah pulang. Udah pulang kampung.
0: Ya.
4: Di London.
2: Iya. Su Bonington. Oke. Okay.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
1: Ya Bonita.
0: Bonita anaknya Om Kus.
4: Iya.
0: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
2: Oke.
0: Seru deh ya.
4: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
0: Gitu malah ya.
4: Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis ligro.
2: Oke lah ya, balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
2: Menarik ular.
0: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Ada orgilnya juga.
2: Oke.
0: Iya.
2: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama ligro tuh kayak begini. Saya pikir
0: Mas Yudi, Mas
2: orang
0: Agam
2: jazz dan gitu
0: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
2: apa?
0: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
2: Iya tahu, enggak.
0: Makanya kita
2: ngobrolnya ternyata orgil juga.
0: Orgil juga.
2: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah masuk.
0: Sudah masuk ini dari bau-bau.
2: Ada
0: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
2: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
0: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Mau
2: Indo, ya.
5: Mau lagu.
2: Boleh gedean dikit suaranya,
0: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
0: Ada mau silakan. Disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
2: Oh, oke.
5: Apa namanya konsisten.
0: Konsisten.
2: Masih
0: iya.
2: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
2: Itu aja?
0: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
2: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
2: Dari bau-bau kita
0: ke mana do? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Cakep.
6: Iya, di Maika, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Bang Benny.
2: Silakan Bang Benny sama Ligro.
0: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
0: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
0: Betul.
2: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk kita semua-sama juga, apa judulnya? Ada yang satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
0: Hari Mukti, ya.
2: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi, dan
0: kita semua-sama.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru
0: Bang
6: dari
2: terima kasih ya. Bang Benny Jo
0: boleh silakan Bang
2: silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
0: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
2: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
0: Monggo Mas.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
2: Oh iya.
0: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin banget
0: ya. Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang temu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
0: oke, okay, Mas Doni.
2: Siap Mas Don.
0: Baik Mas.
2: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak
0: Ita,
7: dan seluruh kru semuanya, dan semua kru.
0: Salam
7: sehat,
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana,
0: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
1: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa
8: ini? Apa kabar?
0: Di Sorong
8: selalu.
0: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
0: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
0: betul.
8: Botak tuh.
2: Apalagi yang
1: apalagi
0: yang...
1: Iya.
0: Ya Allah Bu Ana.
1: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
0: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
1: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
0: Wah. Iya, aduh.
2: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
0: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
0: Okay.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
2: Okay. Siap.
8: Terus okay, yang Ana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
0: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
2: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
2: Siap. Oke,
8: okay,
2: udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih,
2: Mas. Sama-sama.
0: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab satu persatu ya.
0: Oke.
2: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
1: Mas Adi,
2: ya.
1: Mas Adi.
2: Mas Adi ya.
0: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh. Ya.
1: Oh, ini banget deh.
2: Oh, gitu ya.
0: Aduh.
2: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
0: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
0: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
2: Jatuh hati Mas.
0: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
0: Jatuh hati ya.
1: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu
0: katanya. Ya.
4: Sekarang lain lagi.
0: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
2: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
2: Main di musiknya itu ya,
4: main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
2: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
0: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Gak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
2: tapi kok bisa bergenrenya dikasih ke Paramita Rusady?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
0: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja? Jazz,
0: apa aja. Nah,
4: jadi penting jadi sembako.
0: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
2: jadi sembako. Aduh, itu kalau yang buat Paramita Rusady itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
2: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
0: masuk industri musik itu ya Mas Agam.
2: Tapi langsung jadi hits loh.
0: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
2: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
2: Siap kalau begitu. Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
0: Doni
2: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
0: pernah
2: satu lagu
0: ya, Mas Adi.
1: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
2: Multi ya.
1: Jadi
0: termasuk vokal
1: iya, juga. Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Mas Adi.
0: Ayo Mas, boleh dicegah dicegah Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
2: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
2: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
2: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa itu.
2: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
0: Yeah.
2: Ada voice-nya
0: Mas Adi.
2: Mas Adi ya kan?
3: Oh iya. Yeah.
2: Apa judulnya, Mas?
3: Masalah memang di album Baur cuma
2: terus lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan, ingat nggak sih?
0: Oh Sampan.
2: Oke,
0: nanti akan
2: lanjut
0: ya.
2: Pertanyaan
0: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
2: Udah berapa lama ada di dunia musik?
0: Itu tadi ya, dari
2: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
0: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas, dari 80-an ya. Iya
3: tadi. Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
2: 95.
0: Kalau Ligru.
2: Oke. Dulu
0: kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
0: Kalau Mas Hendy?
1: Enggak, 97.
0: Iya,
1: 98 main sama Mas Agam
4: di bis.
1: Di main-main di klub-klub.
0: Oh.
1: Klub jazz, klub blues.
0: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu.
2: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
0: Mas Agam dari Aceh yo.
2: Dari Aceh ya?
1: Aceh.
0: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, ya, keturunan aja kalau Aceh.
2: Oh, Aceh keturunan aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
4: Sama juga sama Pak Dwiki.
0: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
0: Kalau Mas Hendy?
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih. Dari ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
2: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
3: Bukan.
2: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
2: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
0: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo.
2: Bilang tetangga.
0: Iya.
2: Reng Meturo.
0: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
2: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
0: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa
0: sudah tadi.
2: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
0: Pasti para pendengar pengen.
2: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: rindu Memori Lewat Lagu. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya,
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Iya, serak ya. Ada rock. Monggo, monggo, monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Efek topinya yang luar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaan
2: okay.
3: Ya. Siap, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: ada bikin
3: grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak
4: Haryanti. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam Mbak Purnamasari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul.
5: Pak Ahmad. Alhamdulillah sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, ya, Ben Ligro.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya lah. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada C Ciguria. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apakah siap? Siap. Tapi
1: alhamdulillah Ciguria.
0: Buat ini nih yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Vision Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Di drum begitulah. Nah, Bang Rigo ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya bener-bener. Tadi kita udah ngomong.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya iya benar semua.
1: Pertanyaannya
2: apa nih?
0: Buat Ligro.
2: Okay.
0: Tanya itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana
0: terima
2: dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya? Bukannya nyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Dijawab sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya, Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga
6: sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma
1: ya. Makasih Oma
6: untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng. Okay. Saya juga boleh dong kirim salam dong.
1: Boleh boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Mbak
2: Oma. Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam. Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Ya, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
2: Oke, okay,
1: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus, yang kedua ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua-semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu
1: kita
2: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melownya ala Ligro, Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
9: Itu yang blues kan musiknya?
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Adik. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa,
1: betul.
3: Misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul.
3: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya. Mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
3: Siapa nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Wih, oh, jangan gitu dong. Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Heri, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
7: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
3: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan,
10: saya
1: Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab. Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
7: Oke.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, weh, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Hendy baru mau jadi gigi, belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih.
10: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajah bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tahu enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
7: Beda pemodal .
2: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan?
1: Iya.
2: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
2: sehat
1: untuk
2: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih yo.
2: Terima kasih. Oke,
10: terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
1: Iya.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Okay. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Pak Yolali buka pagar dulu. Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Okay.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Selamat malam tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam. Malam
3: Teh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa
1: Teh? Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Siap, itu aja.
5: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu? Itu aja.
1: Siap. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, udah lama lah, pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bona C ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Sebagai host ini.
1: Hebat
0: ya.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Oh. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Gitu. Bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Kursi gitu, bandnya gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya apa? Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
2: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jangan. Mas Adi enggak bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Apa? Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih aset ini.
4: Kebanyakan jawab.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo. Aduh.
1: Lewat.
0: Albumnya itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
4: Evanestor masih itu.
1: Ya, ada tapi, ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
0: enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung kan?
4: Bangka Belitung.
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini
1: ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata sih.
0: Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Makna bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah. Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Siap. Lebih
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu serak. Ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Yeah. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama
2: gak
8: berkarya.
2: Iya, lama udah gak berkarya, terus lama juga yang gak manggil kita. Karena, wah musiknya saya gak ngerti nih, ini. Oh, oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis gak sih?
2: Jadi kalau ya, silakan. Perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
7: Konser bikin konser di Lampung.
1: Okay. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begini. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Musik School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi
2: Musik School. 26 tahun.
1: Hebat.
2: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise Mas juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya. Loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul Mas.
2: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta
1: ya.
4: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
2: Penari ular.
4: Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagyo.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya, pendengar, Dewi merupakan salah satu lagu hits Dewa 19 yang dikenal lewat liriknya yang sangat romantis dan penuh kekaguman terhadap seseorang yang dicintai. Ya, pendengar, lagu ini memiliki nuansa pop rock yang lembut dan dengan aransemen khas Dewa 19 yang elegan dan berkelas. Ditambah vokal kuat serta sentuhan musik dari Ahmad Dhani, lagu ini terasa begitu emosional dan mendalam. Bersama saya malam hari ini, pendengar, Madun malam ini hadir di hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Kembali ke lagunya Dewi, Dewa 19, pendengar. Dewi ini menggambarkan sosok perempuan yang begitu sempurna di mata seseorang. Bukan hanya cantik, tetapi juga menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan yang membuat lagu ini begitu spesial adalah kekuatan liriknya, pendengar. Puitis, sederhana, tapi juga sangat ngena banget. Tidak heran, pendengar, kalau Dewi sampai sekarang masih sering diputar di radio, jadi lagu karaoke favorit, bahkan menjadi soundtrack perjalanan cinta banyak orang. Sampai nanti jam 12 malam, pendengar, saya hadirkan lagu-lagu bagus klasik dari Pro 1 RRI Madiun. Kali ini, pendengar, ada Kirei dengan Rindang Tak Berbuah.

Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.

Ya, pendengar, masih bersama saya Adi Hiraswadi. Saya akan coba menghidupkan kenangan Anda lewat lagu-lagu terbaik koleksi dari Pro 1 RRI Madun pada malam hari ini. Sebuah lagu yang penuh emosi dan dari rocker Indonesia Andi Liani dengan lagu yang berjudul Sanggupkah Pendengar. Dikenal sebagai salah satu lagu yang memperlihatkan karakter kuat Andi Liani sebagai penyanyi rock dengan suara khas dan penuh tenaga. Meski bernuansa rock pendengar, lagu ini menyimpan sisi emosional yang sangat kuat. Liriknya bercerita tentang keraguan dan pertanyaan dalam sebuah hubungan, tentang apakah seseorang benar-benar mampu bertahan menghadapi rasa sakit dan kenyataan cinta. Nuansa musik rock 90-an terasa sangat kental di lagu ini pendengar. Mulai dari permainan gitar yang emosional dan teman drum yang kuat sampai vokal khas Andi Liani yang terdengar penuh penghayatan. Di era itu pendengar, lagu-lagu rock Indonesia memang punya ciri khas yang berbeda. Bukan hanya dari sisi musik tapi juga kuat dalam lirik dan rasa. Dan Sanggupkah jadi salah satu lagu yang sampai sekarang masih dikenang para pecinta musik rock di tanah air. Karena terkadang lagu terbaik adalah lagu yang bisa mewakili isi hati pendengarnya. Barangkali Anda salah satunya ya.

sosok Noval, juara bintang radio Indonesia RRI Madin. Karena apa? Karena lagu Aku Lelakimu ini, menjadi salah satu lagu yang ditandingkan di bintang radio Indonesia banyak. Ya pendengar, Aku Lelakimu dikenal sebagai salah satu lagu cinta yang punya lirik kuat dan penuh ketulusan. Bercerita tentang seorang pria yang ingin menjadi sosok terbaik bagi orang yang dicintainya, pendengar. Hadir, menjaga, dan selalu ada dalam setiap keadaan. Karakter vokal An Hermansyah yang khas membuat lagu ini terdengar sangat emosional dan menyentuh. Ditambah aransemen musik pop yang lembut, Aku Lelakimu terasa pas didengarkan di malam hari seperti sekarang ini, pendengar ya. Nah, yang masih berkutat dengan pekerjaan atau sudah bisa nyantai di kamar. Lagu ini sempat menjadi favorit banyak pendengar radio karena liriknya yang sederhana namun romantis. Bahkan banyak yang menjadikan lagu ini sebagai ungkapan perasaan untuk pasangan mereka. Kita tinggalkan Anang dengan Aku Lelakimu, pendengar. Dan lagu yang akan hadir berikut adalah Selembut Awan. Salah satu lagu yang memiliki nuansa sangat menenangkan. Lagu ini mengabarkan tentang cinta yang hadir tanpa memaksa, lembut, tulus, dan meneduhkan, seperti awan yang bergerak perlahan di langit sore. Aransemen musiknya sederhana namun elegan. Dominasi gitar akustik dan sentuhan melodi yang hangat membuat lagu ini cocok sekali menemani malam Anda yang tenang seperti sekarang ini, pendengar. Kalau kita cermati lebih dalam, Selembut Awan bukan hanya tentang romantisme semata. Lagu ini juga berbicara tentang cara mencintai dengan ketenangan. Tidak berlebihan, tidak penuh tuntutan, tetapi hadir dengan kesadaran, kesabaran, dan ketulusan. Itulah mengapa lagu ini terasa sangat dewasa, pendengar. Diajak menikmati cinta yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Dan mungkin di antara Anda malam ini ada yang teringat seseorang saat mendengar lagu ini nanti. Seseorang yang pernah datang dengan kelembutan, lalu meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Saatnya kita bersama suasana lembut dari karya indah milik Katon Bagaskara. Inilah dia, Selembut Awan, tetap di Madun malam ini.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

RRI dengan esensi buku. Novel Majnun karya Anton Kurnia. Novel Majnun karya Anton Kurnia adalah sebuah kisah tentang cinta dan obsesi yang mendalam. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Majnun yang terjebak dalam obsesi yang menghancurkan dirinya sendiri. Obsesinya pada seorang wanita bernama Layla membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Majnun dan Layla awalnya saling mencintai, tetapi masalah datang ketika Layla dijodohkan dengan orang lain. Majnun tidak dapat menerima kenyataan ini dan terjerumus ke dalam kegilaan cinta yang tak terkendali. Dia menolak menerima kenyataan bahwa Layla telah menjadi milik orang lain dan terus-menerus mencarinya, meskipun Layla sendiri tidak memiliki perasaan yang sama lagi. Dalam perjalanan hidupnya, Majnun mengalami banyak penderitaan dan kesedihan akibat cintanya yang tak terbalas. Dia menjadi semakin terisolasi dari masyarakat dan kehilangan akal sehatnya karena cintanya yang buta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta yang buta, obsesi, dan kegilaan. Ini menggambarkan bagaimana cinta yang berlebihan bisa merusak seseorang secara fisik maupun mental. Selain itu, novel ini juga menyoroti kompleksitas hubungan antara cinta dan kepemilikan, serta bagaimana cinta bisa menjadi sebuah obsesi yang mematikan. Novel Majnun karya Anton Kurnia dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar, malam hari memang selalu punya cerita tentang rindu, tentang kenangan, dan bahkan kadang tentang hati yang diam-diam kembali jatuh cinta. Dan malam ini pendengar, baru saja kita nikmati sebuah lagu dan masih ada di balik suara saya pada malam hari ini. Lagu yang begitu emosional dan menyentuh hati dari seorang Yovi Widianto bersama Andi Rianto berjudul Salahnya Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Bicara tentang lagu cinta penuh rasa pendengar, nama Yovi Widianto memang selalu punya tempat tersendiri di hati penikmat musik Indonesia. Lewat lagu Salahnya Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, kita diajak masuk ke dalam perasaan seseorang yang tanpa sengaja kembali membuka hati. Sebuah kondisi yang seringkali membingungkan karena cinta datang di waktu yang mungkin tidak direncanakan. Dipadukan dengan aransemen megah khas Andi Rianto, lagu ini terdengar sangat dramatis pendengar, namun tetap elegan. Dentingan piano dan orkestrasi yang lembut membuat setiap lirik terasa semakin dalam. Lagu ini memiliki tema yang dekat dengan kehidupan banyak orang, tentang seseorang yang mencoba bertahan dari luka batin atau masa lalu, tetapi akhirnya harus mengakui bahwa hatinya kembali jatuh cinta. Kalimat Salahnya Aku terasa seperti bentuk penyerahan diri pada perasaan yang sulit ditolak. Kadang hati memang tidak bisa diatur. Semakin mencoba menghindar, justru rasa itu tumbuh semakin besar. Dan itulah kekuatan lagu ini. Bukan hanya sekedar lagu cinta, tetapi juga gambaran tentang pergulatan batin seorang saat cinta datang kembali. Mungkin malam ini ada di antara Anda yang sedang merasakan hal yang sama, berusaha biasa aja, tapi diam-diam kembali jatuh cinta pada seseorang atau yang lain.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sebuah lagu baru saja kita dengarkan, penuh rasa kehilangan namun tetap menyimpan harapan. Lagu yang berjudul Cinta Takkan Usai dari Pinkan Mambo pun saat ini juga masih ada di balik suara saya, pendengar. Ya pendengar, nama Pinkan Mambo dikenal dengan karakter vokal yang khas dan penuh emosional. Dalam lagu Cinta Takkan Usai, ia menghadirkan nuansa melankolis yang begitu kuat sejak awal lagu dimainkan. Plus aransemen musiknya yang lembut, perlahan namun terasa dalam, dan setiap lirik seperti mewakili perasaan seseorang yang masih menyimpan cinta meski hubungan yang dijalani mungkin sudah berubah atau bahkan sudah berakhir. Lagu ini terasa sangat personal, pendengar, karena hampir setiap orang pernah berada di titik ketika dimana cinta belum benar-benar usai meski waktu terus berjalan. Cinta Takkan Usai berbicara tentang ketulusan perasaan yang tetap hidup di dalam hati, tentang seseorang yang masih mencintai, masih mengingat, dan masih berharap walaupun keadaan tak lagi sama. Yang menarik dari lagu ini, pendengar, adalah cara penyampainya yang tidak berlebihan, tidak penuh amarah, tidak juga penuh penyesalan. Justru terdengar seperti sebuah keikhlasan bahwa cinta sejati kadang memang tidak benar-benar hilang. Dan mungkin itu yang membuat lagu ini begitu menyentuh, karena ada cinta yang memang tidak selesai hanya karena perpisahan. Mungkin ada yang malam hari ini sedang mendengarkan sambil mengenang seseorang yang pernah begitu berarti dalam kehidupan Anda dan sampai sekarang masih tinggal di hati Anda. Seperti juga yang akan hadir berikut ini dari Raisa, ada mantan terindah buat Anda semuanya, pendengar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ya pendengar dari Roni Parulian, mengapa sepertinya akan mengakhiri jumpa kita di Madiun malam ini di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Saya harus pulang tidur istirahat, demikian juga dengan Anda semuanya pendengar ya. Terima kasih kebersamaannya. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasadi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk Anda hari ini di Rabu tanggal 20 Mei 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madiun yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, akhirnya terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di hari ke-21 di bulan Mei tahun 2026 ini, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir bersama Anda semuanya. Pendengar, saya Satya bersama tim di pagi hari ini. Di antaranya rekan operator bersama Danus Tiono dan juga gatekeeper Imarofa Mela akan menemani Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beragam segmen inspiratif pendengar sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini, kami kemas dalam Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan juga berakhir dalam Madiun malam ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Mutiara pagi hari ini nantinya kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K. Haji Muhammad Sutoyo MAG. Temanya adalah menumbuhkan hati nurani. Kira-kira hati nurani itu yang seperti apa gitu ya, supaya tetap bertumbuh, dan upaya apa yang bisa kita lakukan agar hati nurani kita ini tetap bertumbuh dengan baik yang pasti. Nantikan pendengar sesaat lagi Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti Anda juga bisa gabung lewat live chat di YouTube RRI Madiun ataupun live visual aplikasi RRI Digital. Lewat WhatsApp Pro 1 juga bisa di nomor 0811-366-9907 dan juga line telepon 459-198. Terima kasih, di pagi hari ini Anda kembali memilih siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar bersama kami.

0: 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Mutiara pagi hari ini alhamdulillah kita akan bersama dengan Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG dan beliau juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Ustaz ya?
1: Alhamdulillah baik sekali Mbak Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Setiap hari Kamis ini sebelum memulai aktivitas meluangkan waktu dulu nih ketemu sama pendengar Pro 1 ya Pak Ustaz ya. Baik. Semoga juga para pendengar di pagi hari ini sambil beraktivitas setelah sholat subuh ya Pak Ustaz ya. Ini prepare atau persiapan di rumah ini sambil mendengarkan kajian dari Pro 1 RRI Madiun. Tema hari ini adalah menumbuhkan hati nurani. Kadang kan ada yang mengatakan nuraninya sudah mati gitu ya. Sebenarnya nurani itu yang seperti apa dan letaknya itu di mana dan bagaimana upaya kita untuk tetap menumbuhkan nurani dan nurani yang baik itu yang seperti apa sih Pak Ustaz?
1: Baiklah, Mbak Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah para pendengar, para pemirsa di masa berada kita diberikan nikmat oleh Allah sebanyak ini terus mudah-mudahan Allah memberikan nikmat ini tidak putus sampai kita suan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para pendengar, sekarang ini banyak orang yang tidak punya nurani atau nuraninya sudah mati atau nuraninya sudah tumbuh. Nurani adalah rasa yang paling dalam, keikhlasan tumbuh dari dalam yang membela kebenaran atau menolak kejahatan. Jadi kalau ada orang sejahat apapun pasti di dalam dirinya ada rasa tidak rela kejahatan itu tumbuh di dalam di bumi Nusantara dan mesti tidak rela bahwa kebaikan ini dikalahkan dengan kejahatan. Dalam hati lubuk yang paling dalam itu rasa seperti itulah namanya nurani. Nurani itu rasa dasar ya. Jadi ini pemberian Allah untuk memiliki kebenaran. Tidak rela barang yang batil tumbuh di bumi pertiwi atau di bumi di dunia ini. Untuk itu rasa tidak rela kepada ketidakadilan, ketidakbaikan, ketidaknyamanan itu namanya nurani. Nurani itu adalah sesuatu rasa yang apa namanya membela kebenaran lah ya, membela kebenaran atau menolak kejahatan. Nah, ini banyak sekali sekarang ini akhir-akhir ini banyak rasa seperti itu yang tumpul atau yang buta atau yang tidak peduli. Ada orang tidak peduli itu sama dengan tidak punya nurani. Maka orang yang punya nurani pasti punya kepedulian dalam hati. Ya, untuk menggosok nurani ini adalah ya tidak ada lain kecuali juga ada apa namanya ada dari agama. Kita gosok dengan agama, kita gosok dengan kebenaran, maka lama-lama nurani akan tajam.

0: salah dan tidak mau mau mengakui kesalahan dan dia selalu mencari pembenaran terhadap dirinya. Orang yang punya nurani maka akan jujur untuk mengatakan suatu hal walaupun dirinya menolak. Itu saja ya. Itu ya. Jadi orang yang mentalan enggak punya nurani. Orang yang sering melakukan kesalahan dengan sengaja juga tidak punya nurani. Orang yang tidak membela kebenaran itu namanya juga orang yang tidak punya nurani. Nurani itu pasti kebaikan. Nurani itu ada diilhami dengan diilhami dengan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah.
1: Berarti memang nurani ini adalah kaitannya dengan sisi baiknya seorang manusia gitu Pak.
0: Memang ya, sisi baik manusia itu namanya nurani.
1: Nurani baik. Berarti hal ini atau nurani ini bisa diasah atau terus bertumbuh itu bagaimana caranya? Apakah dengan kita ini banyak melihat kesusahan orang lain atau kita ini apa ya Pak Ustadz, memiliki empati gitu Pak Ustadz? Atau seperti apa?
0: Jadi mengasah nurani itu yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah merenung, yang ketiga adalah melihat kesusahan orang lain dan melihat kebenaran dari orang lain. Jadi mengasah nurani itu kalau kita sering-sering merenung dan kita sering-sering berbuat baik, maka nurani itu akan tajam. Apalagi juga melihat penderitaan orang lain, melihat kebenaran dan sebagainya, itu akan mempertajam nurani kita. Tapi kalau kita ini enggak tanya kebenaran, tidak memperhatikan, tidak merenung, tidak melakukan ibadah, maka nurani ini akan tumpul.
1: Baik, berarti memang perlu diasah setiap waktu ya. Kalau orang itu kan bermuhasabah gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Jadi dengan kita sholat lima waktu, kita berbuat baik, kita peduli orang lain, itu tanpa sengaja itu sesungguhnya sudah mengasah nurani kita. Jadi kita melihat kesusahan orang lain, kita membantu, itu mengasah nurani. Kemudian kita melakukan ibadah, itu mengasah nurani. Kita mengakui kebenaran, itu mengasah nurani.
1: Bukan ini ya, malah sebaliknya. Kalau ada orang atau teman kita yang susah gitu,
0: syukur nih,
1: kita malah bahagia gitu ya.
0: Orang gak punya nurani itu.
1: Baik, Pak Ustaz, tapi pernah gini ya, kalau misalnya yang namanya kehidupan sosial pastinya kan ada satu dengan yang lain itu ada salah gitu ya Ustaz ya, saling menyakiti gitu. Nah kadangkala gini, ketika saya dengan si A gitu ada permasalahan, nah si A ini ada pernah menyakiti saya gitu ya. Nah ketika si A ini mendapatkan kesusahan, ya itu tadi syukur gitu. Berarti kalau saya mengatakan hal yang demikian ini, bisa dikatakan apakah nurani saya ini sudah mulai apa ya, gugur atau rontok atau mati?
0: Sungguhnya belum tentu. Kadang-kadang itu ada lahirnya ya, atau nafsunya. Tapi sisi dalam kemanusiaan tetap ada rasa simpati ya. Kalau apalagi melihat orang lain susah, walaupun kita dari sudut tertentu kita punya masalah, itu dohirnya nafsunya tetap bersyukur, tapi hati nuraninya di sisi paling dalam kita tetap kita mempunyai rasa simpati kepada mereka.
1: Oke, semoga demikian itu ya Pak Ustadz. Kalaupun ada orang yang salah, kita bisa memaafkan.
0: Betul. Ini nurani yang cerdas.
1: Baik. Kita juga undang para pendengar di pagi hari ini yang ingin bergabung atau sharing punya pengalaman gitu ya, menumbuhkan hati nurani itu yang seperti apa gitu. Apalagi di zaman yang sekarang ini kan orang bisa dengan mudah merasa sakit hati gitu ya Pak Ustadz ya. Tidak hanya dengan ucapan, tapi kadangkala kata-kata di media sosial gitu kan. Apa ya, komentar-komentar yang pedas itu apa, membuat hati nurani kita itu kayak gak ada gitu Ustadz ya. Baik. Ada pendengar dari Mbak Ime. Ustadz, bagaimana cara membedakan antara suara hati
0: kayaknya
1: nurani?
0: Ada
1: telepon, tapi belum muncul nih di saya ya. Jadi sabar dulu nih untuk yang telepon ya, di WhatsApp ya. Sabar dulu, nanti kami akan coba saya cek ini ya. Belum ada ini Pak Ustadz ya. Baik, belum muncul di sini ya. Kita jawab dulu pertanyaan dari YouTube RRI Madiun. Terima kasih Mbak Ime ya. Ustadz, bagaimana cara membedakan antara suara hati nurani yang murni itu karena

0: dengan Allah atau malaikat,
1: ya,
0: dengan bisikan nafsu atau setan yang seringkali berkamuflase sebagai kebaikan.
1: Ya.
0: Memangnya bisa, Pak Ustaz?
1: Bisa. Jadi kalau itu dibarengi dengan rasa cinta, rasa benci. Jadi misalnya saya senang kepada seseorang padahal punya masalah yang sama. Ya. Kemudian kita memihak kepada orang yang kita cintai, orang terdekat kepada kita, berarti kita cinta cemburu nafsu. Tapi kalau itu keluar dari hati sisi berdalam, memang betul objektif, itu namanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita ini kecampuran nafsu apa ilham dari Allah, itu tandanya adalah kedekatan kita dengan mereka. Apakah itu kecampuran serasa senang cinta, atau dia hubungan darah dan sebagainya, itu bisa ditampak sekali menonjol kecampuran apakah ini nafsu apakah ini ilham.
0: Oh, berarti kayak yang kebaikan yang berpura-pura gitu.
1: Kebaikan berpura-pura. Kalau pertama kali bukan begitu, Mbak. Jadi kebaikan dengan nafsu itu kebaikan yang kesusu, ya, yang kesusu, segera itu kebaikan dekat campur nafsu. Kalau kebaikan murni dari ilham itu biasanya pertama kali belum kecampuran apa-apa, pertama kali muncul itu ilham dari Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau sudah berkali-kali itu kadang sudah campur dengan nafsu.
0: Berarti ada apa ya, tujuan tertentu gitu, Ustaz?
1: Iya, tujuan tertentu, target tertentu tanpa bimbingan Allah.
0: Oke, okay, ya. Baik. Jadi misalnya gini, oh saya kayaknya harus baik nih sama Mbak Ima gitu ya, supaya nanti kalau saya kesusahan,
1: betul,
0: atau saya mau pinjam duit, Mbak Ima ngasih gitu ya, Ustaz.
1: Atau wah ini, atau begini, adiknya Mbak Ima ini cantik gitu. Saya harus mendekati Mbak Ima. Ya, itu mesti ada campuran nafsu.
0: Oke, okay, baik. Walaupun ini ya berarti enggak murni dengan niat yang tulus, ikhlas, ada maksud tersendiri,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Baik. Ada
1: tapi itu sudah lumayan bagus, baik, daripada dia tumbuh sama sekali enggak mempan nuraninya.
0: Oke, ada pendengar yang pengen gabung. Tadi ada Bu Mami ya. Sekarang sudah mulai muncul nih Bu Mami, bisa dicoba kembali ya untuk teleponnya lewat WhatsApp Pro 1 di 0811-366-9907. Tema kita pada hari ini adalah menumbuhkan hati nurani ya. Jadi memang hati nurani ini kayaknya di zaman seperti sekarang ini harus sering kita tumbuhkan.
1: Betul.
0: Kita pupuk, kita siram gitu. Karena ya itu tadi Pak Ustadz ya, di tengah badai percakapan ataupun kata-kata orang yang apa berkamuflase tadi ya,
1: betul,
0: Pak Ustadz sampaikan gitu ya, ini
1: untuk menyambut kebaikan,
0: baik,
1: untuk menolong kejahatan,
0: baik. Apakah sudah tersambung kembali dengan Bu Mami ya, sambil kita tunggu. Terima kasih Bu Mami, ini sampai dengan 4 kali nih. Sabar ya Bu Mami, sudah apa mulai bergabung di Pro 1. Ada di line telepon 459198. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, betul. Mohon maaf Pak Fauzi, ini suaranya pelan sekali, Pak.
2: Enggak, sebenarnya saya masih belum pulih 100% karena sakit.
0: Oh, ya, gitu. Sakit apa, Pak?
2: Ya, maka satu hari saya dirawat.
1: Kayaknya Pak Fauzi penyakitnya sakitnya asma kayaknya.
2: Bukan itu.
0: Bukan asma tanpa ra ya.
2: Diare itu kan.
0: Oke, silakan Pak Fauzi, ya, ada yang ingin disampaikan.
2: Umur hidup Pak baru kali ini nama mengalami dirawat satu hari, cuma hidup Pak belum pernah tuh kan. Saya minta bangsa pulang lebih dari satu hari kesal dan dirawat tuh kan.
1: Iya.
0: Baik, silakan Pak Fauzi.
2: Tentang masalah tadi ya, pertama sebetulnya masalah biar nikmat apa lagi yang kau dustakan selama sekian puluh tahun seperti nikmatan dari Allah, sehingga lupa. Saya ketika diberi sakit sampai 5 hari juga kayaknya udah kemana ya, udah gak enak ya kan. Kau maka Allah misalkan aku Allah memberi peringatan kepada ayat surat Ar-Rahman, wabi ayi ala urbi tumat tiga lupa tiba nikmat apa lagi yang kau dustakan sampai berulang-ulang kan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah pemberian ya. Memang betul Pak, kalau misalkan saya memberikan seorang, tentu ada tujuan. Apa tujuan tidak tercapai, akhirnya kan kecewa, hilang selamat, hilang aja udah ada. Tapi iya, itu jalan yang terakhir itu kan. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang masalah memberi,
0: ada tujuan.
2: Ya. Kecewa, akhirnya tidak mungkin kembali, akhirnya diikhlaskan saja. Baik. Itu jadi yang terakhir kan ikhlasnya itu. Baik. Dan bagaimana menurut Pak
0: Ustaz? Pak Fauzi, mohon maaf Pak Fauzi, untuk yang pertama tadi bisa diulangi lagi Pak pertanyaannya Pak?
2: Yang pertama tadi kan surat Ar-Rahman kan sampai berulang-ulang tapi ayat Allah berumatukan apalagi yang kau dustakan. Sama saat pribadi lah, sekian puluh tahun diberi sehat oleh Allah, ternyata kurang itu dia disyukuri. Tapi ketika diberi sakit 1-5 hari juga, aduh kain Pak lama itu kan tuh. Nah insatnya kan apakah itu kenapa manusia tidak menikmati syukur, apa itu
0: kurang bersyukur gitu ya.
2: Allah seperti halnya dalam bahkan sambar berulang-ulang gitu.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita berlimpahan dengan nikmat dan juga kebaikan dari Allah, kita lupa untuk bersyukur. Tapi ketika kita diuji gitu, itu kita langsung apa ya, merasa drop, merasa langsung apa ya Pak Ustadz ya, merasa bahwa kita ini kurang bersyukur. Apakah hal ini wajar sebagai seorang manusia Pak Ustadz?
1: Ya, kebanyakan manusia sejak dulu sampai nanti, sampai kapan saja, orang apabila kelimpahan nikmat dia lupa. Kalau dia diberi ujian, dia ingat pada Allah. Jadi di mana saja, kapan saja, sampai kapan pun juga, orang lebih kuat diuji dari diuji kesengsaraan daripada diuji nikmat. Nikmat itu pun sesungguhnya ujian. Jadi semua Allah SWT membuat hidup, membuat mati, semuanya yang terjadi pada kita ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji antara kita yang paling baik itu siapa. Maka diberi nikmat banyak sekali, itu kebanyakan lupa. Pada saat dia diberi pangkat, jabatan, kenikmatan macam-macam, dia makanya para istri-istri, kalau suami Anda ini sedang tidak baik-baik saja, artinya secara ekonomi melorot, ya panjenengan harus bersyukur. Karena apa? Kalau biasanya laki-laki itu kalau ekonomi baik terus mulai
0: aneh-aneh gitu ya.
1: Aneh-aneh. Biasanya servis rumah. Kalau ekonominya belum baik, servis rumah, servis ke kendaraan, servis macam-macam. Kalau ekonomi baik, sudah mulai servis istrinya sudah mulai ditinggalkan, cari istri di luar.
0: Berarti kalau yang seperti itu hati nuraninya sudah mati.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: makanya ujian itu yang paling yang mengingatkan orang adalah ujian kesengsaraan. Kalau ujian kenikmatan kebanyakan tidak kuat. Sampai lihat Mbak Satya, dunia mana saja sing biasa sing gak kuat iku nek duit oke pangkat iku oke wis oke medoke wong lanang apa duit oke pangkat dhuwur oke medoke daripada taatnya kepada Allah ya. Itu namanya orang tidak kuat ujian. Makanya kalau para istri-istri yang mendengar ini, kalau suami Anda sedang ekonominya marah tuh seret, syukur berarti suami nang omah ae ngopeni bojo ae. Kalau limpah nikmat ngopeni bojo wong barang iku.
0: Ustaz, kalau pertanyaan Pak Fauzi yang kedua itu tadi, ketika memberi itu dengan tujuan tertentu, ketika tujuan tidak tercapai kecewa. Tapi pada akhirnya ya sudahlah diikhlaskan.
1: Itu yang tidak nurani namanya. Tidak nurani namanya. Itu nafsu itu seperti itu Pak Fauzi, bukan nurani yang dalam. Jadi nafsu manusia ikut campur dalam urusan kebaikan itu. Tapi itu sudah baik, tapi kekecewaan apabila tidak tercapai itu yang tidak baik.
0: Baik. Kita juga undang pendengar lain yang ingin bergabung di pagi hari ini. Sebenarnya tadi ada Bu Mami ya yang ini, tapi kenapa belum bisa muncul di layar monitor kami ya. Ada Bu Mami sudah tersambung pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik Bu Mami?
3: Amin. Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik. Ya silakan Bu Mami, ada yang ingin disharingkan dengan Pak Toyo di pagi hari ini Bu Mami?
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz tadi mengenai berbuat baik dan etikat baik ya. Ini seorang bapak guru, anaknya kelas 1 SMP. Nah itu begini Tat, kalau sekarang ya mungkin sudah joko ya, sudah mantenan, itu kejadian tetangga saya. Dia itu pengen putranya itu masuk di SMP favorit, ya toh. Terus sebetulnya anaknya tuh merasa aku kan anak kono, saing aku banyak, aku gak kuat gitu ya. Tapi bilang ke ayahnya, tapi ayahnya tuh kekeh, anaknya tuh kuat sekali untuk anaknya kesana gitu. Nganu, udah dibujuk apa istrinya macam-macam itu, suami tetap kenceng. Akhirnya si anak kalah dan masuk juga ke sana. Sudah dapat satu semester apa satu gitu. Ya mungkin ada dari awal saja sudah merasa nggak mampu, jadinya ngempet. Akhirnya suatu ketika itu anu tat, anak itu gantung diri. Ya anu ambil waktu pas itu loh, mau maghrib itu kan semua pada sibuk ya. Petang itu kan waktu yang pendek itu, dia tuh gantung diri di sumur kamar mandi. Ya Allah, saya itu sampai kasihan seperti sebetulnya hanya kemauan ayah. Nah, kemauannya sih baik ya, ya merenah nih putrane ke arah SMP yang bagus. Tapi kan enggak sesuai itu apa yang bicara hati nurani atau kemauan gimana Karena pengennya baik, ya memang tujuannya baik, tapi kalau sudah ada satunya tidak mampu, kok tidak bisa menerima lah. Pada itu ya anu cendekiawan, artinya ya seorang guru kan ya pinter gitu loh. Ya maksud saya kok bisa mengambil langkah yang mana akhirnya rugi sendiri. Setelah kejadian itu ya tenger-tenger, ya banyak orang yang maido gitu Tat. Itu bagaimana antara hati nurani yang bicara teman baik tadi apa dengan yang biano melakukan terlak itu tadi. Mohon pencerahannya.
1: Nggih,
3: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya adalah orang tua yang memaksakan kehendak ya, padahal anaknya kan mengatakan bahwa nanti bisa atau enggak gitu. Dan pada akhirnya tertekan dan mengambil jalan pintas gitu, Ustaz ya. Bagaimana tanggapan dari Ustaz?
1: Iya, Bu Mami, itu tampak sekali kalau campuran nafsu ya. Itu tambah sekali kecampur nafsu biar bisa nanti bersaing dengan apa namanya SMP yang bagus, bersaing dengan anak yang bagus. Tambah sekali kalau itu campur dengan nafsu, tambah ya. Kalau tidak campur dengan nafsu ya sudah, nurainya bicara anaknya, kemampuan anaknya itu. Jadi kalau kasusnya Bu Mami yang ceritakan itu, tambah sekali kalau itu adalah kecampuran kesenangannya dia.
0: Ya. Baik. Kalau mendapati hal yang semacam itu, sebaiknya orang tua yang mengalah. Karena kan gini Pak Ustadz, dalih gini ya, anak kan diarahkan untuk ke hal yang baik, karena takutnya anak kan masih apa ya, belum memiliki pemikiran yang matang gitu untuk masa depan gitu Pak Ustadz. Kalau ada dalih semacam itu?
1: Iya, dan kemampuan itu kan yang bisa mengukur dirinya sendiri, anak. Orang tua kan juga melihat sehari-hari. Kalau saya taruh di SMP sana mampu enggak dia, kan bisa mengukur seperti itu. Jadi bapak itu seharusnya bisa mengikuti apa yang dikatakan anaknya, sehingga bisa merasakan kenyamanan belajar. Belajar itu butuh nyaman, bukan butuh persaingan, bukan. Nyaman, kalau nyaman nanti cara berpikir, cara analisa, macam-macam mereka juga aman.
0: Atau mungkin gini Pak Ustadz ya, anak diberikan keleluasan untuk memilih, tapi dia harus bertanggung jawab.
1: Iya, rambu-rambu. Diberi kesempatan untuk memilih, tapi ada rambu-rambu. Ini ya gitu. Seperti saya sampaikan kepada anak-anak saya, kamu memilih boleh ke kuliah di mana, pondok mana, tapi syaratnya satu, harus agama. Kedua, harus pintar membaca Quran. Ketiga, harus pintar bahasa Arab. Samping itu rambu-rambuan. Nah, akhirnya kemana saja bisa, yang penting mereka menjaga komitmen sejak awal.
0: Baik, semoga tercerahkan nih ya para orang tua. Kadangkala si anak pengennya ini, ternyata orang tua pengennya itu. Gitu ya, kita ambil jalan tengahnya, semoga tercerahkan lah ya.
1: Yang penting orang tua, satu, kamu harus taat kenal kepada Allah. Itu aja. Sekolah di mana boleh, kumpul dengan siapa boleh. Satu, kamu harus taat ingat pada Allah. Gitu ya.
0: Baik. Ustadz, kita masih tunggu pendengar yang lain yang ingin bergabung di pagi hari ini ya, yang ingin bertanya-tanya tentang hati nurani gitu ya. Boleh, masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk saat sekarang ini kita akan jeda sejenak pendengar, karena ada pesan dari mitra kerja kami yang harus kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini.
4: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Kebersamaan kita berlanjut kembali di Mutiara Pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Mawat Sutoyo MAG, pendengar. Temanya adalah menumbuhkan hati nurani, ya pendengar. Banyak hal yang membuat hati nurani kita itu kadangkala menjadi mati, ya. Tadi kalau Anda sempat menyimak penuturan dari Pak Ustadz, mungkin dulu pernah dijahati dan akhirnya ini kita kurang merasa bersyukur juga. Kita senang melihat kesusahan orang lain gitu, ya. Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan kembali Pak Ustadz yang sudah disampaikan oleh para pemirsa di YouTube RRI Madiun. Terima kasih untuk yang pagi hari ini banyak yang ikut menyimak ini Pak Ustadz, ya. Ada doa untuk jenengan juga nih Pak Ustadz, sehat-sehat terus Pak Ustadz.
6: Amin, amin.
5: Ya, ada pertanyaan. Ada Pak Selamat juga, terima kasih Pak Selamat ini menyimak dari Depok Cimanggis Jawa Barat, jauh sekali nih. Dari alam Pak Ustadz, ya. Apa benar orang yang jahat itu dulunya orang baik yang tersakiti sehingga tidak punya hati nurani?
6: Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Saya juga pernah punya kenalan. orang yang tersakiti. Ada perempuan yang disakiti, seorang laki-laki. Ya maunya tidak nyakiti lah, tapi akhirnya tersakiti. Jadinya dia terus jadi orang nakal. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang kembali menjadi orang baik lagi. Ya. Memang tersakiti itu menjadi orang yang tumpul nilai nuraninya. Tapi akhirnya tinggal siapa yang bimbing. Kalau bimbingannya bagus, insya Allah mereka akan terangkat, baik, tertolong,
5: baik.
6: Ya.
5: Baik, Pak Ustadz, ini ada pendengar lewat WhatsApp di Pro 1.
6: Ya.
5: Ada Bu Tika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak ya. Satya.
5: Ada ya. Pengalaman apa ini tentang hati nurani ini, Bu Tika? Silakan.
7: Iya, assalamualaikum Pak Sutoyo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini Pak Sutoyo, Mbak Satya, kronologinya gitu gini, udah berpuluh-puluh tahun itu menyakiti gitu, menyakiti. Tapi orang itu tuh cuek aja, cuek gitu. Terus akhir-akhir ini terus bilang gini, dalam hati itu bilang gini, ah aku sekarang gak mau ngalah-ngalah gitu, gak mau ngalah, aku udah umur segini, karena apa ngalah, dia kan lebih muda dari saya gitu.
5: Oh gitu.
7: Gitu. Itu apa? Gini ya Mbak Satya, setiap ketemu itu selalu menyakiti, satu menyakiti gitu.
5: Menyakiti seperti apa? Menyakitinya seperti apa?
7: Gimana Mbak Satya?
5: Menyakitinya seperti apa setiap kali ketemu, yes, katanya menyakiti.
7: Omongannya itu enggak enak gitu. Omongannya itu enggak enak gitu.
5: Terus. Baik, apakah karena dulu pernah apa ya, ada masalah gitu di antara keduanya?
7: Oh enggak, memang apa ya Mbak? Memang dari dulu tuh kalau orang-orang ngatain itu kan umurnya kan lebih tua dari lebih muda, lebih tua. Saya lebih tua dari dia tuh 3 tahun, tapi orang mengatakan itu seperti tuaan dia gitu. Enggak tahu Mbak, dari saya masih gadis sampai sekarang saya punya anak gitu nggih Mbak. Itu selalu menyakiti gitu. Menyakiti terus ya. Itu
5: karena
7: itu kronologinya itu ngatain saya tuh di depannya baik, tapi di belakangnya itu enggak baik gitu loh. Tapi saya tuh orang itu enggak merasa gitu loh Mbak. Terus akhirnya kan saking kalau orang-orang Jawa itu ngatakan anyel gitu nih Mbak. Terus aku sekarang enggak mau ngalah-ngalah gitu. Ngapain aku ngalah gitu. Itu apa termasuk hati nurani yang enggak baik gitu Pak Sutoyo.
5: Akhirnya Bu Tika juga ikut-ikutan enggak jadi baik gitu. Apa gimana?
7: Enggak, saya tuh
5: biasa
7: saya
5: aja.
7: Tuh, gini Mbak ya. Saya tuh kalau saya tuh semua itu mesti kan ada tabur tuwe, seseorang yang melakukan kejelekan itu mesti ada endingnya itu kan mesti dia mendapatkan yang jelek gitu loh. Kalau saya itu begitu. Kalau orang yang baik itu mesti insya Allah akan mendapatkan kebaikan gitu, anak turunnya gitu loh Pak. Gitu. Ya, gitu aja Pak Sutoyo. Okay, Mbak Satya, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya.
5: Apa dari Pak Ustaz?
6: Enggak juga sebenarnya. Jadi nurani itu tumbuh pada saat menolak kejahatan atau menerima kebaikan. Kalau dalam kondisi normal seperti itu sebenarnya tidak terlalu tampak ya. Tampak itu pada saat kita nurani itu tampak pada saat orang melihat penderitaan orang lain. Itu sangat tampak sekali ya. Kalau normal-normal seperti ini kadang-kadang enggak tampak Mbak Tika ya. Jadi bisa dibaca pada saat mereka itu melihat kondisi orang tertentu ya. Tapi dalam kondisi normal kadang-kadang tidak tampak ya. Jadi, sebenarnya mereka bisa punya nurani itu munculnya itu pada saat melihat penderitaan orang lain itu kadang-kadang begitu ya.
5: Baik. Atau mungkin orang-orang yang seperti itu akan terketuk hatinya ketika dia mendapatkan kesusahan dan butuh bantuan orang lain
6: atau melihat ya, butuh atau melihat ya, jadi butuh bantuan orang lain itu juga perlu simpati orang, butuh nurani orang lain ya. Siapapun ya, siapapun yang menderita, siapapun butuh bantuan, sebenarnya nurani seseorang itu muncul, hanya tajam atau tidak itu tergantung seseorang.
5: Baik, Pak Ustadz tadi menyoal apa yang disampaikan oleh alam tadi ya Pak Ustadz ya, ketika orang jahat ya dulunya itu sebenarnya baik tapi tersakiti gitu, sehingga tidak punya nurani. Nah, apakah orang yang semacam ini sebenarnya dia memelihara dendam di hatinya sehingga nurani ini nggak jadi tumbuh gitu, jadi kerdil gitu Ustadz?
6: Iya, di dendam yang yang dirawat dia, dendam yang ter yang dia mampir kepada dia, itu yang menjadikan tumbuhnya nurani. Dan itu sesungguhnya banyak ya Pak Alam ya, tidak hanya satu dua orang. Saya menemukan, saya kumpul dengan orang seperti itu, memang dulunya disakiti, disakiti seorang enggak sembuh-sembuh gitu, akhirnya dia meluapkan pada sekarang. Jadi sebenarnya punya nurani pada saat normal, tapi pada saat dia kumat ya, dia tidak punya nurani. Berarti ketika mangkel, pegel, meluap-meluap, dia nuraninya juga tertutup dengan mesunya. Makanya Pak Alam, apa yang dipanjenengan katakan itu betul. Saya nemukan orang seperti itu. Sekarang terjadi apa yang seperti Pak Alam lihat. Ya.
5: Baik. Berarti kalau kita tersakiti, jangan memelihara dendam.
6: Iya, maka kita juga jangan menyakiti, dan kita jangan memelihara sakit yang dititipkan oleh orang lain pada kita.
5: Baik. Dengan cara apa, Ustaz?
6: Ya kita ingat bahwa di dunia ini tidak baik-baik saja. Di dunia ini pasti ada baik, ada jelek, ada sakit dan ada bahagia. Gitu ya. Sehingga ada kebaikan mesti ada kejelekan. Itu di mana-mana di dunia mesti ada. Kalau kebaikan dan kejelekan pisah itu nanti setelah di akhirat. Kalau di dunia ini baik dan buruk itu masih jadi satu. Walaupun di pondok pesantren di sana juga ada sisi jeleknya. Kita misalnya di satu pelacuran ya, kita dalam pelacuran, di pelacuran itu juga ada kebaikannya sedikit walaupun tidak banyak ya. Nurannya ketumbuh juga.
5: Baik, jadi apa ya, janganlah kita memelihara penyakit hati gitu.
6: Betul, jangan kita memelihara dendam. Yang kita akan menumpulkan nurani kita.
5: Baik, Pak Ustadz, kalau apa yang menjadi indikator kalau nurani kita ini tetap selalu terjaga, Ustadz? Karena kan ya namanya sebel gitu ya kepada seseorang, pastilah pernah gitu ya. Namanya kita juga makhluk sosial gitu ya, ada masalah gitu. Apa ukurannya kalau hati nurani kita ini tetap terjaga dan terus tumbuh, Ustadz?
6: Setiap kita melihat sesuatu, melihat penderitaan orang lain, muncul empati. Itu menunjukkan bahwa nurani kita ini tajam. Setiap melihat penderitaan orang lain, empati kita muncul. Itu menunjukkan bahwa nurani kita tajam. Setiap melihat penderitaan orang lain, tidak muncul empati sama sekali, berarti nurani kita tumpul. Adapun pelaksanaan empati itu tergantung tajam dan tumpulnya nurani. Kalau tajam itu cepat, kalau tidak tajam atau tumpul, dia itu lambat.
5: Baik. Ustaz, gini ya, kalau kita kan sudah hidup di era media sosial gitu ya. Banyak sekali konten-konten di media sosial itu yang apa ya, membuat hati kita terenyuh gitu, Ustaz ya. Nah, kalau misalnya kita melihat gitu sebuah ada anak yang sudah besar gitu, tetap apa dibonceng dengan ibunya untuk cari rongsokan, dan kita melihat hal semacam itu gampang iba,
6: betul, menangis. Itu menunjukkan bahwa nurani kita tajam, Mbak.
5: Baik. Ini salah satu indikatornya seperti itu.
6: Iya, katanya seperti itu.
5: Tapi kalau kita biasa aja, wah ini berarti harus dipertanyakan gitu.
6: Kita nurani kita yang kurang tajam.
5: Baik. Satu pertanyaan terakhir, Ustadz ya, apakah penyakit hati seperti riya, hasad dan juga ujub itu bisa paling cepat merusak kejernihan hati nurani?
6: Betul. Ada 15 penyakit hati, Mbak, yang akan merusak hati.
5: Singkatnya saja seperti apa 15 itu, Ustadz?
6: Iya, 15 itu antara riya, ujub, sombong, takabur dan ada 15 itu merusak hati. Ya, kemudian kalau bagaimana untuk menghindari itu? Tidak bisa menghindari, hanya kita menjauh. Jadi kalau kita tidak punya penyakit sama sekali enggak bisa. Tetap ada penyakit, hanya kita menghindari dan menjauh dari 15 penyakit tadi. Paling tidak kita mengurangi.
5: Baik, ibaratnya kalau kita sakit flu aja atau pusing gitu ya, kita minum obat bisa langsung sembuh gitu, jangan penyakit yang berat-berat gitu.
6: Ya untuk menghilangkan itu, bukan untuk menghilangkan ya, untuk mempertipis itu, kita sering-sering mendatangi nasihat. Baik orang tua maupun teman, yang nasihat itu mengarah kepada kebaikan.
5: Baik, seperti mengikuti Mutiara Pagi ya.
6: Betul, termasuk pagi ini kita bincang-bincang di hari ini, insya Allah dalam rangka untuk mengasah nurani dan untuk menghilangkan penyakit hati.
5: Baik, amin. Pak Ustaz, sebelum berakhir kebersamaan kita di pagi hari ini, kesimpulan sebagai pengingat untuk para pendengar semuanya agar hati nurani tetap tumbuh, tetap terasah, seperti apa Ustaz?
6: Ya, para pendengar, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka kita tumbuhkan rasa empati pada orang lain. Itu sering-seringlah melihat penderitaan orang lain, sering-seringlah melihat kesusahan orang lain, maka akan segera tumbuh hati nurani kita dan terasah nurani kita, sehingga kita menjadi orang yang baik, baik di lingkungan maupun di dunia ini.
5: Amin, insyaallah.
6: Saya kira itu, mari kita berdoa, mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan keleluasaan dalam berpikir sehingga tumbuh nurani kita.
5: Amin.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya, ya Allah. Baik yang masih hidup atau meninsya mati, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, taqwa, hidayah, istiqomah. Tunjukkanlah kami semua, ya Allah, ke jalannya lurus, jalannya para Nabi, Rasul dan Kasim, ya Allah. Bila kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, bila kekuatan untuk meninggalkan nama syiat, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua di lingkungan kami, ya Allah, orang yang selalu beruntung mendapatkan kebaikan dan hidayah-Mu, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami semua mohon bebaskanlah kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Merdekakan kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadikanlah negeri kami negeri yang bertatun thayyibatun wa rufur, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilna jannatal mawrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Profesor Dr. K. Haji Muhammad Sutoyo MAG untuk kajian di pagi hari ini. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan dan menjaga hati nurani kita agar selalu baik, ya. Yang ketinggalan bisa langsung cek, bisa simak kembali di YouTube RRI Madiun dengan judul Mutiara Pagi Menumbuhkan Hati Nurani, Kamis 21 Mei 2026. Kami akhiri sampai di sini Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Prioritas pembangunan di Kota Madiun 50% anggaran juga sudah sesuai. 50% anggaran APBD Kota Madiun untuk pembangunan sumber daya manusia. Sehingga hari ini Kota Madiun juga sama mempersiapkan sumber daya manusia untuk nanti sampai 2045.
2: Kita mengadakan tim ini untuk memantau ya, terutama ternak-ternak yang dari luar yang masuk Kabupaten Madiun harus ditunjukkan dengan surat keterangan sehat, yang mana ini sebagai acuan kami bahwa ternak yang akan masuk itu harus steril.
3: Untuk pengendara, saya himbau untuk yang melaju dari Pacitan Porogo maupun Porogo Pacitan tetap berhati-hati karena di jalur ini rawan longsor dan tetap waspada.
0: Selamat pagi, pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun mengudara dengan serangkaian informasi, diantaranya peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan pembangunan sumber daya manusia SDM dan kolaborasi bersama dalam membangun daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun menyiapkan tim khusus untuk memantau kesehatan hewan ternak menjelang Idul Adha. Hujan deras di wilayah Selahung Ponorogo mengakibatkan longsor di jalur perbatasan Ponorogo-Pacitan. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi, edisi selengkapnya Kamis 21 Mei 2026. Dengar peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan pembangunan sumber daya manusia atau SDM dan kolaborasi bersama dalam membangun daerah. Laporannya dihadirkan Aris Dika.
4: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 turut diperingati di Kota Madiun pada Rabu 20 Mei 2026. Pada momentum istimewa ini, seluruh jajaran aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, serta elemen masyarakat mengikuti upacara yang berlangsung di halaman Balai Kota. Sebagai Inspektur Upacara Pelaksana Tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun membacakan amanat dari Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang menjabarkan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Secara khusus, Bagus juga menyampaikan pesan pada seluruh elemen masyarakat di Kota Madiun bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar momentum untuk mengenang lembaran sejarah masa lalu. Lebih dari itu, hari bersejarah ini harus menjadi pemantik untuk menghidupkan kembali semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk berubah demi kemajuan daerah. Dia mengatakan bangsa ini, termasuk Kota Madiun, tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pasrah menunggu keadaan baik. Namun kota ini berkembang karena seluruh masyarakat mau bergerak, berinovasi, dan mengambil tanggung jawab demi masa depan daerah. Bagus juga mengajak masyarakat bersama stakeholder terkait untuk mempererat kerjasama guna mewujudkan cita-cita besar yaitu Madiun maju mendunia. Menurut dia, tema tahun ini juga selaras dengan apa yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Madiun.
1: Ya, tema sesuai dengan prioritas pemerintah Kota Madiun yaitu membangun sumber daya manusia. Yang mana membangun sumber daya manusia ini yang sudah dilaksanakan di Kota Madiun, bahwa seluruh program ini sudah sesuai dengan asta cita. Prioritas pembangunan di Kota Madiun 50% anggaran juga sudah sesuai. 50% anggaran APBD Kota Madiun untuk pembangunan sumber daya manusia. Sehingga hari ini Kota Madiun juga sama mempersiapkan sumber daya manusia untuk nanti sampai 2045.
4: Untuk diketahui, dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional tersebut turut dihadiri pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, serta pemimpin instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dayu Suwarno selengkapnya melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 yang bertempat di Lapangan Jiwan, Rabu 20 Mei 2026. Dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, Upacara ini dipimpin oleh Bupati Madiun dan dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua TPPKK jajaran Forkopimda, ASN, TNI Polri, serta para pelajar dan mahasiswa. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bermutasi menjadi perjuangan melawan derasnya arus digitalisasi dan disinformasi.
6: Kita harus jaga para generasi muda kita yang insya Allah mereka yang akan menerima estafet kepemimpinan. Jadi sekali lagi kita berharap kita semua harus berkolaborasi, jangan sampai anak-anak kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tanamkan wawasan kebangsaan kepada mereka, rasa cinta tanah air kepada mereka, semoga ke depan mereka betul-betul bisa menjaga NKRI itu dengan baik. Ya, yang namanya bangkit itu kita bangkit dari yang kurang menjadi baik, yang baik lebih baik.
7: Amin.
6: Jadi harapan kami sesuai yang kita misi-misi kami, bahwa Kabupaten Madiun harus sejahtera, outputnya adalah sejahtera. Orang itu kalau sejahtera itu merupakan hasil kebangkitan. Tantangan kita di era digitalisasi itu sangat mudah mempengaruhi kita. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi itu, kita yang akan terjajah oleh teknologi. Kami berharap kepada generasi muda jangan sampai terjajah oleh teknologi. Teknologi harus kita kuasai. Saya selalu memberikan edukasi kepada mereka, kemudian pemberian wawasan kebangsaan kepada mereka. Kita bekerja sama dengan TNI, Polri, semuanya harus kita rangkul bersama untuk bisa memberikan bekal kepada mereka.
5: Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Madiun sebagai lingkungan yang aman dan suportif guna membentengi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. Melalui momentum Harkitnas ini, seluruh masyarakat diharapkan dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan literasi digital untuk kemajuan bersama. Dan pada kegiatan yang sama juga diberikan bantuan sembako serta bibit tanaman bagi masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Bergeser ke Pacitan, dikabarkan oleh Angela Reska, Bupati Pacitan melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah 88 PNS baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan.
8: Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melantik sejumlah 88 pegawai negeri sipil PNS dengan rincian 76 PNS jabatan fungsional dan 12 PNS jabatan pelaksana. Pengambilan sumpah PNS sekaligus pelantikan jabatan fungsional dilaksanakan pagi ini di Pendopo Bupati Pacitan. Pengambilan sumpah PNS dipimpin langsung oleh Bupati Pacitan, Indrata Nurbayu Aji. Dalam sambutannya, Indrata memberikan ucapan selamat sekaligus berpesan kepada para PNS baru untuk loyal terhadap pimpinan masing-masing.
9: Selamat teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian atas pelantikan ini. Selamat bergabung dengan keluarga besar pemerintah Kabupaten Pacitan di tempat tugasnya masing-masing. Pesan saya, rekan-rekan sekalian harus loyal kepada pimpinannya di dinasnya masing-masing. Semua kepala dinas, semua kepala OPD di Pacitan ini insya Allah baik semua.
8: Indrata juga berharap dalam mengemban amanah untuk melayani masyarakat Pacitan, para PNS baru akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Tuhan. Pihaknya menyadari tantangan PNS di setiap periode akan berbeda, sehingga ia menginginkan para PNS untuk cepat beradaptasi dan bekerja sebaik-baiknya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ika Wahyuning Tias menyebut, para PNS di lingkungan Pemkab Pacitan yang baru saja dilantik telah sesuai dengan prosedur. Setelah menjalani masa uji coba selama 1 tahun, para CPNS telah dianggap layak dan diambil sumpahnya pagi ini. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun menyiapkan tim khusus untuk memantau kesehatan hewan ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ulfa Larasati melaporkan.
10: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun membentuk tim khusus untuk memastikan hewan ternak yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan layak. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Paryoto, menjelaskan tim tersebut terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik veteriner. tim bertugas memantau kesehatan ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Paryoto menegaskan, ternak yang masuk wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebagai bukti kondisi hewan dalam keadaan sehat. Syarat tersebut menjadi langkah pencegahan agar penyakit hewan menular tidak menyebar ke ternak lokal di Kabupaten Madiun.
2: Nah, tentu saja kita mengadakan tim ini untuk memantau, ya, terutama ternak-ternak yang dari luar yang masuk Kabupaten Madiun harus ditunjukkan dengan surat keterangan sehat, yang mana ini sebagai acuan kami bahwa ternak yang akan masuk itu harus steril, artinya tidak menularkan penyakit bagi ternak-ternak yang ada di Kabupaten Madiun.
10: Paryoto menyebut tim DKPP nantinya akan melakukan pemeriksaan secara bergilir di pasar hewan lain maupun lapak penjual hewan kurban milik peternak dan pedagang di wilayah Kabupaten Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease, dan penyakit lainnya menjelang Idul Adha. Melalui pengawasan tersebut, DKPP Kabupaten Madiun berharap masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat membeli hewan kurban. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH untuk lalu lintas pengiriman ternak ke luar daerah. Laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
7: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi meningkatkan pengawasan hewan ternak menjelang Idul Adha, tidak hanya terhadap hewan yang masuk, namun juga hewan yang keluar daerah. DPP Ngawi memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Sehat Hewan SKKH untuk lalu lintas ternak keluar daerah. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan DPP memfasilitasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan bagi peternak yang akan mengirim ternaknya keluar daerah. Untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH atau Sertifikat Veteriner SV, maka peternak harus memeriksakan ternaknya. Pemeriksaan hewan meliputi fisik, pemeriksaan medis, dan pemeriksaan lab.
11: Kita juga memfasilitasi kepada pelaku usaha yang hendak mengirim ternaknya atau dagangannya, ya, baik itu sapi maupun kambing dari Ngawi keluar kota, misal dari Ngawi kirim ke Jakarta atau Bekasi atau bahkan ada yang kirim ke Bogor, itu biasanya meminta sertifikat veteriner atau SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, yang sekarang biasa kita sebut SV atau sertifikat veteriner.
7: Dr. Hewan Tony menjelaskan pemeriksaan untuk memastikan kesehatan ternak yang akan diperjualbelikan atau dikirim ke luar daerah. SV berlaku 1x24 jam untuk hewan yang ada di Kabupaten Ngawi. Namun, SV untuk ternak yang akan dikirim ke luar daerah hanya berlaku 1x jalan satu pengiriman dengan rentang waktu 30 hari. Dicontohkan pengiriman ternak dari Ngawi tujuan Jakarta. Dr. Hewan Tony juga memetakan beberapa penyakit yang rawan terhadap ternak, diantaranya lumpy skin disease LSD dan penyakit mulut dan kuku PMK. DPP juga melarang peternak maupun pedagang memperjualbelikan hewan yang terjangkit penyakit. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Peringat untuk menekan angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Job Fair tahun 2026. Dayus Warno melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi membuka gelaran Job Fair tahun 2026 yang berlangsung selama 2 hari, Selasa dan Rabu 19 hingga 20 Mei 2026, bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno. Acara tahunan yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini menjadi salah satu langkah taktis pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran secara signifikan. Kesempatan kerja kali ini menyajikan lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan terkemuka. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut animo masyarakat dalam menyambut Job Fair 2026 tergolong sangat luar biasa, di mana mereka bersaing untuk memperebutkan 15.038 lowongan pekerjaan dari 60 perusahaan yang berpartisipasi.
12: Ayo, semua cah Madiun ikut coveran. Dapat kerja, masa depan pun mapan.
5: Menurut Bupati, mayoritas pendaftar didominasi oleh lulusan SMA atau SMK sederajat yang mencapai 3.501 orang, diikuti

0: maupun nasional, kami mengundang seluruh warga Kabupaten Madiun untuk hadir memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya.
1: Purnomo Hadi juga optimistis dengan kualitas SDM yang terus meningkat, target Indonesia Emas di tahun 2045 dapat dicapai, sehingga harapannya melalui kegiatan ini bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Mengenakan pakaian hitam putih, ribuan pencari kerja tampak memadati Pendopo Ronggo Jumeno untuk mengikuti Job Fair Bersahaja 2026 Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati melaporkan.
3: Ribuan peserta berpakaian hitam putih memadati Pendopo Ronggo Jumeno dalam pelaksanaan Job Fair Bersahaja 2026 Kabupaten Madiun. Salah satu peserta asal Ngelames, Elsa, mengaku mengetahui informasi bursa kerja tersebut melalui media sosial. Lulusan dari SMK PGRI itu mengatakan dirinya telah melamar pekerjaan di salah satu perusahaan peserta job fair. Elsa mengaku terbantu dengan adanya bursa kerja tersebut, terutama sebagai pencari kerja lulusan baru. Ia pun berharap dapat memperoleh pekerjaan melalui kegiatan job fair bersahaja 2026.
4: Sangat membantu buat saya yang fresh graduate dalam mencari kerja. Saya berharap dengan adanya ini saya bisa mendapatkan peluang pekerjaan.
3: Tercatat sebanyak 60 perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja tersebut, baik secara luring maupun daring. Total lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan disediakan dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 4.000 orang dari dalam maupun luar Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut job fair merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun. Ia pun optimis pelaksanaan job fair tersebut mampu menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja.
5: Tadi kita putar separuh ini saja, rata-rata di angka 300, 200, bahkan ada yang sampai 2.000 yang dibutuhkan. Jadi ini kesempatan luar biasa, jadi kami berharap anak-anak kesempatan yang baik ini digunakan dengan maksimal.
3: Hari juga mengapresiasi semangat para peserta yang hadir mengikuti job fair. Menurutnya, para peserta menunjukkan keseriusan untuk bekerja dengan hadir secara tertib, mengenakan pakaian hitam putih sebagai bentuk kesiapan membantu perekonomian keluarga. Lebih lanjut, Hari meminta peserta job fair bersahaja 2026 memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia dengan maksimal dan tidak terlalu selektif memilih pekerjaan. Menurutnya, pekerjaan yang didapat dari kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kemampuan kerja. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Bergeser ke Ngawi, dikabarkan oleh Imam Malik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mencatat adanya kekurangan jumlah tenaga pengajar di sekolah.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat terjadi defisit sekitar 500 guru di berbagai jenjang pendidikan, sehingga tenaga pengajar di Kabupaten Ngawi mengalami kekurangan. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dindikbud Kabupaten Ngawi, Lantik Kusuma Aji, menyampaikan kekurangan guru karena tingginya angka pensiun dalam 2 tahun terakhir. Ada sekitar 200 hingga 250 guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun di Kabupaten Ngawi.
7: Di Kabupaten Ngawi sendiri kita juga defisit kekurangan guru. Jadi kita sampai saat ini ada kekurangan guru sekira 500 guru. Jadi teman-teman kita itu adalah salah satu istilahnya solusi untuk kekurangan guru di Kabupaten Ngawi. Kita kekurangan 500 guru itu, di samping itu kita juga kepala sekolah minta bantuan untuk mengajar. Terkait kekurangan itu sendiri, gelombang pensiun mas, terutama 2 tahun terakhir ini.
6: Lantik melanjutkan langkah sementara untuk menutup kekurangan tenaga pengajar, sejumlah sekolah dibantu guru honorer. Ada juga kepala sekolah yang ikut mengajar di kelas. Lantik menyebut sekarang ini ada sekitar 350 guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah naungan Dindikbud Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Polres Ponorogo menetapkan oknum pimpinan salah satu pondok pesantren di Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan tindak asusila. Eka Wulan melaporkan.
3: CD berusia 55 tahun, kiai sekaligus pimpinan salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Jambon, Ponorogo, telah ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian atas kasus dugaan tindak asusila

0: pula terhadap santrinya. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan, penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan maraton sekaligus mengantongi alat bukti yang cukup.
1: Kita sudah melakukan gelar perkara dan didapat kesimpulan bahwa oknum pimpinan pondok pesantren tersebut diduga telah melakukan pencabulan terhadap beberapa orang santriwan saat tinggal di pondok tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara kita bersama, saudara terduga oknum sudah kita tetapkan menjadi tersangka dan saat ini kita lakukan penahanan di Rutan Polres Ponorogo.
0: AKP Mujali menyampaikan pihaknya saat ini masih mendalami kasus tersebut jika kemungkinan ada mantan santriwan yang juga menjadi korban. Pihaknya meminta masyarakat berani melapor ke aparat kepolisian. Berdasarkan hasil interogasinya, tersangka melakukan perbuatan tidak senonoh sejak April 2017 hingga pertengahan Mei 2026. Adapun modusnya yaitu meminta santriwan masuk ke kamarnya untuk melakukan pijat refleksi hingga muncul aksi dugaan tindak asusila. Setelah itu, santriwan tersebut diberikan uang Rp100.000. Sementara ini ada 11 korban tindak asusila yang melapor ke Polres Ponorogo. Dari jumlah itu, 6 orang diantaranya masih di bawah umur. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Masih dari Ponorogo, hujan deras yang mengguyur wilayah Selahung Ponorogo mengakibatkan longsor di jalur perbatasan Ponorogo Pacitan serta mengakibatkan talud di jembatan Plapar ambrol. Eka Wulan melaporkan.
0: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Selahung Ponorogo pada Selasa malam 19 Mei 2026 mengakibatkan longsor di perbatasan Ponorogo Pacitan masuk Desa Wates. Dampak lainnya, hujan deras mengakibatkan talut atau tanggul di bawah jembatan Plapar di Desa Caluk ambrol. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masum membenarkan adanya dua dampak yang terjadi akibat hujan deras. Material longsor berupa lumpur di Wates diakui sempat menutup akses jalan provinsi dari Ponorogo ke Pacitan maupun sebaliknya. Namun kini ruas jalan tersebut bisa dilalui kendaraan setelah tim dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur menurunkan alat berat ke lokasi. Sedangkan di jembatan Plapar Desa Caluk bisa dilewati kendaraan maksimal 10 ton.
3: Arus kendaraan sudah terbuka karena sudah selesai pembersihannya, cuman memang mungkin masih dipastikan apakah licin atau tidak, itu aja. Kalau di Caluk itu
4: jembatan
3: ada satu tanggul penahan gitu di bawah jembatan ambrol. Apakah berdampak pada struktur jembatan, kita masih menunggu hasil asesmen dari Dinas PU Bina Marga Provinsi yang sudah di lokasi.
0: Sementara itu, Kapolsek Selahung AKP Pitoyo menjelaskan saat ini kondisi jalan perbatasan Ponorogo Pacitan masuk Desa Wates Selahung sudah bisa dilalui kendaraan dengan lancar.
5: Untuk pengendara, saya himbau untuk yang melaju dari Pacitan Ponorogo maupun Ponorogo Pacitan tetap berhati-hati karena di jalur ini rawan longsor dan tetap waspada.
0: Pada sisi lain, ia juga mengimbau pengendara untuk berhati-hati ketika melintas di jembatan Plapar Desa Caluk Selahung karena ada pembatasan tonase kendaraan yang melintas, yakni maksimal 10 ton. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun melaunching rangkaian acara Hari Jadi Kota Madiun ke-108. Beragam acara mulai pertunjukan seni, turnamen olahraga dan musik dari Duta Sila On Seven hingga Dewa 19 direncanakan turut meramaikan. Aris Deka melaporkan.
6: Pemerintah Kota Madiun resmi meluncurkan rangkaian acara dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 yang mengusung tema Madiun Berkilau 2026. Beragam kemeriahan mulai dari pertunjukan seni, turnamen olahraga hingga musik yang menghadirkan Duta Sela On Seven dan Dewa 19 siap menyemarakan kota. Rangkaian acara tahun ini diperkirakan akan berlangsung meriah dalam waktu yang cukup panjang mulai 29 Mei hingga 25 Juli 2026. 6. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, seluruh kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD akan difokuskan penuh untuk melibatkan talenta dan potensi lokal dari Kota Madiun sendiri. Penggunaan APBD dipastikan murni untuk memberikan ruang kreatif bagi masyarakat setempat tanpa melibatkan talenta regional maupun nasional. Sementara itu, kehadiran artis nasional maupun regional murni didanai di luar APBD melalui kolaborasi kolaborasi bersama penyelenggara acara atau event organizer atau EO. Bagus mengatakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun bersama para mitra telah mengagendakan deretan kegiatan besar. Rangkaian acara akan dibuka pada 29 Mei dengan Jambore Nasional Vespa di Stadion Wilis yang berkolaborasi dengan EO, serta direncanakan menghadirkan penceramah Gus Kausar dan penampilan Duta Selaon Seven. Selain itu, ada pula kegiatan sosial seperti Madiun Khitanan, pagelaran seni, turnamen basket, Madiun Bersolawat, drum band, pesona barongsai, parade pencaksilat, Madiun Spektra Karnival, hingga kompetisi video mapping internasional.
7: Yang penting bahwa kegiatan hari jadi ini tidak hanya seremoni. Saya ingin tahu bagaimana Kota Madiun yang dianugerahi sumber daya manusianya ini itu benar-benar satu bisa merepresentasikan SDM-nya dengan kreativitas. Ditunjukkan kreativitasnya sejauh apa. Kalau sudah menunjukkan kreativitasnya sejauh apa, bisa dinikmati, akhirnya ujung-ujungnya adalah saya berharap Pak UT ini berdampak khususnya di ekonomi. Makanya seluruh pelaku usaha ini nanti juga akan kami infokan supaya apa mereka tahu apa kegiatan apa di mana mereka pengen apa memberikan apa kolaborasi apa, kita sangat terbuka. Oleh karena itu khususnya HUT ini harus berdampak.
6: Melalui tema Madiun Berkilau 2026 yang merupakan turunan dari visi Madiun Maju Mendunia, seluruh kegiatan ini diharapkan mampu mengenalkan potensi Kota Madiun ke kancah internasional. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, Madiun kembali akan menggelar ruatan bersama yang akan dipimpin oleh Ki Dalang Gondo Buwono Marsudi Carito, Minggu 28 Juni 2026. Sabrina melaporkan.
8: Tradisi ruatan merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang masih kental dipercaya oleh masyarakat. Tradisi ini dikhususkan bagi anak-anak yang menyandang status sukerto atau anak yang diyakini membawa kotoran, sehingga perlu dibersihkan agar terhindar dari kesialan. Beberapa jenis anak sukerto diantaranya adalah ontang-anting atau anak tunggal, uger-uger lawang untuk dua anak laki-laki, hingga kembang sepasang untuk dua anak perempuan. Koordinator Ruatan dan Pagelaran Wayang Kulit Dwi Chatmoko menjelaskan makna filosofis di balik tradisi ruatan ini.
9: Ruatan itu merupakan tradisi atau budaya Jawa yang artinya ruat itu membersihkan. Yang arti ruat sendiri adalah meruat para sukerto. Sukerto itu istilah dalam bahasa Jawa suker, jadi kotoran. Jadi tujuan dan maksud dari ruatan itu membersihkan kotoran yang dikandung maksud. Kotoran itu termasuk bisa menyingkirkan, bisa terhindar dari mara bahaya.
8: Melaksanakan ruatan secara mandiri tentu membutuhkan biaya operasional yang besar, mengingat harus ada kelengkapan sesaji, gamelan, hingga pertunjukan wayang. Oleh karena itu, RRI memfasilitasi masyarakat melalui ruatan bersama dengan sistem gotong royong. Peserta tidak perlu repot memikirkan urut rampe atau perlengkapan teknis karena semua sudah ditangani oleh panitia RRI. Biaya yang dikeluarkan pun lebih ringan dibandingkan mandiri. Sebagai gambaran, untuk satu anak ontang-anting dikenakan biaya Rp700.000 dengan menyesuaikan untuk jumlah anak berikutnya. Acara ruatan ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu Legi 28 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prosesi pengruatan akan dipimpin langsung oleh Ki Dalang Gondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Sebagai rangkaian acara sekaligus hiburan bagi masyarakat umum, pada hari Sabtu malam sebelum prosesi ruatan, RRI juga akan menggelar pertunjukan wayang kulit Semalam Suntuk yang dibawakan oleh Ki Putut Puji Aguseno. Masyarakat umum diperbolehkan hadir untuk menyaksikan pagelaran budaya ini secara gratis. Harapannya melalui tradisi ini, anak-anak yang diruat senantiasa diberikan keselamatan dan mampu meraih cita-citanya. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan pembangunan sumber daya manusia SDM dan kolaborasi bersama dalam membangun daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun menyiapkan tim khusus untuk memantau kesehatan hewan ternak jelang Idul Adha. Hujan deras di wilayah Selahung Ponorogo mengakibatkan longsor di jalur perbatasan Ponorogo-Pacitan. Sampai di sini penyampaian Warta Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026. Setiap pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Warta Pagi dan dapatkan informasi lainnya di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 21 Mei 1991, mantan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi dibunuh oleh pengebom bunuh diri di Tamil Nadu, India. Rajiv Gandhi adalah Perdana Menteri India yang ke-6 dan ketiga dari seluruh keluarganya. Ia menjabat Perdana Menteri India ketika berusia 40 tahun, sehingga ia tampil sebagai yang paling muda saat menduduki jabatan Perdana Menteri. Rajiv Gandhi adalah putra Indira Gandhi dan menikah dengan Sonia Gandhi. Ia dibunuh separatis Tamil dari Sri Lanka yang saat itu mengalungkan rangkaian bunga ke lehernya yang ternyata berisi bom.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kalau tadi Anda sempat menyimak warta pagi ya, informasi yang dihadirkan oleh Eka Ambulan bahwa di jalur perbatasan Ponorogo dan juga Pacitan ya, ini sempat longsor. Itu artinya di musim kemarau, di saat sekarang ini di akhir Mei, ini nampaknya juga masih ada hujan nih ya yang terjadi di wilayah Ponorogo. Pagi hari ini kita akan cross-check informasi cuaca bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: yang
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah tantrang tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Saya sudah tersambung bersama dengan Mbak Siska Anggraini, Prakirawan BMKG Juanda. Selamat pagi Mbak Siska.
4: Selamat pagi.
0: Iya Mbak Siska, di tanggal 19 kemarin wilayah Ponorogo Pacitan ya, ini sempat terjadi longsor. Itu artinya berarti di sana ada hujan lebat ini ya. Nah, bagaimana untuk beberapa hari ke depan atau di saat sekarang ini, apakah daerah-daerah ini di Ponorogo atau di sekitar Madiun itu ada peluang hujan yang mungkin turun, Mbak Siska?
4: Iya, baik. Kami sampaikan dulu secara umum kondisi untuk wilayah Jawa Timur sekarang ini memang setelah memasuki awal musim kemarau. Namun demikian memang ada beberapa gangguan cuaca, ada labilitas, ada atmosfer yang sifatnya labil, kemudian seperti misalnya ada seperti ini, gangguan masih ada ekuatorial Rossby yang memang walaupun saat ini mulai menjauh, akan tetapi ada beberapa wilayah yang terdampak sehingga hujan masih turun di beberapa wilayah. Baik. Kemudian untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, 24 jam ke depan ini diperkirakan sebagai berikut. Untuk kota dan kabupaten Madiun, secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di siang hari di sekitar pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 96% dan suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin rata-rata dari timur laut dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Kemudian untuk wilayah Magetan juga hampir mirip ya. Secara umum cerah hingga cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan di siang hari di sekitar pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat dengan kelembapan berkisar antara 72 hingga 98%, suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan arah angin dari utara dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Nganjuk juga secara umum cuaca cerah berawan hingga cerah dan terdapat potensi hujan ringan di siang hari di pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat dengan kelembapan berkisar antara 73 hingga 97%, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan arah angin dari timur laut dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Untuk wilayah Ngawi, secara umum diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan hingga berawan dengan kelembapan berkisar antara 65 hingga 95%, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan arah angin dari timur dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Kemudian untuk wilayah Pacitan juga secara umum cerah berawan hingga cerah dan terdapat potensi hujan ringan di siang dan sore hari, yaitu sekitar pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat dan di sore hari sekitar pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat yang sifatnya sporadis atau tidak merata. Kemudian kelembapan berkisar antara 70 hingga 98%, suhu berkisar 22 hingga 29 derajat Celcius dan arah angin dari timur laut dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam.
0: Baik, baik. Mbak Siska, tadi dikatakan kalau di wilayah Madiun itu suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Itu artinya kan lebih rendah ya dibandingkan beberapa hari yang lalu. Nah, apakah 31 derajat ini terasa lebih panas?
4: Maaf, kurang keras, Kak.
0: Ya. Baik, Mbak Siska tadi menyampaikan bahwa suhu di Madiun itu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius ya. Dan kita kan sudah merasakan panasnya yang sangat luar biasa. Tetapi beberapa waktu yang lalu ini di Madiun kan sempat sampai dengan 33 derajat Celcius ya, Mbak Siska. Nah, apakah 31 ini lebih apa rendah atau masih terasa terik atau seperti apa? Karena mengingat di kemarau saat sekarang ini kan bakal lebih panjang ini kemarau-nya.
4: Iya benar, kalau untuk saat ini kan memang di sore hari beberapa hari ini kan memang mulai terdapat mendung ya. Jadi memang akan lebih rendah, hanya 22 derajat Celcius saja. Tapi mungkin akan tetap terasa lebih panas karena kelembapan juga masih belum, masih cukup tinggi, masih cukup lembab. Biasanya nanti kalau di puncak musim kemarau itu nanti kelembapan bisa sampai 40%, paling rendah hingga 40-50% yang nantinya akan terasa kering. Sementara kan terukurnya saat ini masih di 65% ke atas, itu
0: masih masih aman ya. Baik. Jadi kuncinya ini adalah di kelembapan ya. Kalau kelembapannya lebih tinggi otomatis tidak terlalu terik, tapi kalau lebih rendah pada saat puncak
4: terasa kering,
0: akan terasa lebih kering ya.
4: Gitu, baik. Ya. Kalau masih cukup tinggi biasanya kita akan merasakannya tuh sumuk.
0: Sejuk ya. Sumuk. Gitu. Orang Jawa mengatakan sumuk atau ungkep. Baik. Mbak Siska, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini. Semoga hal ini juga bisa menjadi apa ya, semacam panduan untuk masyarakat bahwa di Madiun diprediksi hujan sporadis ya pada siang sampai dengan jelang sore jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas Mbak Siska. Salam untuk tim di BMKG Juanda ya.
4: Sama-sama, Mbak.
5: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI.

0: Apa rahsia hijaunya? Iyuh, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, mari semuanya menyambut Idul Adha. Persiapan apa pendengar yang sudah Anda lakukan ya? Karena memang pada saat Idul Adha itu kan penyembelihan daging kurban ya kan dilakukan gitu ya. Banyak masyarakat itu yang mengolah aneka hidangan itu berbahan dasar daging gitu ya. Tapi kadangkala yang namanya manusia gitu ya, ketika daging banyak itu pengennya makan sayur-sayuran gitu ya. Yang terpenting adalah kebutuhan protein tetap terjaga pendengar, jangan banyak lemak gitu ya. Kalau tadi kan ada iklan layanan masyarakat yang mengatakan bahwa penggunaan minyak goreng itu jangan sampai yang menghitam, walaupun dengan alasan itu lebih lemak, lebih enak, atau mungkin juga karena sayang gitu ya, minyak goreng kan semakin mahal gitu. Tapi kalau demi kesehatan ya mending kita pakainya dikit-dikit aja gitu ya pendengar. Jadi kalaupun sudah menghitam itu, kalau kita buang atau tidak terpakai itu, jadi kita tidak terlalu eman gitu kalau orang Jawa bilang. Oke, informasi harga pasar dari rata-rata pasar di Kabupaten Ngawi pendengar kami hadirkan untuk Anda. Komoditas beras premium dalam sepekan terakhir ini terpantau stabil, kisaran harga 14.900. Kalau untuk beras medium terpantau pada harga 12.500. Harga gula hampir mendekati 18.000 di Ngawi pendengar. Minyak kita itu sudah 21.000 ya, artinya sudah di atas HET. Jadi ya begitulah pendengar, karena mungkin banyaknya tangan distributor ya, D1, D2, D3, sehingga harganya pun juga jadi terkerek naik ya, tidak sesuai dengan HET, tetapi sudah melampaui 21.000 kalau di Ngawi. Harga daging sapi di Ngawi kisaran harga 120.000, kalau untuk daging ayam 35.000. Harga telur pendengar kisaran harga 12.600. Semoga membaik ya, karena dikeluhkan oleh banyak peternak nih ya, harga telur yang murah ya. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan biaya pakan yang dikeluarkan, karena memang harga jagung kan juga sudah melambung naik pendengar. Kalau untuk komoditas cabai merah keriting ya, 50.000 di Ngawi. Kalau untuk yang merah besar 55.000. Harga rawit merah pedas kembali kisaran harga hampir mendekati 71.000. Harga bawang merah hampir 42.000. Kalau untuk bawang putih kisaran harga Rp28.000 untuk 1 kilogramnya. Oke, selamat berbelanja untuk Anda semuanya. Yang pasti kita harus menyajikan makanan dengan bahan yang terbaik. Itu akan mempengaruhi kualitas rasa. Kalau bahannya bagus, otomatis rasanya juga akan enak ya. Jadi kita belanja secukupnya aja lah ya, jangan menimbun banyak bahan makanan yang segar-segar, apalagi kalau nggak terpakai kan sayang gitu ya. Sudah jam 6:55 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 4 menit lagi lah kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro3. Kita akan update informasi nasional dan juga internasional dalam Warta Berita bersama Jaringan Berita Nasional Pro3 RRI.
1: Demikian info harga pasar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick off putaran awal pembahasan APBN.